0: dan korupsi berupa suap dan gratifikasi. Sambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan LPKA se-Indonesia dihuni narapidana yang mayoritas tersandung tawuran. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, saya Rudy Zain. Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Dan berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Komisaris jadi ini Pak, pernah apa Pak? Pernah apa jadi komisaris?
2: Pokoknya saya embara, kalau lu bisa buktikan,
3: gue kasih Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi merespon sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang dianggap tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat negara. Menteri Prasetyo mengatakan ada evaluasi rutin bagi para menteri yang meliputi kinerja dan koordinasi lintas kementerian lembaga. Evaluasi juga menyangkut yang menjadi sorotan publik, hanya saja berbeda parameter antara evaluasi kinerja dan gaya berkomunikasi menteri kepada publik. Penjelasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta semalam.
4: Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah mengevaluasi dari sisi bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda. Jadi kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, nah itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki gitu.
3: Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan dirinya berasal dari Jawa Timur sehingga sudah melekat gaya berbicaranya. Menteri Dodi menegaskan dapat menyesuaikan gaya bicara dengan situasi atau momentum.
5: Komunikasi Bapak yang dikritik Pak katanya Pak, apa? Komunikasi Bapak dikritik katanya.
6: Dari komunikasi yang mana?
5: Ya terlalu selengean katanya.
6: Ya gimana sih ini asalnya dari Jawa Timur dan swasta gimana gak selengean di situ lah.
7: Cukup ya.
6: Kecuali sesuatu yang teknis banget baru saya akan serius. Kalau ini kan bukan sesuatu yang serius ya.
3: Adapun pakar komunikasi dari Universitas Pajajaran Profesor Dadang Rahmat Hidayat mengatakan gaya berkomunikasi pejabat publik harus luas, narasi dan diksi yang tepat, mimik wajah seperti tidak memalingkan wajah dan kontak mata. Dadang mengatakan karakter berkomunikasi dapat diubah termasuk dengan didampingi ahli komunikasi.
8: Kita berharap bahwa pejabat publik itu mampu berkomunikasi dengan benar cara narasinya, kata-katanya maupun caranya. Ya, mereka juga itu harus tepat karena bagaimanapun juga apalagi kalau ditanyakan oleh jurnalis, para wartawan, itu kan orientasi yang harusnya kepentingan publik dan publik itu harus dihargai atas haknya untuk ingin mengetahui atau hak untuk tahu dari realitas-realitas publik yang dilakukan oleh para pejabat publik. Kalau dalam konteks komunikasi, sekali lagi komunikasi adalah sebuah cara, keterampilan, kebiasaan yang bisa dipelajari, bisa diubah, bisa diupgrade.
9: Koordinasi dalam artian saling memberikan.
3: Menteri Prasetyo juga membantah informasi Menteri Dodi akan dicopot dari jabatannya atau terkena reshuffle pada Agustus mendatang. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi di wilayahnya. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
10: Pak Bupati Mas Zaini.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penetapan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menaikkannya ke tahap penyidikan. PLT Deputi Penindakan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan selain Lalu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang yaitu Sudirman serta Direktur Utama PT Mekonel Sistem Instrumen Alfonsus Gani sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
12: Cukupan dua alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu saudara LAZ selaku selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, Saudara SUD selaku Direktur Utama PT AMGM, dan ketiga Saudara ALG selaku pihak swasta yaitu Direktur Utama PT MSI.
11: Sementara itu, Bupati Lombok Barat yaitu Lalu Ahmad Zaini memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menimpa dirinya.
6: Pak Lalu benar terima duit, Pak. Itu korupsi untuk beli sapi kurban. Berharap apa, Pak?
10: Pak, ada aliran uang ke DPP BIN apa?
1: Pak, ada permintaan.
10: Ada aliran uang ke PAN.
1: Pak, ada permintaan apa?
10: Pak,
11: dalam konstruksi perkara, Lalu Ahmad Zaini memerintahkan Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat yaitu Lalu Ratnawi untuk membantu Sudirman, di mana bantuan ditujukan agar Sudirman memperoleh sejumlah proyek paket pengerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2025-2026. Sudirman diduga menyamarkan keterlibatan perusahaannya dengan menggunakan CV Dias Karya Konstruksi dan meminjam nama sejumlah penyedia jasa. Modus tersebut dilakukan agar perusahaan miliknya tidak tercatat sebagai pemenang proyek. Selain dugaan benturan kepentingan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan suap dari Direktur Utama PT MSI yaitu Alfonsus Gani, di mana perusahaan tersebut diketahui menjadi vendor PT Air Minum Giri Menang yang memperoleh proyek senilai 27,1 miliar rupiah. Alfonsus diduga memberikan berbagai fasilitas kepada Bupati Lombok Barat sebagai imbalan proyek yang diterima perusahaannya. Fasilitas itu meliputi mobil Toyota Alphard, uang tunai, telepon genggam, sepatu mewah, perjalanan, dan juga sapi kurban. Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman dijerat pasal dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keduanya juga disangkakan menerima suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Alfonsus Gani sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 605 atau pasal 606 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam menyambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA se-Indonesia dihuni oleh 1.733 narapidana yang mayoritas tersandung kasus tawuran. Laporan selengkapnya bersama dengan Sahadatul Darain berikut ini.
7: Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk mengingatkan kita semua bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Staf Presiden bahwa saat ini kami
13: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dalam pembacaan sambutannya di Hari Anak Nasional di LPKA Kelas 1 Tangerang, di mana terdapat 1.733 narapidana anak atau warga binaan anak penghuni LPKA yang ada di seluruh Indonesia. Menurut Agus, para anak binaan atau narapidana tersebut tersandung berbagai kasus, di antaranya pencurian, asusila, dan tawuran. Namun mayoritas asusila dan tawuran yang mendominasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua bisa mendapatkan hikmahnya.
7: Kita hadir di muka bumi sebagai warga di dunia. Oleh karena itu, mohon izin saya dari mohon maaf kepada Bapak Palestan sudah mendapatkan hikmah dari perjalanan tadi. Kalau dari hasil komunikasi, ada beberapa mereka yang terlibat kasus narkotika, ada yang terlibat kasus pencurian kendaraan motor, tapi kebanyakan kasusnya adalah kasus susila dan tawuran. Oleh karena itu, mudah-mudahan bisa mendapatkan hikmah. Hikmah itu akan datang kepada orang yang mendapatkan cobaan. Ini adalah salah satu cobaan.
13: Sementara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan bila jumlah penghuni LPKA di Indonesia seluruhnya sebanyak 2.000 anak binaan, maka dia pun berpesan agar anak binaan atau narapidana tidak lagi melihat ke belakang atau kesalahan yang diperbuat, karena memang masa depannya ada di depan dan langkahnya memang masih panjang.
14: Warga binaan, perayaan Hari Anak ini negara hadir di sini. Ya, kalian harus bersyukur Pak Menteri hadir ke sini, saya selaku Kepala Staf Kepresidenan juga hadir untuk menghibur, ya, menghibur kalian, ya. Jadi saya berpesan kepada kalian bahwa Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami, tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Semua sudah takdir, ya, semua sudah takdir. Kamu syukuri. Kalau bersyukur itu lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas nanti kebisik.
13: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS dan Kepala Staf Kepresidenan mengunjungi LPKA kelas 1 Tangerang kemarin, di mana Menteri IMIPAS dan KSP juga menyapa anak binaan atau narapidana secara virtual dari seluruh LPKA di Indonesia. Kegiatan ini dalam menyambut Hari Anak Nasional 2026 yang kerap dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Demikian, Sarat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji dengan kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
15: Laporan Khusus.
16: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali.
17: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji kembali. Dalam pemaparannya di sidang kabinet, Presiden menyebut program tersebut memberikan bantuan sebesar 20 juta rupiah per rumah dengan target 400 ribu penerima manfaat. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Sosial mengkaji kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai pengganti uang tunai. Menurut Presiden, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima manfaat.
16: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerima manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi? Ya, dengan, mungkin kita tidak kasih uang tapi kasih bahan. Ya, kasih semen, kasih genteng, kasih kayu atau kasih baja ringan dan sebagainya. Supaya lebih banyak bisa menerima. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP 727.000 per bulan untuk 1.877.747 rumah tangga.
17: Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan sejumlah program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target 400 ribu unit BSPS pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
18: Kalimantan Timur kita sama-sama, ke Sulawesi Utara kita sama-sama, ke Sumatera Utara kita sama-sama, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kita sama-sama. Jadi saya pikir NTB ya juga kita sama-sama, Jogja itu. Kita sering bekerja bersama-sama sehingga kita sudah saling memahami, sudah saling menutupi. Dan terima kasih atas teman-teman media untuk mengawal program ini. Ini adalah program strategis dan saya sampaikan sedikit, terima kasih.
17: Selain memperkuat koordinasi antar lembaga, pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan mekanisme pelaksanaan program BSPS dari 24 menjadi 10 tahapan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah akan mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik agar bantuan tepat sasaran.
19: Otomatis akan terjadi percepatan dalam memenuhi target 400 ribu bedah rumah atau BSPS istilahnya. Ya, untuk seluruh Indonesia, dan Kemendagri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah nanti kita sosialisasikan, tentu akan mendukung penuh program ini. Dan ini sangat sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik, karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu, ya, tidak layak.
17: Adapun pada tahun 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit dari sebelumnya 45 ribu unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran, dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengusulkan penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk material bangunan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usulan tersebut? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
15: Menurut saya kalau bantuannya diberikan dalam bentuk material bangunan itu cukup baik ya. Soalnya kan nanti berarti bisa langsung digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Harapannya sih kualitas materialnya juga harus bagus, terus penyalurannya juga harus benar-benar tepat sasaran.
20: Menurut saya usulan ini bisa membantu masyarakat ya, khususnya buat mereka yang rumahnya emang udah nggak layak. Soalnya kan kalau misal materialnya langsung diberikan gitu, harapannya si pembangunan atau perbaikan rumahnya itu bisa lebih cepat terlaksana dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.
21: Saya sebagai warga sangat berharap ya Mbak, program bantuan seperti bedah rumah ini bisa berjalan dengan baik. Soalnya selain membantu memperbaiki rumah, harapannya juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga yang benar-benar membutuhkan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Program Rumah Layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi aktif membangun rumah. Dengan bantuan material, masyarakat langsung bekerja membangun hunian, bukan sekadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Kementerian PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme BPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Data BPS mencatat, 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu, karena rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menanggung jutaan rumah tidak layak huni. Pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan beban terberat, bukan sekadar membagi secara rata dalam sistem administratif. Percepatan BPS harus aktif menjawab kebutuhan nyata, bukan berhenti pada angka target semata. Target 400 ribu penerima manfaat dengan 20 juta rupiah per rumah harus dijalankan dengan pengawasan ketat. Pemerintah wajib aktif mengawasi agar program tidak diselewengkan. Tanpa integritas, program gagal menjawab kebutuhan rakyat dan hanya menambah daftar janji politik yang tidak terpenuhi. Kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi aktif agar bantuan material benar-benar menjelma menjadi rumah layak Humni. Rumah layak adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak adalah bukti keberpihakan negara, bukan sekadar retorika politik. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia, Alexander Yakovich, mengatakan bahwa Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia atau FHI 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Sebanyak 18 perusahaan diboyong untuk mengikuti pameran yang berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 ini. Retno Medesari melaporkan selengkapnya.
2: Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026. Pameran yang diselenggarakan PT Pamerindo Indonesia ini berlangsung di G-Expo Kemayoran Jakarta pada 21 hingga 24 Juli. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia Alexander Yakovich yang ditemui usai membuka stand Belarusia pada FHI 2026 Selasa kemarin mengatakan, Belarusia yang dikenal sebagai produsen lima teratas untuk olahan susu seperti mentega dan keju melakukan penjajakan ke pasar Indonesia. Ia menyebut hal itu dilakukan dengan harapan akan ada perusahaan Indonesia bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, sebanyak 18 perusahaan dengan 6 diantaranya merupakan produsen gula-gula dan manisan terbesar di Belarusia ikut dalam pameran kali ini.
4: Kami juga sangat fleksibel, terutama juga kalau mungkin dari sisi pengemasan ada permintaan, juga mungkin ada dari sisi hal lainnya, bahkan dari sisi harga. Tentu saja kami berharap dengan keikutsertaan kami dalam pameran ini juga bisa menarik perhatian dari mitra-mitra Indonesia.
2: Duta Besar Belarusia untuk Indonesia, Roman Romanowski, pada kesempatan yang sama mengatakan, keikutsertaan perdana Belarusia di pameran kali ini turut dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan.
4: Kami melihat potensi yang sangat besar dari pameran seperti ini karena kami dapat bertemu dengan mitra-mitra baru, menjalin kesepakatan baru, dan membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Tentu saja ini juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan perdagangan bilateral, dan kami sangat berkepentingan untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia.
2: Sementara Kepala Departemen Pemasaran Ekspor, salah satu perusahaan produsen gula-gula Belarusia, Shiro Robert mengatakan, keikutsertaan di pameran FHI 2026 juga dilakukan sebagai langkah untuk melakukan riset pasar Indonesia.
5: Kami tidak menggunakan bahan tambahan yang berbahaya, bahan pengganti, ataupun zat aditif lainnya. Karena itulah kami mampu menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, baik untuk pasar domestik maupun, kami harapkan, untuk pasar Indonesia.
2: Keikutsertaan Belarusia dalam pameran kali ini juga untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang dicapai dalam kunjungan kenegaraan Presiden Alexander Lukashenko ke Indonesia pada 1 hingga 2 Juli lalu. Kunjungan ini menghasilkan peluncuran peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarusia 2026-2030 serta membahas kerjasama di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan teknologi. Dari Jakarta, Retno Medesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda campuran Indonesia, Rehan Novel Kusharyanto dan Gloria Emmanuel Wijaya melangkah ke babak 16 besar China Open 2026. Rehan dan Gloria menuntaskan perlawanan pasangan Alexander Dunn dan Julie McPherson dalam drama rubber set 22-20, 23-25, dan 21-14. Pertandingan berlangsung selama 70 menit di lapangan 3 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada Selasa 21 Juli 2026, di mana pertandingan ini merupakan pertemuan pertama Rehan dan Gloria bertemu dengan Alexander dan Julie.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: ngerjain wak. Lagi ngerjain tugas kuliah ya?
1: Tugas kuliah apa? Kuliah aja belum.
0: Lah, bukannya kemarin kok daftar kuliah?
1: Maunya sih. Tapi emang ada kampus negeri yang fleksibel buat karyawan kayak kita gini?
0: Ada dong, Universitas Terbuka Batam. Universitas Terbuka Batam, kampus negeri dengan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Kuliah fleksibel, bisa belajar dimanapun dan kapanpun, cocok untuk karyawan, guru, ibu rumah tangga, lulusan SMA dan SMK, serta masyarakat Kepulauan Riau yang ingin tetap bekerja sambil kuliah. Universitas Terbuka telah terakreditasi nasional dan internasional dengan biaya kuliah yang terjangkau. Tersedia berbagai pilihan program diploma, sarjana, magister, doktor, dan sekolah vokasi. Daftar sekarang di admisi skripsia.ut.ac.id.

0: buka Batam, buka batas, buka masa depan.
1: Halo RRI.
2: Apakah Anda mengalami masalah dengan layanan publik? Antrian panjang, pelayanan lambat, atau tidak sesuai harapan?
3: Tidak perlu khawatir, kini suara Anda bisa didengar. Sampaikan keluhan Anda melalui program Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
2: Anda bisa menyampaikan masalah, keluhan, atau informasi melalui WhatsApp dan telepon secara langsung di Halo RRI.
3: Suara Anda demi kebaikan bersama.

0: Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
1: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
0: Liza Andriani.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Rika Pertiwi.
3: Peringkat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Rima Melati.
3: Nah, pendengar mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, tadi sudah kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta dan selanjutnya kami ajak Anda untuk melangkah ke acara opini publik.
5: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
2: Selamat pagi pendengar di mana saja berada, kembali kita berjumpa di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan untuk pagi hari ini pendengar, topiknya adalah terkait dengan menyambut Hari Anak Nasional yang ke-42 yang diperingati pada tanggal 23 Juli 2026 besok ya. Tema untuk tahun ini pendengar, sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Tema ini menjadi pengingat bahwa anak bukan hanya generasi penerus bangsa, tapi juga adalah individu yang punya hak untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat dan penuh dengan kasih sayang. Bagaimana tanggapan dan harapan Anda di Hari Anak Nasional tahun ini? Silakan sampaikan opini Anda di Opini Publik. Halo, selamat pagi.
6: Halo.
2: Halo.
6: Selamat pagi.
2: Pagi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rasino di Gijang.
2: Waalaikumsalam. Iya, Pak Rasino, silakan opininya bagaimana?
6: Hari ini anak hari anak nasional yang jatuh tanggal 23 ya.
2: Iya, besok.
6: Iya, besok ya. Dengan topik Hari Anak Nasional ke-42. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan ya. Secara hukum di Indonesia ya, sebenarnya yang dimaksud anak itu apabila umurnya belum mencapai 18 tahun. Jadi kalau termasuk anak yang di dalam kandungan, kemudian sudah menjadi keputusan pemerintah ada undang-undang kelima ya tahun 2014 tentang hak-hak anak ya, tetapi masih banyak pelanggaran terhadap anak seperti kekerasan fisik, eksploitasi anak dan juga pelanggaran terhadap hak-hak anak dan juga kegiatan apa pelanggaran seksual dan juga penelantaran. Ini sekarang menjadi PR kita semua untuk bagaimana pemerintah yang bersama masyarakat untuk tetap konsekuensi terhadap perlindungan terhadap anak ya, karena bagaimanapun anak menjadi masa depan bangsa, bukan hanya tindakan tetapi bagaimana kepada masyarakat dan pemerintah untuk seperti kemarin kejadian SPMB ya, ini kan menurut saya cacat hukum. Kenapa anak itu anak-anak yang tamat SMP yang harus ditampung semua di sekolah SMA ke tingkat atas ya, jangan sampai ada anak yang putus sekolah sehingga hak-hak mereka terbebani terhadap orang tuanya, bahkan nanti menjadi anak yang putus sekolah bahkan menjadi masa depan yang kelam. Oleh karena itu perlu ada kolaborasi antara dinas pendidikan, pemerintah, gubernur ke wakil wali kota untuk tetap melaksanakan bagaimana anak ini tetap bisa ikut bersekolah. Mari kita tetap menjunjung hak anak dan jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Mm-hmm. Selamat Hari Anak Nasional ke-42. Yeah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Razino yang ada di Kijang. Di belakang Pak Razino, halo, selamat pagi.
7: Selamat pagi.
2: Pagi.
7: Selamat bertugas, Kak.
2: Iya, dengan Bapak siapa, maaf?
7: Orang yang terlupakan, Pak Siswanto.
2: Iya, Pak Siswanto, lama tidak bersua nih. Apa-apa? Iya, alhamdulillah baik. Iya, bagaimana Pak Siswanto opininya terkait dengan Hari Anak Nasional?
7: Iya, Hari Anak Nasional ini kan kita juga perlu merenung. Juga sekaligus prihatin ya. Bagi orang tua, itu kita bertanya apa yang kita bisa wariskan, legacy apa yang kita bisa wariskan kepada anak kita ini kan. Kita nengok fenomena di media massa, banyak koruptor yang ditangkap gitu. Apakah legacy itu atau warisan itu yang mau kita wariskan kepada anak kita gitu. Sementara dulu pernah ada program KPK gitu kan. Untuk mendidik anak-anak di sekolah, ada kantin, ya katakanlah kantin kepercayaan gitu. Jadi anak diberi kepercayaan penuh untuk katakanlah membeli tanpa ada pengawasan. Sisi lain, generasi tuanya memberi contoh yang apa paradok ya. Ya seperti presiden kita yang menulis Indonesia paradok itu, ya memang terjadi sekarang. Jadi apa yang ditulis itu yang terjadi gitu. Jadi ketika anak itu melihat paradok-paradok ini, dia bingung sebenarnya. Di lain, aku kok diajarin kebaikan, kejujuran. Di lain lagi, dia melihat orang-orang yang ya, tua ini justru melanggar kejujuran itu, integritas itu, dan sebagainya. Lalu ya, kita harus merenung lah. Terutama saya juga yang ngomong ini kan gitu. Apa legacy yang udah kita berikan pada anak-anak kita. Ini tanggung jawab kita. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Bapak Siswanto ya. Terkait dengan Hari Anak Nasional juga, pendengar, dijadwalkan istri dari Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Selvi ya, hadir di peringatan puncak peringatan Hari Anak Nasional yang dipusatkan di kawasan Tugu Sirih, Gurindam 12 Tanjung Pinang. Nah, masih kami tunggu opini Anda di pagi hari ini, pendengar, di acara Opini Publik ya, terkait dengan Hari Anak Nasional ke-42, Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Itu adalah tema untuk tahun ini ya, pendengar. Dan ini juga ada WhatsApp yang udah masuk dari jam 6 tadi, Riza bacakan dulu. Ada dari Bapak Imran di Kampung Bugis. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pagi Bapak. Salam saya juga buat Bapak Imran di Kampung Bugis. Katanya menurut kami tema Hari Anak Nasional ke-42, Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Ini sangat relevan karena anak merupakan aset berharga bangsa yang akan menentukan masa depan Indonesia. Anak-anak berhak mendapatkan kasih sayang, pendidikan yang baik, perlindungan dari kekerasan, perundungan, eksploitasi, serta lingkungan yang aman dan sehat untuk tumbuh dan berkembang. Harapannya adalah peringatan Hari Anak Nasional tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tapi juga menjadi momentum bagi orang tua, sekolah, masyarakat, dan pemerintah untuk bersama-sama memenuhi hak-hak anak. Dengan perhatian, perlindungan, dan pendidikan yang berkualitas, kita dapat menciptakan generasi yang sehat, cerdas, berakhlak baik, dan siap membangun bangsa di masa depan. Baik, terima kasih buat Bapak Imran di Kampung Bugis. Ada juga dari Bapak Tengku Dahlan di kilometer 5 atas. Pagi Bapak, Hari Anak Indonesia, hari ya HAN ke-42 ya, bertemakan Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Sebagai orang tua harus benar-benar paham makna dari sayang bukan memberikan kebebasan yang tidak terkontrol kepada anak, akan tetapi memahami tentang kondisi lingkungan, kondisi anak tersebut. Ada yang harus dilarang ya dilarang, ada yang patut dikerjakan ya dikerjakan. Contoh kecil, sayang anak memberikan pegang HP sepanjang masa ini bukan sayang, akan tetapi menghancurkan masa depan anak. Sedangkan lindungi, setiap gerak langkah anak haruslah selalu berada dalam pantauan orang tua. Bagaimana cara orang tua lah yang punya taktik dan strateginya. Bisa mengetahui, ya bisa mengetahui anak sedang apa ya, sedangkan bangun masa depan ini memberikan keleluasaan bagi anak dalam pengembangan dirinya. Orang cukup mengarahkan dan menuntunnya sampai ke ujung. Cara dan harapan, jangan memaksakan kehendak kita ke mereka. Belum tentu kehendak kita seirama dengan, sejalan dengan kehendak orang tua. Oke. Selamat memperingati Hari Anak Nasional ke-42. Semoga kerja keras kita semua dapat menghasilkan generasi yang cemerlang, penuh manfaat dan berkah. Baik, terima kasih Bapak Tengku Dahlan. Halo, selamat pagi.
8: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Liza.
2: Waalaikumsalam pagi Pak Sony, silakan opininya.
8: Di anak nasional ini udah ke-42. Itu artinya anak ini menjadi atensi kita bersama. Kalau di rumah tangga itu dibina oleh orang tuanya, dikasih makan, kasih pendidikan. Setelah itu dididik alatnya dan sebagainya. Dari orang tua, dari pemerintah, ada sekolah dan sebagainya. Nah, lalu anak-anak ini setelah dia ini mau sekolah lagi, kadang-kadang orang tua itu kan tak mampu. Ya, kebutuhan-kebutuhannya menjadi tak terpenuhi dan merasa kecewa dan sebagainya. Nah, ini sejauh mana peran pemerintah peduli dengan itu, komunikasi dengan masyarakat, hanya melalui penawaran bagian anak yang dalam masalah sekolah dalam macam pada tempat pengaduannya, baik biaya dan sebagainya. Nah, ini kan pemerintah tak ada peduli sama sekali, dibiarkan saja. Banyak macam gitu, termasuk masalah anak jauh dari orang tua karena faktor dan sebagainya. Terpisah itu. Masalah-masalah ini banyak sekali kita temui di masyarakat kita. Tapi pemerintah tak hadir di situ, Mbak Iza. Yeah. Terkesan dibiarkan. Bicaranya Hari Anak Nasional. Gitu. Tapi permasalahan anak-anak tak mau diselesaikan. Istilahnya normatif-normatif aja kan. Upacara, pidato, anak harus begini, begitu. Tapi masalah anak, mana tahu pemerintah. Itulah yang saya amati di masyarakat kita. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sony yang ada di Sejang.
9: Apa? Coba Cenglala, ini di koran ada berita anak gantung diri karena diejek teman-teman sekolahnya. Diejek, bapaknya sedang berproses dengan hukum. Padahal, kan ya belum tentu salah toh.
10: Alah Ceng, lambok biarkan saja bunuh diri. Hah? Itu bukan urusan kita toh.
9: Loh, kok gitu loh Ceng? Anak itu jadi korban bully loh Ceng. Sampai nekat bunuh diri. Kalau itu terjadi pada keluarga Ceng Lala.
10: Walah Ceng, lah kok malah ngomong begitu toh?
9: Ya itu tadi Ceng, Ceng Lala kan?
11: Jangan anggap sepele membuli orang, bisa berakibat fatal.
12: Indonesia resmi.
13: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu. Jam berapa ini? Kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
14: Aku tak sempurna.
15: Jangan suka membedakan anak.

0: pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, Pak Leman.
1: Pagi juga. Assalamualaikum, Mbak Lija.
0: Waalaikumsalam, Pak Leman.
1: Iya, cuacanya iya. Sini lagi hujan, Mbak Lija.
0: Hujan? Wah, nggak kebagian
1: kami. Iya, udah dua pagi ini hujan.
0: Alhamdulillah. Iya. Di sini panas, Bapak. Oke, Pak gitu. Leman. Iya, tentang Hari Anak Nasional. Bagaimana opininya?
1: Iya, selamat Hari Anak Nasional, Mbak Lija. Jadi, anak-anak titipan, titipan ilahi yang mesti kita jaga, kita didik, Mbak Lija. Dan juga... Kalau di sekolah-sekolah itu jangan sampai terjadi yang namanya bullying sama teman. Di dalam bermain juga jangan kasih sama teman itu mesti tenang, apa namanya, ya begitu lah Mbak Lija. Jadi sama teman itu saling menghargai dan menghormati, saling menyayangi Mbak Lija gitu. Kalau bukan teman siapa lagi Mbak Lija yang sesama untuk bermain Mbak Lija gitu. Jadi anak itu satu apa ya, masa depan Mbak Lija, masa depan untuk penuh bangsa, generasi bangsa Mbak Lija. Gitu saja Mbak Lija, makasih.
0: Pagi, terima kasih buat Pak Leman yang ada di Lampung ya. Di belakang Pak Leman masih kami tunggu telepon dan juga WhatsApp Anda untuk pagi hari ini di Opini Publik ya, tentang Hari Anak Nasional yang jatuh pada besok pendengar. Dan juga tadi kami sudah sampaikan juga ya, dijadwalkan Ketua Umum Solidaritas Perempuan untuk Indonesia Kabinet Merah Putih yaitu Seruni KMP, yaitu Selvi Ananda, dijadwalkan akan menghadiri sejumlah agenda ya dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional di Kepulauan Riau, pendengar. Oke, kita juga masih punya WhatsApp dari Bapak Jardin. Selamat pagi Pak Jardin. Untuk Hari Anak Nasional, tanggapan saya adalah ini bukan perjalanan yang singkat, udah 42 tahun dalam memperingati Hari Anak Nasional. Kita seluruh orang tua nasional Indonesia ini akan bangga atas memperingati Hari Anak Nasional ini, di mana putra putri kami menjadi awal lahir, tumbuh dan dewasa, di mana dengan sebuah harapan sebagai orang tua. Tidak hanya itu, Hari Anak Nasional juga sebagai momentum untuk meningkatkan kepedulian terhadap pemenuhan hak, perlindungan, serta kesejahteraan anak di Indonesia. Peringatan ini juga menjadi pengingat bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang berhak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi. Oke, terima kasih buat Bapak Jardin yang ada di Bintan Timur ya. Ya, pendengar, terkait dengan tema Hari Anak Nasional tahun ini, sayang anak, lindungi, dan bangun masa depan. Pesan sayang anak menekankan pentingnya memberikan perhatian, kasih sayang, pengasuhan yang berkualitas kepada anak. Selain memenuhi kebutuhan dasar, anak juga perlu mendapatkan dukungan emosional serta ruang untuk menyampaikan pendapatnya. Kemudian pesan lindungi mengingatkan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama. Anak perlu dijauhkan dari berbagai bentuk kekerasan, perundungan, eksploitasi, diskriminasi, hingga resiko yang muncul di ruang digital. Kemudian pesan bangun masa depan menegaskan pentingnya mempersiapkan generasi muda agar mampu berkembang secara optimal. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui akses pendidikan, layanan kesehatan, pengembangan bakat, serta penguatan karakter sejak dini. Melalui peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli besok, masyarakat diharapkan semakin peduli terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungannya. Dengan dukungan keluarga, sekolah, pemerintah, dan lingkungan sekitar, anak-anak Indonesia diharapkan tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Oke, pendengar di mana saja berada, masih ada sedikit waktu di pagi hari ini untuk Anda menyampaikan opini. Kalau belum, kita tutup aja karena nanti kita sebentar lagi juga akan bergabung dengan teman-teman nih ya. Teman-teman sudah ready ya, udah gak sabar mau utak-atik. Bentar. Iya, jadi Liza sampaikan dulu, nanti sebentar lagi kita akan hostnya juga udah gak sabar nih. Sabar host. Iya, ada Mas Aryo Wisnu ya. Bentar. Lisa sampaikan dulu. Nanti sebentar lagi kita akan bergabung. Kita akan ikuti dialog Tanjung Pinang pagi dengan topik membangun masa depan anak melalui pendidikan, kasih sayang dan perlindungan. Akan hadir tiga orang narasumber, ada Yuli Munir SEMAK, penggerak swadaya masyarakat ahli muda, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dalduk dan KB Provinsi Kepulauan Riau. Ada juga Eri Syahrial SPD SHMPDI, pemerhati dan praktisi perlindungan anak Provinsi Kepulauan Riau, dan Raina Zivanka Aurelia Winata, Ketua Forum Anak Kepulauan Riau 2025-2027. Baik, terima kasih untuk Anda sudah menyampaikan opini dan sudah mendengarkan opini publik pada pagi hari ini. Dan kita akan jelang dialog Tanjung Pinang pagi. Bersama pembawa acara kita nanti ada rekan Aryo Wisnu.

0: Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz

0: Halo, nama saya Fai. Harapan pada momen ini ya seperti meningkatkan kesadaran akan hak anak itu harus untuk semua anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi ataupun sosial mereka. Terus memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas yang mana untuk mempersiapkan mereka untuk masa depan.
1: Nama saya Duhri dari Labu Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri. Harapan saya pada momentum Hari Anak Nasional tahun ini tentunya pemerintah daerah dalam hal ini lebih memperhatikan lagi tentang kesehatan, pendidikan, dan masa depan generasi muda, khususnya anak-anak yang ada di Kabupaten Lingga saat ini, agar kedepannya menjadi generasi yang maju dan unggul.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pusat Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali hadir dalam program Dialog Tanjung Pinang Pagi, ruang diskusi yang menghadirkan berbagai isu strategis yang dekat dengan kehidupan masyarakat tentunya. Ya pendengar, anak adalah investasi terbesar sebuah bangsa. Masa depan Indonesia termasuk di Kepulauan Riau ini sangat ditentukan oleh bagaimana kita mendidik, menyayangi, dan melindungi anak-anak hari ini. Namun, di tengah perkembangan teknologi, perubahan pola asuh, hingga meningkatnya berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, tanggung jawab membangun generasi yang berkualitas ini tentu menjadi tantangan bersama. Lalu, bagaimana peran keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak? Dan sejauh mana pemerintah hadir memberikan perlindungan dan apa yang dapat dilakukan masyarakat agar setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Itulah yang akan kita bahas pagi ini dalam topik membangun masa depan anak melalui pendidikan, kasih sayang, dan perlindungan. Kita angkat topik ini juga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ya, yang akan kita rayakan pada tanggal 23 Juli 2026 nanti. Nah, setelah hadir bersama kita ada Ibu Yuli Munir SEMAK, penggerak swadaya masyarakat ahli muda, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau. Bu Yuli, selamat pagi.
3: Selamat pagi Pak Arya.
2: Sehat kabarnya ya Bu ya?
3: Alhamdulillah.
2: Yang berikutnya ada Bang Eri Sahrian, SPD, SH, MPDI, pemerhati dan praktisi perlindungan anak Provinsi Kepulauan Riau. Bang Eri, sudah ya, bisa mendengarkan suara?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Aryo.
2: Ya, sehat Abang?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Baik. Berikutnya ada adik kita nih, ada Raina Zivanka Aurelia Winata. Beliau adalah Ketua Forum Anak Kepulauan Riau. Benar, Rena?
5: Betul, Bapak.
2: Ya, sehat ya, Rena?
5: Sehat, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, terima kasih sudah mau hadir di sini pagi hari ini. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan dengarkan bersama nih bagaimana mensinergikan peran pemerintah, praktisi, dan keluarga demi mewujudkan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak di Kepulauan Riau. Jadi dengarkan terus Dialog Tanjung Pinang pagi hari ini bersama saya Aryo Wisnu hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Iya, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, tanggal 23 Juli besok itu kita akan memperingati Hari Anak Nasional. Nah, anak-anak ini tentu adalah aset berharga ya, generasi penerus yang akan menentukan arah pembangunan di masa depan. Nah, oleh karena itu, pendidikan yang berkualitas, kasih sayang yang tulus, serta perlindungan yang menyeluruh ini menjadi fondasi utama bagi tumbuh kembang mereka. Mungkin kita mulai dari Bu Yuli terlebih dahulu ya, Bu Yuli. Bagaimana Ibu melihat kondisi pemenuhan hak-hak anak di Kepulauan Riau saat ini? Apa tantangan terbesar yang masih sering dihadapi begitu, Bu Yuli?
1: Terima kasih atas Mas Riau. Pemenuhan hak anak di Provinsi Kepulauan Riau, kita dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain, kita Provinsi Kepulauan Riau termasuk provinsi dengan indeks IPM manusianya paling termasuk yang tertinggi. Kemudian stunting kita itu 15%, itu termasuk yang terendah di Indonesia.
0: Okay.
1: Kita punya pemenuhan segi ekonomi, kita juga termasuk pertumbuhan ekonomi di Kepri termasuk juga bagus dibanding yang lain. Jadi dari segi, cuman yang kita kurang itu di segi pemerataan. Ya, pemerataan, jadi masalah kita itu di pemerataan pemenuhan haknya untuk seluruh daerah di Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian juga terkait dengan literasi digital. Nah, itu yang mungkin penekanan utama kita saat ini. Dan pengasuhan di keluarga termasuk keterlibatan ayah. Itu yang tiga poin yang mungkin akan kita lebih tekankan ya. Terkait dengan pemerataan, Provinsi Kepri ini 90% itu laut. 2%-nya daratan. Penduduknya 60% ada di Kota Batam. Jadi yang 40% tersebar di seluruh, di 6 kabupaten kota lainnya. Kemudian yang kita geografis kita yang terdiri dari pulau-pulau ya. Ya, itu yang sebenarnya tantangan lain, terutama untuk pemenuhan hak kesehatan dan pendidikan yang di situ. Di mana kalau untuk daerah-daerah yang pulaunya yang jauh, untuk pendidikan dasar itu alhamdulillah insya Allah sampai ke pulau terpencil di Kabupaten Lingga itu, saya pernah hadir di sana, pulau itu ditempati oleh suku laut. Dan penduduknya tuh nggak sampai 50 kakak, sedikit. Tapi di situ ada sekolah, nah, ada SD-nya ada, namun untuk SMP dan SMA mereka terpaksa harus nyebrang karena tidak cukup murid untuk dibangun sekolah itu di sana.
0: Itu gitu. Juga kendala ya. Kalau dibangun pun sekolah, siswa, muridnya yang tak ada.
1: Terbatas, misalnya gini.
0: Terbatas ya.
1: Di sekolahnya, ya kan karena suku laut kan lebih suka di tepi ya. Malah suka di kapal.
0: Di pesisir gitu ya.
1: Iya, enggak ada yang mau menempati tanah gitu kan. Nah, jadi dibangun rumahnya mereka tuh ya, di apa namanya?
0: Rumah panggung.
1: Sekolahnya dibangun agak ke darat sedikit. Nah, sekolah itu dibangun 3 rombel, saya ingat saya waktu itu untuk ruang belajarnya. Setiap kelas itu dibagi 2. Di setiap ruang belajar itu dibagi 2, yang sebelah sini kelas 1, misalnya sebelah sini kelas 2. Atau begitu juga sampai kelas 6.
0: Sampai kelas 6.
1: Iya. Dan satu ruang belajar, satu kelas itu enggak sampai 10 orang.
0: Per kelas ya.
1: Per kelas, enggak sampai, sedangkan bayangkan 50 kakak jadi situ enggak sampai. Jadi berapa jumlah anak di sana? Nah, kan bisa yang satu angkatan itu cuma 3 orang gitu kan. Nah, jadi untuk kita bangun SMP atau SMA di sana kan tidak worth it ya sebenarnya kan. Sehingga mereka terpaksa kalau mau nyambung sekolahnya mereka nyebrang ke pulau terdekat yang ada sekolahnya.
0: Atau dibagi aja pagi SD, siang untuk SMP begitu sekolahnya difungsikan.
1: Itu kebijakan di Dinas Pendidikan. Kemudian untuk tantangan menghadirkan gurunya juga.
0: Okay. Iya. Benar. Tantangannya apa Bu biasanya ya, di sekolah-sekolah kelas jauh begitu?
1: Ya, guru-guru yang bisa kita, kalau guru SD kan gurunya enggak mapel kan? Satu guru bisa ngajarin semua mata pelajaran.
0: Iya, benar.
1: Tapi kalau SMP, gurunya guru mapel.
0: Iya.
1: Sudah kayak gitu apa namanya? Untuk ke sana itu gurunya enggak tinggal di sana, Pak. Gurunya di pulau terdekat lain yang agak lebih ramai, atau itu nanti mereka nyebrang. Itu kalau pas ombak besar.
0: Iya. Gitu. Banyak ya tantangannya ya yang sebenarnya sedang mau diupayakan tapi kondisi yang membuat kadang-kadang itu akhirnya ya harus terabaikan begitu ya. Bukan terabaikan. Maksudnya tantangannya ya di situ ya,
1: solusi gitu ya. Solusinya diberikan oleh pemerintah Provinsi Kepri itu untuk anak-anak yang sekolahnya jauh, yang nyebrang atau yang naik kendaraan tapi juga jauh, itu kan diberikan bantuan transportasi. Jadi tidak diberikan fasilitas kapalnya atau sebagian, kalau di Bintan ada bus sekolah ya. Sebagian lagi ya diberikan bantuan transportasi, jadi uang, dalam bentuk uang. Jadi mereka misalnya langganan speed boat tiap hari untuk bayar itu. Jadi itu sudah diatasi, tergantung lagi sekarang mindset masyarakat, apakah orang tuanya mendorong nih anaknya untuk sekolah tinggi-tinggi. Nah, yang jadi masalah kan yang tiap kali kami turun itu, mereka tuh nggak berpikir bahwasanya sekolah itu adalah jalan sukses, jalan untuk meniti sukses. Itu yang harus kita mengubah pola pikir orang, sebagian orang tua. Itu kan tidak mudah dan tidak bisa sekali dua kali.
0: Mereka berpikir mungkin lebih baik langsung bekerja aja jika anaknya sudah kuat untuk bekerja, ya kan?
1: Bantu
0: orang tuanya di laut misalnya gitu ya. Yang penting sudah tamat SD sudahlah
1: dan
0: gitu
1: bisa
0: ya.
1: Baca,
0: yang penting sudah bisa baca, sudah pandai berhitung. Udah bantu orang tua kerja gitu. Itu mindset-mindset gitu orang tua masih ada ya Bu yang
1: masih
0: seperti
1: ada,
0: itu?
1: Masih ada, masih. Saya
0: di zaman yang modern kayak gini.
1: Masih. Coba lah Mas Aryo sekali pergi turun ke lapangan, ke pulau-pulau itu. Saya tanyain sama orang tuanya. Tadi diantara Bapak Ibu sekalian, siapa di sini anaknya yang kuliah? Enggak ada. Paling dari 40 satu orang.
0: Dari anak-anaknya mau juga apa memang mereka sudah malas juga bersekolah, Bu?
1: Sama bodoh aja jadinya kan.
0: Sama ya.
1: Iya.
0: Apa pikirannya ya?
1: Iya.
0: Karena turun temurun kali ya.
1: Jadi ada lingkaran setan kemiskinan itu di situ. Jadi siapa di antara Bapak Ibu yang anaknya kuliah enggak ada? Siapa di antara Bapak Ibu yang ingin menguliahkan anak juga paling nambah satu orang. Gitu. Jadi kita bilang pendidikan itu bukan segala-galanya. Tapi dengan segala-galanya didapat lewat pendidikan.
0: Betul. Itu yang ilmu yang kita dapat ya.
1: Itu. Mereka berpikir nanti ada lagi yang mematahkan saya. Bu, capek-capek kuliah anak kami sekolah tinggi-tinggi. Kerjanya apa juga? Gitu. Jadi
0: yang penting kan ilmu yang didapat gitu. Iya. Sebenarnya sekolah itu kan gimana cara kita mendapatkan ilmu gitu ya. Kalau pekerjaan atau apa itu nanti itu kan kadang-kadang
1: rezeki masing-masing
0: takdir kita, juga ya, tapi ilmu yang kita dapat itu yang penting
1: bagi
0: kan.
1: anak-anak kami ingatkan sekolah itu penting, soft skill juga penting
0: ya.
1: Itu yang mesti mendorong kita untuk bisa di hire orang yang biasa saya ngedatangkan.
0: Oke, berarti banyak juga ya tantangan-tantangan untuk memajukan pendidikan anak gitu ya. Kalau kasih sayang gimana Bu? Kasih sayang yang diberikan terhadap anak-anak kita, khususnya di daerah-daerah terpencil gitu.
1: Boleh sih, kalau penekanan kami untuk tahun ini adalah kami ingin meningkatkan menyentuh kesadaran para ayah untuk kembali ke rumah. Jadi data dari penelitian BKKBN yang terbaru 2025 itu Indonesia adalah fatherless country.
0: Okay.
1: Dengan nilai angkanya 25%.
0: Besar juga.
1: 25% termasuk yang tertinggi di dunia.
0: Iya.
1: Di dunia loh. Bukan. Jadi kita nih PR kita di fatherless country, fatherless. Ayah ada tapi tiada. Ayahnya ada di rumah, tapi di rumah bapak-bapak hobinya pegang handphone. Anak-anak merasa sudah capek ya, penuh biasa dengan pekerjaan, begitu tiba rumah pengen relax. Laki-laki memang hobinya ke handphone. Nah, jadi nanti komunikasi dengan anaknya juga berkurang. Jadi 25% fatherless itu terjadi, dan angka Kepri 24%. Di bawah rata-rata nasional 1% saja.
0: Okay.
1: Sama aja 1 di antara 4 kan. 1 di antara 4 anak itu fatherless. Tidak ada kedekatan emosional dengan ayahnya, kurang kasih sayang. Nah, kemudian kita bicara antara data fatherless di kota dan di perdesaan. Kira-kira menurut Mas Aryo mana yang tinggi? Fatherless di desa atau di kota?
0: Kalau dari apanya ya, pola gaya hidupnya itu sepertinya di kota gitu ya. Karena orang tua sudah capek kerja gitu kan, dari pagi sampai sore. Pulang tuh pengen relax gitu. Nyapa anak sebentar, habis itu ya relax lah dia dengan dia, anak dengan anak gitu kan, menyerahkan anak ke ibu gitu. Ibu tolonglah tuh anaknya diliatin gitu ya.
1: Tapi ternyata itu
0: kayak membaca diri sendiri ya.
1: Okay.
0: Jadi data, sebenarnya datanya gimana?
1: Lebih tinggi di perdesaan daripada di kota.
0: Oh iya.
1: Iya, hasil survei BKKBN. Jadi mungkin karena budaya patriarki, nah, kemudian minimnya kemampuan orang tua tentang parenting di orang-orang tua di desa. Kalau di kota mereka lebih educated mungkin ya, lebih paham. Jadi ya, mereka walaupun sesibuk mereka masih menyempatkan diri.
0: Iya benar.
1: Nah, kalau di pedesaan
0: kadang-kadang masih terpikir gitu Bu, eh ada anak gitu kan main dulu gitu.
1: Kalau di desa mungkin budaya patriarkinya, yaitu jadi fatherless.
0: Patriarki desa itu maksudnya gimana Bu?
1: Bahwasanya seperti tadi, bahwasanya bapak-bapak tuh untuk cari nafkah aja.
0: Oke.
1: Okay. Ah, yang ibu urusan anak-anak tuh ibu-ibu semua tanggung jawab istri.
0: Mindset orang desa
1: iya,
0: begitu
1: gitu
0: ya.
1: Bahwasanya keterlibatan ayah dalam pengasuhan, dalam pekerjaan di rumah tangga itu kan lebih banyak bapak-bapak di kota kan daripada bapak-bapak di desa.
0: Itu
1: yang terus satu lagi terakhir. Kalau bagi untuk orang tua yang keluarganya berpisah. Nah, kita di Provinsi Kepri kan tingkat perceraian kita kan tinggi. Hampir 20%-an nilai angka yang nikah itu yang bercerai di pengadilan agama. Dan dari anak-anak dari keluarga broken itu, hasil penelitian BKKBN fatherless-nya itu mencapai 75%. Berarti hanya satu dari empat anak yang orang tuanya bercerai, yang berpisah, terpisah, itu yang benar-benar mendapatkan kasih sayang orang tuanya.
0: Oke, kasih sayang dari ayah itu penting ya Bu?
1: Penting, karena apa? Anak berani mengambil keputusan, anak berani mengambil resiko, anak berani mengambil kepemimpinan, itu semuanya dari ayah didapat.
0: Dia belajar dari ayah.
1: Belajar dari ayah. Ibu tak bisa ngajarkan itu.
0: Oke. Okay. Ibu belajar. Nyuci,
1: ibu dengan sayangnya. Ada apa kalau nangis dipujuk gitu kan. Itu ibu-ibu. Anak jadi lembek.
0: Betul.
1: Apalagi anak laki-laki. Yang bisa ngajarin anak naik sepeda siapa? Papanya, mamanya tak sanggup dia. Tepeki-peki aja dia tengok anaknya. Seperti itu.
0: Jadi memang figur bapak itu sangat penting, kuat ya.
1: Penting.
0: Apalagi buat anak laki-laki gitu ya.
1: Anak perempuan juga.
0: Iya, termasuk
1: terkait,
0: perempuan.
1: Terkait angka perkawinan anak. Itu kan karena ketidakdekatan anak perempuan dengan ayahnya. Itu.
0: Oke.
1: Itu dia faktornya.
0: Kadang-kadang ayah ini kan dia lebih apa ya? Lebih peka ya, melihat kondisi anak.
1: Iya.
0: Dari pengalaman-pengalaman yang pernah ayahnya rasakan.
1: Pasti
0: itu ilmu yang ayahnya punya gitu ya.
1: Karena si ayah kan biasanya kalau apa dia mikir segala macam. Kalau ibu-ibu terjebak dalam rutinitas biasanya kan. Nanti si ayah akan ingatin ibunya, tolong ingatin anak kita ini. Tapi yang action di depan ibunya, padahal sebenarnya kan ayahnya di belakang tuh.
0: Benar.
1: Oh, gitu.
0: Oke, jadi ayah itu sangat penting juga ternyata perannya. Jangan hanya melulu menyerahkan ke ibu gitu ya. Walaupun itu pesan yang kita sampaikan ke ibu. Untuk disampaikan ke anak ya.
1: Iya.
0: Berarti kan lebih baik ayah yang menyampaikan langsung ke anaknya ya.
1: Biar anaknya tahu.
0: Biar anaknya tahu. Oke, baik. Baik, Ibu, data menunjukkan kasus kekerasan terhadap anak ini masih terjadi. Apa bentuk kasus yang paling banyak ditemukan di Kepri dan bagaimana upaya pemerintah untuk menekan angka kekerasan yang paling banyak terjadi ini?
1: Kekerasan anak saya sudah 10 tahun lebih di dunia ini dan dunia perlindungan anak
0: maksudnya.
1: Dan angka kekerasan terhadap anak yang tertinggi dan tak pernah berubah itu kekerasan seksual. Ya. Kekerasan seksual terus menjadi primadona angka di atas dan baru diikuti oleh kekerasan psikis, penelantaran dan sebagainya. Itu nanti itu kasus yang masuk ke kami dari Simfoni PPPA. Jadi tapi kenaikannya setiap tahun itu terjadi kenaikan tapi tidak signifikan, sedikit-sedikit tetap naik. Dan termasuk Tanjung Pinang ini kasusnya juga termasuk yang tertinggi di Kepri dibanding Batam, padahal penduduk kita 1/10 Batam.
0: Okay.
1: Tapi kasus kita sama bahkan lebih daripada Batam. Tapi mungkin kita melihat bahwasannya Tanjung Pinang ini kesadaran masyarakatnya untuk melaporkan terus lebih baik, kemudian petugas pun juga cepat sehingga semuanya tercatat
0: gitu. Ketahuan banyaknya karena ya banyak yang melapor ya Bu.
1: Iya, melapor.
0: Oke, itu biasanya terjadi, biasanya kalau kita baca ya, dapat informasi baca dari media, kebanyakan orang dekat yang melakukan hal-hal seperti itu Bu.
1: Iya. Jadi
0: kenapa ya Bu?
1: Kalau kita kaitkan dengan kekerasan seksual, kemungkinan kalau analisa kami ini pengaruh pornografi. Jadi si pelaku itu terkecanduan pornografi, kemudian ketika impulsnya datang, gitu. Untuk dia melakukan itu, dia terbatas kemampuannya untuk mencari
0: di luar
1: yang nampak di depan. Itu yang kalau sudah kecanduan pornografi, maka PFC-nya ini udah rusak yang di sini nih. Kemampuan dia untuk membedakan apa namanya, ini bahaya, gitu kan? Ini anakku sendiri, ini saudaraku sendiri, nggak boleh digitu kan? Itu nggak kepikiran lagi.
0: Terpikir nanti gitu ya mungkin.
1: Dia terlompati fase itu. Jadi langsung begitu impulsnya datang, apa yang bisa aku lakukan? Hap, gitu.
0: Yang ada aja di depan mata. Iya. Kebanyakan juga anak-anak di bawah umur yang masih umur yang 4-5 tahun, ya, gitu
1: karena
0: kan.
1: Karena mereka adalah manusia yang paling lemah, yang paling mudah dimanipulatif, yang nggak bisa membela dirinya.
0: Ya, itu. Intinya gampang dikuasai ya, Bu. Orang-orang terdekat yang paling banyak melakukan hal-hal pelecehan seksual itu ya. Oke. Baik, kita ke Bang Eri Serial. Bang Eri, sudah banyak penjelasan yang disampaikan Bu Yuli Munir tadi. Nah, sebagai pemerhati perlindungan anak, apa yang paling mengkhawatirkan terhadap kondisi anak-anak saat ini, Bang Eri?
2: Ya, baik, Bung Aryo Wisnu. Pertama sekali saya mengucapkan selamat hari anak ya.
0: Iya.
2: 23 Juli 2026 bagi anak-anak Provinsi Kepulauan Riau. Tentu harapannya adalah membangun, bagaimana kita bisa membangun masa depan anak di Kepulauan Riau ini melalui pendidikan, kasih sayang dan perlindungan. Ya, tadi Bu Yuli dari Kabid ya, DP3AKB Provinsi Kepulauan Riau sudah menjelaskan data yang sangat kompleks sekali ya, terkait dengan persoalan-persoalan anak yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau. Dan memang itulah adanya gitu ya. Saya sebagai pemerhati dan praktisi perlindungan anak juga melihat kondisi dia yang demikian ya. Ada di satu sisi ada optimisme dalam perlindungan anak, di sisi lain ada hal yang perlu kita tingkatkan, koreksi dan kita evaluasi bersama untuk perbaikan. Saya nyapa juga di studio ada juga Reina Zipanka ya, Ketua Porari. Melewat forum anak inilah salah satu garda terdepan juga bagaimana kelompok saya itu bisa juga membangkitkan perlindungan anak di Provinsi Kepulauan Riau. Kembali ke pertanyaan Bung Aryo terkait dengan apa yang mengkhawatirkan ya. Jadi ada hal yang perlu kita khawatirkan juga tuh. Kalau kita nggak khawatir,

0: data dari KPAI dan kita juga di Provinsi Kepulauan Riau bahwa memang salah satu penyebab utama dari selalu meningkatnya ya kasus-kasus anak, terutama pencabulan gitu ya, itu tidak lepas dari perkembangan digital hari ini, internet dengan segala macam ininya ya, dengan aplikasi, kemudian juga itu membuat anak semakin ada memarakkan pornografi dan perilaku-perilaku menyimpang lainnya seperti itu. Kembali saya ada catatan sedikit soal apa yang disampaikan Ibu Yuli tadi, bahwa ya kami di Batam ya, sesama di Batam, walaupun demikian saya juga lalu mengamati bagaimana pelindung anak di Provinsi Kepulauan Riau. Kita lihat ya, pemerataan itu masih masalah utama soal pendidikan. Di Batam sendiri kita lihat ya, setiap tahun SPMB yang baru saja kita lewati itu juga, kalau di Batam sekolah itu cukup sebenarnya. Cuma kadang-kadang tidak merata penyebarannya, dan di Batam ini ada semacam kompetensi kompetisi maksud saya terhadap dunia pendidikan. Jadi mereka berburu sekolah yang favorit, sekolah yang bagus, sehingga 5 SMA, SMK itu pun ada 5 SMA dan berapa SMK itu penuh, sementara yang lain kekurangan siswa gitu ya. Padahal cukup sebenarnya. Nah, ini salah satu bahwa Batam ini memang daerah yang kompetitif dalam pendidikan gitu ya. Cuma pemerataan bagaimana mengedukasi masyarakat, sehingga termasuk juga bagaimana meningkatkan kualitas sekolah yang sudah ada gitu, sehingga masyarakat bisa mengakses pendidikan di mana saja tanpa harus memilih-milih sekolah gitu ya. Ini tugas Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian di Batam juga perceraian tinggi. Saya kebetulan berada di ruang mediasi di Pengadilan Agama saat ini. Saya seorang mediator juga. Bagaimana mencegah terjadinya perceraian, kita usahakan semaksimal mungkin. Banyak juga yang mungkin persentasenya 10% ke bawah gitu ya. Sisanya ya putusan pengadilan bercerai dan dampaknya adalah terhadap anak. Setahun itu ada sekitar 3.400 dan itu merangkak naik dari tahun ke tahun, sehingga ini dampaknya adalah terhadap anak-anak di Kota Batam. Kemudian kalau dari segi usia perkawinan anak, saya lihat juga sudah tidak sebanyak dulu ya. Ini sehubungan dengan perubahan usia kawin yang sudah dinaikkan dari yang perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun ya. Ini artinya ini berdampak terhadap agak berkurang gitu ya permohonan, tapi nggak tahu lah kalau di kota kabupaten lain di Provinsi Kepulauan Riau. Kami dalam hari ini di Batam melaksanakan di suku laut juga. Kebetulan di Pulau Bertam besok kami ada kegiatan berkumpul bermain dengan anak-anak suku laut. Ya tentunya kita juga bisa berkumpul dengan kelompok masyarakat anak-anak yang jauh, yang berada di komunitas adat terpencil gitu ya. Jangan sampai Batam yang sudah maju sementara di sekelilingnya masih ada daerah hinterland, masih ada yang kekurangan akses pendidikan, akses kesehatan dan pemulihan anak yang lain. Ini coba kita memberikan semacam ini kepada mereka, semangat, motivasi bahwa mereka sebenarnya kalau mereka bisa berkompetisi, bisa bersaing ya, sebenarnya pemerintah juga bisa mengupayakan bagaimana akses mereka lebih baik ya, akses terhadap pemenuhan hak anaknya. Saya kebetulan juga di ketua LPA, saya dosen di STIT, ketua lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. Saat ini kami juga melaksanakan KKN, bagaimana juga menyentuh lokasi KKN itu anak-anak yang berada di hinterland di Batam, sehingga ada yang kurang pendidikan formal, pendidikan agama, moral, itu didapatkan gitu ya, untuk mencegah terjadinya lebih banyaknya kasus-kasus terhadap anak dan memberikan penguatan terhadap orang tua, keluarga, termasuk yang sampaikan kekhawatiran Bu Yuli, fatherless country kita ini tinggi sekali ya, pelibatan ayah. Bagaimana kita coba melibatkan ayah dalam pengasuhan anak sehingga anak tidak berada dalam posisi yang rentan, sehingga lebih bagus lagi ke depannya. Seperti itu, Bung Ariel.
1: Baik, Bang Eri. Kita mau ke Raina. Mungkin sebagai ketua forum anak Kepri ya, kita tanyakan aja nih kepada anak-anaknya, apa sih yang

0: Yang sering disampaikan teman-teman seusia Raina gini ya, mengenai masalah yang biasa anak-anak hadapi, mereka hadapi.
1: Kalau untuk sejauh ini, kebanyakan masalah itu tentunya timbul dari rumah masing-masing, Pak Rio. Jadi banyak anak-anak itu akhirnya mereka salah jalan, salah pergaulan misalnya, itu karena mereka kekurangan perhatian dari rumahnya sendiri. Seperti yang tadi dijelasin Ibu Yuli dan Pak Igi, bahwa fatherless itu menjadi masalah utama kita untuk saat ini, di mana peran ayah itu sekarang ini sering banget kita temuin benar-benar kurang gitu. Jadi banyak teman-teman sebaya kita itu mereka mencari perhatian di luar, tapi akhirnya mereka salah jalan. Itulah faktor yang mendasari kenapa mereka bisa terjerumus ke dalam jalan yang salah, pergaulan yang salah, dan sebagainya. Nah, untuk itu kita sebagai forum anak tentunya ingin mengedukasi teman-teman sebaya kita supaya kalau misalnya memang mereka kekurangan perhatian dan mereka butuh perhatian, mereka masih bisa mencari perhatian itu di jalan yang benar, di jalan yang tepat. Ikut kegiatan, ikut organisasi, lomba-lomba, mencari prestasi, itu kan salah satu jalan yang positif buat kita cari perhatian, menambah pergaulan, tapi di arah yang positif. Nah, tapi selain daripada itu juga, kita jujur agak terkendala. Karena apa? Karena bagaimanapun mereka mencari pelarian di luar, mereka mencari penggantinya di luar, tapi kalau yang dari rumah tidak terpenuhi, itu tetap ada yang kurang dari dalam diri mereka masing-masing. Jadi tetap ada sesuatu yang akhirnya mungkin mempengaruhi sikap mereka, pola pikir mereka, sehingga akhirnya mungkin ada emosi-emosi yang tidak bisa tersampaikan dengan baik, akhirnya malah menyebabkan mereka melakukan hal-hal seperti kekerasan, kemudian mereka melampiaskan emosi mereka di jalan yang salah gitu, Pak.
0: Oke. Menurut Raina, apa sih yang paling dibutuhkan anak-anak gitu ya dari orang tua mereka saat ini?
1: Tentunya untuk anak-anak di usia remaja ya Pak, tentunya mereka kan sedang mencari jati diri ya. Kita lagi nyari jati diri, kita lagi penasaran sama banyak hal. Betul. Tentunya kita butuh perhatian dan pengarahan dari orang tua kita.
0: Karena perhatian dan pengarahan yang seperti apa gitu?
1: Nah, perhatian dan pengarahan yang kita butuhkan di saat usia remaja ini adalah kita butuh diarahkan apa yang boleh kita lakukan, apa yang enggak, tapi kita enggak bisa dilarang.
0: Tapi kan orang tua sering tuh, enggak boleh gini ya, kamu jangan kayak gini ya, itu kurang.
1: Nah, itu menurut kami adalah sesuatu yang mungkin mengganjal di hati, karena kami itu tadi penasaran sama banyak hal, dan selagi itu positif, kenapa tidak didukung aja gitu. Dan disitulah justru kami akhirnya mencari pengalaman baru, kami tahu bagaimana dunia bekerja dan sebagainya.
0: Kadang-kadang gitu. Orang tua serba salah juga, dia sebenarnya rela melepaskan anaknya, tapi melihat kondisi yang terjadi saat ini, kecurigaan orang tua itu kadang-kadang jadi penghambat untuk anaknya pengen maju ya, padahal anaknya benar-benar pengen ikut kegiatan ini misalnya marching band gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi karena ada anak-anak yang alasannya ikut marching band tapi dia pergi entah kemana, nah itu kan jadi alasan orang tua juga, udahlah kamu gak usah ikut-ikut begitu karena kekhawatiran sendiri gitu ya. Nah, kalau case-nya seperti itu, harusnya seperti apa menyikapi anak-anak kita itu?
1: Nah, Raina, tentunya kalau case-nya seperti itu, kita sebagai anak juga harus tahu diri. Kita udah dikasih kepercayaan sama orang tua kita harus jaga itu baik-baik. Menjaga amanah yang dikasih sama orang tua kita. Karena jaga kepercayaan itu susah, Pak Aryo. Jadi kalau misalnya kita udah dikasih kesempatan, dikasih restu untuk misal mengikuti suatu kegiatan atau suatu organisasi, gunakanlah kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menggunakan alasan organisasi tapi kita perginya ke tempat lain, kita main-main sampai kemana.
0: Benar.
1: Itu nanti kan kalau misalnya ada sesuatu yang tidak kita inginkan tapi terjadi, itu kan yang rugi nanti akhirnya diri kita sendiri juga. Kemudian orang tua kita juga akhirnya jadi gak bisa percaya lagi sama kita gitu.
0: Oke. Kamu setuju gak sih kalau dibilang anak-anak sekarang itu lebih pembangkang gitu?
1: Setuju, Pak Rio.
0: Kenapa? Kenapa kalian membangkang saat sudah dijelaskan sama orang tua? Kenapa gitu?
1: Karena kita sebagai generasi Gen Z ya saat ini, Gen Z dan Gen Alpha yang sekarang lagi di usia remaja, itu tentunya kita lebih terbuka dengan media sosial, dengan dunia digital, dan informasi yang kita dapatin itu jauh lebih banyak, Pak Rio. Jadi kalau misalnya orang tua kita ngasih tahu sesuatu tentang suatu hal, tapi ternyata kita udah lebih tahu tentang informasi tersebut. Nah, itu kita bisa membantu orang tua kita. Faktanya begini loh, Pak, Bu, begitu.
0: Oke, okay. Kadang-kadang yang disampaikan orang tua itu salah ya.
1: Iya,
0: tidak selalu sesuai.
1: Tidak selalu
0: gitu.
1: tidak selalu salah, tapi tidak selalu benar juga.
0: Karena orang tuanya gaptek kali ya.
1: Mungkin.
0: Gitu, tidak mengikuti perkembangan zaman yang harusnya orang tua harus tahu juga dong.
1: Benar.
0: Zaman sekarang sedang apa gitu
1: benar,
0: ya.
1: Benar.
0: Jadi kalau anak ingin berbuat apa, orang tua paham gitu kan.
1: Betul.
0: Ada orang tua yang kurang paham karena ya itu tadi zamannya udah begini loh Pak. Zamannya udah begini loh Bu. Jadi kita kadang-kadang kalah dari anak gitu ya. Seharusnya melarang padahal kita nggak tahu itu suatu hal yang positif terkadang. Betul. Ya karena pikiran kita yang sukanya negatif gitu ya Bu.
2: Jadi memang orang tua harus mengupgrade diri ya, supaya kita bisa selaras dengan anak kita.
0: Betul.
2: Karena anak usia seperti ini, Gen Z ini, mereka kan mereka bekerja dengan cepat dan informasinya tak terbatas yang masuk.
0: Betul.
2: Namun mereka belum punya filter yang baik.
0: Betul.
2: Sehingga semuanya masuk.
0: Yeah.
2: Dan mereka ya, anak-anak ini seperti ini Mas Aryo, apa yang dia dapat pertama dan lengkap menurut dia itulah yang benar. Jadi seandainya nanti kita memberikan pandangan yang lain, itu susah diterima karena menurut dia lebih tahu dari kita.
0: Pasti ya. Itu ya. Buat mereka jadi sedikit jadi, pembangkang lah.
2: Iya
0: ya,
2: makanya
0: ya,
2: kita maksudnya. Orang tua tuh harus siap-siap harus dulu. Kalau perlu chat GPT tanya ke apa. Jadi kita udah punya modal nih.
0: Iya.
2: Jadi kita bisa membantah mereka by data. Jadi anak-anak yang kritis lawannya data, hasil penelitian gitu. Nah, kalau gitu baru masuk tuh. Kalau enggak, wah kita capek aja lah ngomong.
0: Oke, menarik sekali perbincangan kita pagi hari ini. Kita akan ajak juga pendengar untuk bergabung bersama kami. Silakan yang ingin bergabung di 0771-0771-2700 bisa di WhatsApp kami di 0811-778-9830. Tapi setelah yang satu ini. Come on!
3: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
0: Ya, masih di Dialog Tanjung Pinang pagi ini edisi hari Rabu 22 Juli 2026. Kita mengangkat topik membangun masa depan anak melalui pendidikan, kasih sayang dan perlindungan. Ini juga dalam rangka Hari Anak Nasional yang kita akan peringati 23 Juli 2026 besok. Sudah ada penelpon, halo selamat pagi.
4: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Pak.
4: Sama Pak Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu narasumber.
0: Waalaikumsalam Pak Umar.
4: Assalamualaikum Bu Munir. Bu Yuli Munir ya?
0: Iya.
2: Ya Pak Umar.
4: Sama Bu. Adik kita di apa?
0: Anak-anak.
4: Anak kita siapa namanya? Dina.
0: Raina. Iya.
4: Sama dengan Bapak yang di Zoom ya.
0: Iya, Pak Eri.
4: Nah, ya, Pak Eri. Jadi begini, Bu. Kata Ibu tadi kasus perceraian tinggi.
0: Ya.
4: Itu bukan di Batam saja, Bu, di Tanjung Pinang ini. Waktu 2019 itu saya pernah merasakannya sidang itu dalam satu hari mau 50 pasang, paling minimnya 40 pasang lah satu hari. Jadi kalau orang nikah, itu per bulannya paling-paling dalam satu bulan itu hanya 3 orang 4 pasang. Perceraian hari-hari. Kenapa saya tanya ke mereka-mereka itu? Dari ekonomi. Jadi juga ada yang saya perhatikan ekonominya cukup, serba cukup, tapi dia minta cerai juga. Jadi ini juga suatu melanda anak-anak ini kan. Macam saya, anak umur 4 tahun setengah saya pun pisah sama ibunya. Kenapa ibunya minta pisah sama saya? Alasan ibunya, banyaklah alasan yang tidak tentu arah.
0: Okay.
4: Nah, jadi dia datang minta cerai aja. Jadi dulu sebelum apa? Waktu dulu, zaman dulunya kalau laki-laki perempuan minta cerai kan tidak ditanggapi, jarang ditanggapi. Sekarang ditanggapi, lebih menanggapi perempuan yang minta cerai. Jadi sekarang ini banyak menggugat perempuan bukan laki-laki.
0: Baik.
4: Pertanyaan saya, di segi apa mereka itu sampai minta cerai? Ini memang betul Bu, memperhatikan anak-anak kurang, kadang-kadang anak salah jalan. Salah jalan ini ibu sama bapaknya berbeda didikannya. Bapaknya didikan seperti ibunya seperti ini.
0: Oke.
4: Okay. Anak minta HP dikasih HP, anak minta ini kasih ini. Kalau bapaknya kan tetap direm.
0: Baik Pak Umar, kita berbagi sama yang lain ya.
4: Itu aja Bang Aryu ya.
0: Siap.
4: Sama Ibu Yuli Munir.
0: Ya.
4: Saya ingin tahu keterangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Umar tadi ya. Baik, berikutnya. Halo, selamat pagi.
5: Halo.
0: Iya, selamat pagi.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Rasino.
5: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, Ibu, narasumber.
0: Assalamualaikum.
5: Ya, terkait dengan Hari Anak Nasional, saya ingin mencermati tentang lebih kepada hak-hak anak dan juga bagaimana anak sebagai pelaku maupun sebagai korban ya. Seperti terjadinya misalnya bagaimana mengawasi anak yang misalnya yang terjadi di luar pengawasan orang tua seperti pada jam-jam malam gitu ya, karena sering terjadi bisa di Bintang Timur yang terjadi pernikahan dini ya yang mungkin menjadi beban orang tua juga nih. Kemudian yang kedua tentang bagaimana mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan terhadap anak ya. Yang ketiga kita sering mendengar terjadinya pelanggaran terhadap PMI ya, itu saya kira pekerja migran yang melibatkan anak. Anak di bawah umur, saya kira mungkin perlunya kolaborasi antara perlindungan anak dengan pihak-pihak lain yang misalnya dinas pendidikan atau dengan kepolisian, ada nggak ada kolaborasi seperti itu.
0: Baik.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Rasino di Kijang. Baik, satu penelpon lagi, harus selamat pagi. Kita masih menunggu ya, satu penelpon lagi yang ingin bergabung terkait topik kita, silakan. Dan mungkin kalau belum ada, kita tahan dulu teleponnya. Kita kasih kesempatan dulu ya untuk Bu Yuli nih. Bu Yuli, mungkin dirangkum aja jawabannya, silakan.
2: Terima kasih Pak Umar dan Pak Rasino. Pertama untuk Pak Umar terkait dengan faktor penyebab perceraian.
0: Iya, kasus jadi, perceraian tinggi gitu.
2: Iya. Kalau menurut data dari BPS, perceraian, faktor penyebab perceraian itu yang tertinggi adalah perselisihan terus-menerus.
0: Jadi bukan ekonomi lah biasanya.
2: Ya, mau dari ekonomi.
0: Banyak hal yang di dalam itu ya.
2: Dalam itu. Jadi ketidakcocokan,
0: ketidakmampuan
2: memanage problem. Jadi ketika permasalahan datang, bagaimana mereka memanage masalah untuk mengatasinya bersama. Itu yang sering, yang masalah bisa jadi dari kesulitan ekonomi, bisa dari orang ketiga, atau dari permasalahan anak, atau ipar-mengipar, mertua. Itu masalah itu yang kemudian menimbul ketidakmampuan mereka mengelola perbedaan yang ada, penyesuaian yang belum selesai itu. Kemudian jadi bertengkar, sakit hati, akhirnya berhenti untuk berupaya memperbaiki diri. Itu yang sering terjadi.
0: Oke, kalau tadi banyak pekerja migran Indonesia itu anak di bawah umur juga nih.
2: Oh gitu. Untuk pekerja migran yang keluar mencari
0: ilegal
2: pekerjaan
0: ya,
2: migran itu ilegal. Kan syaratnya ada dan mereka tidak boleh yang berada di usia anak. Harus yang udah bukan anak lagi. Itu sudah ada ketentuannya dan secara prosedural mereka tidak akan pernah bisa keluar kalau belum mencapai usia dewasa. Nah, apakah nanti di lapangan tuh mereka memanipulasi usia, walau alam, karena apalagi di zaman sekarang di mana nik udah tercatat dari kecil kan, dari anak lahir sudah. Kalau dulu orang bikin kakak kan diketik-ketik aja. Kalau sekarang kan NIK sudah proses ke komputerize kita sudah jalan belasan tahun ya.
0: Sudah digital ya.
2: Sudah digital, jadi tidak mudah untuk mengubah usia seseorang. Tapi walau alam itu kalau di.
0: Tapi masih ada aja terjadi ya Bu.
2: Kalau yang keluar, kalau di Kepri ini kan daerah persinggahan, yang pekerja migran itu biasanya dari luar provinsi yang bekerja. Kalau yang dari kita biasanya orang kita lebih cerdas, Pak. Mereka masuk 28 hari balik. Nah, gitu, nggak ada yang menetap lama.
0: Paling overstay lah sebentar-sebentar
2: iya, ya. Mereka pergi balik lagi, dan biasanya nggak ada anak-anak situ. Kalaupun ada anak, setahu saya itu pekerja migran yang dipulangkan dari negara luar masuk ke balik ke sini bawa anak, karena mereka dapat anak seperti itu.
0: Baik, Bang Eri ada yang mau ditambahkan terkait PMI nih, PMI anak di bawah umur. Ini jadi perhatian juga Bang Eri, khususnya di Batam nih katanya marak juga nih PMI ilegal anak di bawah umur, Bang Eri.
6: Iya, saya akan bahan terkait dengan PMI dan itu pun lalu berapa berhasil.
0: Bang Eri, suaranya agak kurang terdengar jelas nih Bang Eri, mungkin bisa agak lebih dekat atau lebih geser dikit.
6: Tadi PMI-nya hilang.
0: Tadi bagus Bang Eri, sekarang kok agak kurang bagus terdengar, kurang jelas terdengar.
6: Ada.
0: Bang Eri, kami tidak bisa mendengar suara Bang Eri dengan baik. Mungkin bisa di, mungkin sinyalnya agak kurang bagus kali Bang Eri ya. Oke, siap. Nah, kita ke Reina. Reina, ini mungkin cerita dari teman-teman Reina ya. Oke, kasus perceraian ini kan sekarang kata Bu Yuli tadi orang tuanya yang ribut-ribut gitu ya. Nah, itu apa sih yang dirasakan oleh anak saat orang tuanya itu bertengkar di rumah gitu ya. Kita sebagai anak itu apa sih yang anak rasakan gitu? Saat orang tuanya bertengkar di depan kita gitu kan. Nah, mungkin Reina dapat cerita dari teman-teman barangkali. Apa sih yang mereka rasakan tuh apa gitu loh Reina?
1: Tentunya kita sebagai anak yang melihat orang tua kita berantem, bertengkar, atau kadang bahkan sampai pakai kekerasan fisik, KDRT ya, Pak, ya. Itu tentunya kita ngerasa tertekan, takut, cemas. Kadang kita juga mungkin berpihak ke salah satu. Mungkin kita lebih berpihak ke ibu kita, karena kita mungkin ngelihat ibu kita selalu dapat KDRT dari ayahnya. Nah, atau mungkin sebaliknya kita berpihak ke ayah kita. Nah, dari situ muncul rasa takut.
0: Dan takut nih, takut apa? Trauma atau takut yang seperti apa?
2: Takut mereka bercerai
0: atau takut karena kekerasannya itu atau apa?
1: Tentunya takut apabila orang tuanya mungkin akan berpisah, kemudian takut juga anaknya ikut terseret dalam pertengkaran tersebut. Kemudian tentunya kita ngerasa nggak punya tempat aman, karena kalau kita mau mencari tempat aman di rumah, tentunya kondisi emosi itu harus stabil kan Pak Yoyo. Jadi kalau misalnya kita sering lihat orang tua kita berantem, itu pasti emosinya lagi gak stabil. Jadi kalau misalnya kita butuh apa-apa, kita mau menyampaikan sesuatu, pasti ada rasa cemas juga di situ. Ada rasa khawatir akan mungkin nambah-nambah pikiran mereka, atau mungkin kita malah jadi sasaran buat tempat pelampiasan emosinya. Nah, itu yang sering dirasain sama anak-anak yang di dalam rumahnya itu sering terjadi pertengkaran.
0: Ada nggak efeknya ke dia, perilakunya di luar gitu?
1: Nah,
0: mungkin untuk ke perbuatan negatif atau apalah, membuat apa aja yang mereka mau buat gitu, karena di rumah dia sudah tidak nyaman gitu.
1: Nah, untuk perilaku yang akhirnya timbul di diri anak-anak yang sering menyaksikan kekerasan di rumahnya, itu ada dua, antara mereka menjadi pelaku juga atau mereka menjadi sangat takut untuk menjadi pelaku.
0: Minder.
1: mereka takut
0: di luar minder, nggak ada rasa iya, minder gitu nggak sih?
1: Mereka pasti ngerasa minder, kayak takut ngelakuin sesuatu karena takut salah, takut dihakimi, itu berpengaruh. Kemudian mereka juga bisa jadi pelaku karena mereka melihat contohnya di rumah, ah orang tua aku aja begini, masa aku nggak boleh gitu.
0: Oke, baik baik. Bu Yuli, itu kalau ada kejadian-kejadian gitu, apa sih biasanya yang bisa DP3KB lakukan gitu Bu, untuk menjadi solusi lah begitu ya, bagi orang tua yang selalu bertengkar, kasus-kasus kekerasan terhadap anak, itu solusi dari kita tuh apa sih Bu biasanya? Mungkin selama ini masyarakat juga belum tahu banyak gitu ya, kalau ada dinas yang bisa menangani permasalahan mereka gitu, jadi mereka tidak melapor kita, tidak mencari penyelesaian ke kita gitu, mencari penyelesaian sendiri-sendiri, jadi akhirnya begitu. Ya, kita dari dinas nih apa sebenarnya Bu, yang bisa pasangan atau masyarakat laporkan gitu ke saat ada kejadian-kejadian yang tidak mengenakan ini?
2: Ya, terima kasih. Tapi saya mau nambah sedikit dulu dari yang di Rainda tadi. Bahwasanya ada satu hal yang ketika kami turun ke lapangan yang luput dari kita, bahwasanya ternyata anak-anak ini sering menyalahkan diri mereka sendiri. Jadi ketika orang tuanya bercerai atau bertengkar, mereka merasa bahwasanya mereka lah penyebabnya. Padahal kan enggak.
0: Yeah.
2: Apalagi seandainya ketika bertengkar orang tersebut nama mereka dalam pertengkaran itu.
0: Oke.
2: Okay. Nah, gara-gara orang tuanya sibuk cari uang untuk siapa, untuk dia gitu kan.
0: Okay.
2: Makanya bapak mau jadi seperti itu. Jadi memang
0: tidak langsung ikut dilibatkan gitu,
2: iya,
0: ya mereka ya.
2: Merasa bersalah, merasa menjadi penyebab, padahal nggak ada hubungannya.
0: Betul.
2: Itulah yang kami hadapi. Yang seperti kita lihat anak-anak itu biasa-biasa saja, ternyata menyimpan luka, dan luka itu ada pada seluruh anak.
0: Nah itu yang berbahaya ya Bu. Menyimpan luka itu berbahaya ya.
2: Bahaya. Pas kita gali nangis habis itu.
0: Ya,
2: jadi yang sudah kami lakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan itu, kita punya dua lembaga layanan ke masyarakat. Ada satu lembaga UPTD BPPA, di mana bagi keluarga yang ingin berpisah itu bisa ke sana, bisa dapat bantuan di situ. Bisa konseling di situ. Selain di situ juga bisa di Puspaga, di Pusat Pembelajaran Keluarga, ada tenaga di situ, konselor, psikolog ada di sana. Jadi yang ingin berupaya memperbaiki keluarganya. Kemudian terkait dengan anak-anak yang terdampak juga dikonselingkan ke sana. Itu pasti welcome banget kami. Memang sasaran utama kerja kami itu. Untuk membantu anak-anak kelompok rentan. Mereka ini anak-anak kelompok rentan.
0: Kemana mereka bisa melapor, Bu? Kantornya, maksudnya tempatnya tuh di mana gitu? Kantor. Kalau mereka ingin melapor, mereka mendapatkan kekerasan misalnya, mereka ingin melapor, mendapatkan mungkin mau
2: prahara rumah tangganya
0: mereka ingin menyelesaikan di tempat gitu sama kemah dinas, di mana mereka bisa melakukan itu?
2: Kantor kita itu di Jalan Riau.
0: Jalan Riau, oh dekat Jalan Sumatera itu ya?
2: Iya, Jalan Riau, ada Puspaga dan UPTD bersebelahan.
0: Oh iya, ada kantor baru, direhab baru itu ya?
2: Itu UPTD.
0: Iya, oke. Okay.
2: Itu untuk korban. Nah, jadi atau menghubungi nomor hotline kami di boleh?
0: Ya, boleh,
2: 0811-666-0771.
0: Jadi 0811-666-0771.
2: Jadi bisa di situ bisa berkonsultasi, nanti dibuat jadwal untuk konselingnya.
0: Ya, mereka takut berbayar, Bu. Ini gratis atau gimana, Bu? Biasa kan mereka berpikir nanti kena bayar nih. Nanti ada dipungut biaya ini itu banyak lagi pengeluaran lagi gitu.
2: Kalau bayar tapi, di luar mahal, tapi di situ gratis.
0: Di situ gratis ya, Bu.
2: Iya.
0: Jadi datang aja ke situ ya kalau mau konsultasi gitu ya.
2: Hubungin aja nomor WA tadi. Lebih mudah, enggak bayar capek-capek.
0: Tetap dilayani ya, Bu.
2: Tetap dilayani.
0: Oke, baik. Bang Eri, sudah bagus?
6: Iya.
0: Oke. Silakan Bang Eri. Terkait PMI tadi.
6: Iya, sampai dulu ya. Kalau PMI memang ada anak tapi jumlahnya enggak banyak, dan itu hasil ditas oleh P4 MI yang ada di Kota Saham, itu dikembalikan ke daerah asal. Karena memang untuk jadi itu persyaratannya harus jalurnya harus legal. Ada jalur yang ilegal itu mereka dengan modal paspor keluar. Tapi di pintu keluar itu kan ada imigrasi, ada kepolisian, P4 MI yang memang lihat kira-kira apalagi anak gitu ya, nggak bisa. Ada sengani juga satu itu karena dikembalikan ke kampung halaman. Kemudian terkait dengan ini tema kita hari ini, membangun masa depan anak melalui pendidikan kasih sayang dan perlindungan.
0: Yeah.
6: Semalam itu saya memberikan materi di MPLS SMA 5 Batam. Ternyata saat tanya jawab itu ada anak yang menjadi korban pencabulan, pelecehan seksual oleh warganya berlangsung bertahun-tahun. Hmm. Dia di apa bernya bagaimana kami dapat perlindungan? Bisa kami diberikan perlindungan? Dengan sambil menangis, akhirnya saya coba meyakinkan bahwa pemerintah kita sudah serius melakukan perlindungan anak, sudah ada unit layanan yang ada, silahkan akses.
0: Yeah.
6: Cari di internet, ada, silahkan ke polisi terdekat, siapapun bisa. Saya minta juga pihak sekolah untuk melakukan asesmen terhadap bantuan tersebut ditindaklanjuti gitu ya.
0: Hmm.
6: Artinya saya menyampaikan bahwa kadang-kadang kita tidak tahu gitu, dan anak-anak itu tidak dapatkan informasi yang lengkap bagaimana kami bisa mengakses perlindungan. Oke lah, dari sekolah, bagaimana cara mereka untuk mendapatkan perlindungan hukum sementara dia mengalami viktimisasi atau korban ulang berkali seperti itu.
0: Hmm.
6: Nah, ini tugas kita ke depan. Apalagi ya, ke depan itu kalau kita mau melakukan banyak sosialisasi, membuka ruang yang lebih luas dan menjangkau masyarakat, yaitu itu banyak korban-korban yang akan melapor ya. Nah, ini memang sudah ada peningkatan ya, dari meningkatnya kasus di Kepri, salah satu penyebabnya kemauan dan perlindungan yang diberikan kepada korban. So, saksi juga bertanyakan, apakah kami korban, kami saksi dilindungi enggak ketika kami melapor? Jadi ada semacam ketakutan bagi korban, yeah, saksi ketika menempuh proses hukum gitu. Yang harus kita berikan penguatan kepada korban, kepada saksi, agar mereka mendapatkan perlindungan hukum dan menekan keadaan. Nah, seperti itu, Bung Aryo.
0: Baik, kita dapat perlindungan hukum ya, Bu. Dirahasiakan juga identitas dan lain sebagainya. Sudah, kalau kita melapor.
2: Iya.
0: Hmm. Kadang-kadang kan masyarakat takut diancam gitu karena melapor. Apa ada perlindungan juga ada yang kita dapatkan?
2: Ada saksi dan korban ada.
0: Hmm. Oke, okay, baik. Tadi Pak Eri bilang ada anak-anak korban yang sudah bertahun-tahun tapi dia diam gitu, nggak mau speak up gitu ya. Nah, kenapa mereka takut bicara gitu? Mungkin dari teman-teman korban, dari teman-teman Rayana mungkin yang pernah juga bercerita gitu, kenapa sih mereka itu takut untuk menceritakan apa yang mereka alamin gitu sampai bertahun-tahun gitu kan? Apa trauma apa yang mereka takutkan gitu?
1: Karena dari apa yang mereka alami, mereka biasanya kehilangan rasa aman, Pak Yoyo.
0: Hmm.
1: Jadi mereka mau cerita ke siapapun takut pasti. Nah, apa yang mereka takutkan adalah yang pertama itu takut dihakimi, takut malah mereka yang jadi korban tapi mereka yang disalahin.
0: Hmm,
1: gitu.
0: Hmm.
1: Jadi akhirnya mereka milih buat mendem aja sendiri, nggak mau cerita ke siapa-siapa, tapi akhirnya mereka yang makin terpuruk gitu. Gitu sih.
0: Apa karena juga pelakunya orang terdekat, jadi mereka merasa kalau mereka melapor nanti kena orang terdekatnya juga gitu kan, Bu. Hmm. Itu ada pertimbangan itu gak sih sebenarnya?
2: Banyak
0: pertimbangan. Biasanya pamannya ya, gitu ya.
2: Iya.
0: Bahkan orang tua sendiri gitu kan. Iya. Kalau mereka melapor, ini orang tua sendiri gitu. Jadi kalau dilaporkan nanti ditangkap, gimana dong keluarga gitu kan? Iya, gitu. Kadang-kadang mereka berpikir itu kali ya.
2: Mereka hidup masih bergantung dengan orang itu.
0: Hmm.
2: Itu jadi faktornya juga.
0: Jadi faktor mereka akhirnya memilih bungkam ya. Bungkam. Memilih diam gitu ya. Hmm. Oke, okay, baik. Kalau Rena, mungkin ini udah sesi kita yang terakhir ya. Mungkin dari Bang Eri dulu sih. Bang Eri, jika boleh menyampaikan satu pesan kepada seluruh orang tua di Kepri, apa sih yang paling penting untuk dilakukan mulai hari ini, Bang Eri?
6: Iya, pesan saya momentum di anak nasional ini, ya tentu kita lebih peduli lagi semua pihak, terutama orang tua ya, sebagai kasus utama anak, adalah bagaimana memberikan anak-anak itu mendapatkan semuanya yang sudah dijamin dalam undang. Silakan akses hak-hak itu, karena memang negara kita sudah memberikan ya anggaran biaya kebijakan luar biasa dalam bagaimana peduli, kemudian bagaimana memberikan perlindungan kepada anak.
0: Hmm.
6: Jadi ketika anak-anak mengalami diskriminasi, pembulian, perlakuan salah, bagaimana tua berperan serta menjadi garda terdepan anak-anaknya. Di kasus tadi yang saya sampaikan itu, dia sudah lapor ke orang tuanya, orang tuanya tidak daya, tidak berbuat apa. Ini menjadi PR kita bagaimana menumbuhkan ya orang tua tuli terhadap anak. Nah, kalau dia tidak peduli, siapa lagi kepada kanan warga itu tertutup gitu ya. Kita minta orang tua memberikan perlindungan utama kepada, kemudian juga bagaimana dekatkan anak dengan akses-akses pemenuhan haknya dan perlindungan secara umum. Demikian.
0: Baik, Bang Eri. Terima kasih. Ke Raina, apa sih harapan terbesar kalian anak-anak generasi muda itu terhadap pemerintah dan orang tua?
1: Tentunya kepada pemerintah kita berharap agar hak-hak anak semakin diperhatikan. Apa yang sudah diperhatikan itu ditingkatkan kembali. Dan untuk para orang tua, tentunya kita berharap orang tua bisa hadir mendampingi kami bertumbuh, mengarahkan kami, memberikan kasih sayang yang cukup kepada kami, sehingga kami akhirnya tumbuh dengan hati yang penuh cinta, dengan pikiran yang terbuka, dengan arah yang jelas juga.
0: Oke, Bu Yuli, apa langkah konkret yang harus dilakukan bersama nih agar seluruh anak di Kepulauan Riau ini dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan bahagia?
2: Oke, okay. Terus kami juga mengucapkan selamat hari anak dulu pada anak kami semua. Bahwasanya juga kami mengimbau pada seluruh orang tua bahwasanya kita semua orang tua pasti menyayangi anak kita. Namun kita harus meningkatkan kapabilitas diri dan lebih memperhatikan mereka. Jangan kita terdistorsi dengan hal-hal lain yang tidak lebih penting daripada anak kita. Karena anak mungkin hanya 30% dari jumlah kita, namun mereka 100% masa depan kita.
0: Oke, baik. Ada kegiatan, Bu, di Hari Anak Nasional?
2: Besok, insya Allah.
0: Apa, Bu, acaranya?
2: Hari Peringatan Hari Anak Nasional.
0: Di Kepri?
2: Di Kepri, dihadiri oleh Ibu Wakil Presiden dan Seruni, ya, Ibu-Ibu Menteri.
0: Di
2: tepi laut.
0: Oh, Tugu Sir itu ya, Tugu Bu, Sir. Yang sekarang lagi dibangun tenda-tenda itu. Iya. Itu untuk acara Hari Anak Nasional Provinsi Kepulauan Riau besok.
2: Iya, jadi dia di tingkat nasional.
0: Tingkat nasional, oh di situ. Iya. Dipusatkannya di Kepri.
2: Di Kepri, di Tanjung
0: Pinang. Oke. Baik. Dihadiri oleh Ibu Wakil Presiden ya.
2: Iya.
0: Siap, terima kasih. Terima kasih Ibu Yuli Munir, SMAK, Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, Ibu Yuli. Bang Eri Sarial, SPD, SHMPDI, Pemerhati dan Praktisi Perlindungan Anak Provinsi Kepri, sehat selalu, Bang. Dan Nadia Raina Zivanka Aurelia Winata, Ketua Forum Anak Kepulauan Riau. Terima kasih waktunya. Semoga terus menjadi apa ya, edukator lah ya, buat teman-teman kamu, biar bisa lebih membuat anak-anak kita merasa lebih aman gitu, lebih nyaman dalam bertumbuh kembang. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Ari Wisnu pamit, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 1 RRI Tanjung Pinang, setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
2: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
1: Liza Andriani.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Rika Pertiwi.
4: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
1: Rima Melati.
4: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali kami sampaikan cek fakta untuk pagi hari ini. Hari Rabu 22 Juli 2026. Pendengar, beredar di media sosial unggahan berisi tangkapan layar dari artikel dengan judul Anda Merampok Keluarga-Keluarga Indonesia. Program Rosi berakhir dengan skandal saat siaran langsung, Direktur Bank Indonesia meninggalkan studio dengan penuh amarah. Unggahan tersebut mengklaim bahwa Perry Warjio meninggalkan studio dengan penuh amarah ketika berdebat dengan Najwa Shihab pada program Rosi. Faktanya, klaim artikel tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, nama dan desain Kompas.com dicatut untuk menyebarkan narasi hoaks di internet pada pertengahan Juli 2026. Narasi hoaks tersebut juga mencatut nama presenter Najwa Shihab, Gubernur Bank Indonesia, juga tayangan Rosi di Kompas TV. Adapun foto-foto dalam unggahan tersebut merupakan hasil manipulasi yang digunakan menggunakan AI. Cek fakta kedua, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dapat mengajukan permohonan agar pembiayaannya dialihkan dari APBD ke APBN. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari idntimes.com, Badan Kepegawaian Negara BKN menegaskan informasi tersebut adalah hoaks yang berasal dari akun palsu dan bukan merupakan pernyataan resmi kepala BKN. Tidak ada kebijakan maupun mekanisme yang diperbolehkan individu mengusulkan peralihan pembiayaan P3K dari APBD ke APBN secara langsung. Seluruh proses manajemen ASN termasuk pengadaan P3K dilakukan sesuai regulasi melalui jalur resmi instansi pemerintah. Demikian cek fakta untuk pagi hari ini bersama saya Lizandriani. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apakah Anda mengalami masalah dengan layanan publik, antrian panjang, pelayanan lambat, atau tidak sesuai harapan?
1: Tidak perlu khawatir, kini suara Anda bisa didengar. Sampaikan keluhan Anda melalui program Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
0: Anda bisa menyampaikan masalah, keluhan, atau informasi melalui WhatsApp dan telepon secara langsung di Halo RRI.
1: Suara Anda demi kebaikan bersama.

0: Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI Pro 1, RRI Tanjung Pinang. Kembali mengudara untuk pagi hari ini, pendengar, di hari Rabu 22 Juli 2026. Bersama saya Liza dan...
3: bersama saya Ricky Herluda. Yeay, akhirnya.
2: Semangat sekali, iya. Anda.
3: Kemarin saya dua kali menemani Bang Ardian terus. Akhirnya sekarang kan sama Kak Liza. Bergantian gitu loh,
2: Kak. Oh gitu. Wah, akhirnya ketemu ya. Lama sekali. Kemana aja sih Ricky?
3: Ada kok.
2: Oh, ada. Kirain.
3: Kak Liza, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ricky gimana? Muka mana? Muka gak kelihatan.
3: Ketutupan monitor
2: kita,
3: nih.
2: Kita terhalang komputer ya.
3: Iya, komputer
2: gak kelihatan besar mukanya.
3: Alhamdulillah baik, Kak
2: Liza. Baik ya, sehat ya. Ada ngopi?
3: Sudah dong.
2: Oh, mantep. Nambah lagi?
3: Jangan dulu lah.
2: Kan masih panjang sampai sore, iya. Ya. Oke, Ricky, kita ya. Di Halo RRI seperti biasa ngapain, Ricky?
3: Biasa, biasa. Ya seperti biasa ya, kita mengundang para pendengar untuk mengadukan aduan atau apa ya, kritikan informasi ya mungkin tentang pelayanan publik ya kan, yang bisa di kami terima dan nanti akan kami sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait begitu.
2: Iya, di 27100 atau juga di 08 11 77 89 8 30. Tadi ada yang bunyi-bunyi tapi ya. Kok bukan bunyi-bunyi sih, ada yang kelap-kelip. Kita angkat ya, ya.
3: Halo, selamat pagi. Halo RRI. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, rambutan 10 rupa.
4: Burung mayar sarang tergantung. Burung tempul terbang nyek pagi. Wahai pendengar, saya bergabung. Bergabung dalam Halo RRI.
2: Masya Allah. Sila Pak Batu, apa yang harus sampaikan nih?
3: Silakan Pak Batu.
4: Saya ucapkan selamat hari jadi BMKG kan?
2: BMKG semalam.
3: Ya, semalam.
4: Dan ke 79. Sambil lah usia kami. Kami ucapkan terima kasih lah kepada BMKG yang selalu memberikan informasi tentang cuaca, angin, hujan, gelombang. Pernah dulu kami ketika aktif di permukaan laut, khusus di navigasi, itu kami selalu memonitor keadaan cuaca dari BMKG. Karena kalau kami nak layar jauh, itu perlu informasi cuaca. Layar bukan di Tanjung Pinang Batam aja. Ke Natuna Utara, terus Katung, Pulau Laut, kan hampir dekat dengan Pontianak, Kalimantan Barat. Itulah tugas kami dulu dalam rangka menyempurnakan sarana dan teknologi navigasi agar tetap berfungsi demi keselamatan pelayaran juga, dan juga berfungsi sebagai patok hidup atas antara Indonesia dengan negara-negara lain. Itulah fungsi dia. Jadi kami terima kasih kepada BMKG yang selalu memberikan informasi kepada kami, bahkan untuk kepada masyarakat. Dengan informasi itu kami boleh mengatur jalanan kami, kapan dan mulai kapan kami berangkat dan bagaimana keadaan cuaca di laut. Ingin kami sampaikan yang pertama. Yang kedua tadi masalah Hari Anak Nasional.
2: Ada keluhan terkait dengan pelayanan publik nggak, Bapak? Soalnya kita lagi di Halo RRI, Bapak.
4: Iya betul. Keluhan ini tentang anak ini.
2: Silakan.
4: Kita minta kepada orang tua lah. Jangan memberikan HP yang apa namanya, yang canggih. Cukuplah telepon biasa untuk boleh dihubungi orang tua dan anak. Kalau HP itu dengan yang canggih boleh buat sesuatu yang aduhai, itulah yang membuat anak-anak itu kadang menjadi kecanduan. Jadi kepada orang tua, sekolah maupun pendidikan lain, saya pilih membatasi kegunaan hati yang sederhana saja. Jadi,
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, ya, terima kasih
2: Pak Batu, ya. Batu di kilometer 10 ya. Di belakang Pak Batu, silakan untuk Anda yang ingin bergabung di Halo RRI, masih kami terima. Masih panjang ya sampai jam 10 nanti.
3: Oh iya nih.
2: Angkat.
3: Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi.
5: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Liza Andriani yang paling bersemangat. Halo. Suruh ngopi ya.
2: Ricky traktir nih.
3: Tengok tiba-tiba.
5: Mau ngopi lagi Ricky?
3: Oh enggak Pak Umar, masih ada.
2: Enggak boleh banyak-banyak.
5: Liza mau ngopi juga.
2: Enggak usah Pak, makasih. Oke, silakan Pak Umar, ada keluhan apa nih?
5: Pak Umar akan menyoroti Pasar Wan Perak.
3: Iya.
5: Wan Perak itu kan, perak itu kan seperti barang yang berharga. Ya. Perak itu ya. Tapi Pak Umar merasa kesal juga. Wan Perak, Pasar Wan Perak, tapi enggak ada berpenghuni. Itu bukan namanya Wan Perak. Wan apa namanya? Wan Ding. Wan kosong.
3: Wan kosong, baik.
5: Tidak ada berpenghuni namanya Wan Ding. Kenapa begitu? Memang kalau di bawah itu ada, memang ditunggu juga berapa meja lah yang di bawah itu ya. Kita pikirkan itu yang di atas, lantai 2, lantai 3 itu, termasuk pasal ikat itu, kenapa bangunnya tidak cantik? Tapi nggak ada penghuni, nggak ada isi. Itu kan anggaran APBD juga sebenarnya. Pajak-pajak itu kan. Tapi nggak ada penghuni, melempem. Karena duduk di orang banyak berjualan di luar, ini juga satu agak apa, agak menyempitkan jalan juga. Begitu mobil masuk, begitu Honda keluar, begitu becak masuk, begitu meja keluar, ini juga satu penyempitan jalan. Karena ada begitu, ada pula kaki-kaki lima yang berjualan di situ. Jadi sekarang ini usulan Pak Umar kepada pihak berkepentingan. Sekarang pasar itu misalnya, sekarang satu-satu kecil, iyalah kecil. Sekarang saya satu, tiga dijadikan satu macam mana, dua dijadikan satu macam mana. Yang penting kalian pindah ke atas. Jadi nampak kerapian dan kerapian kota Tanjung Pinang. Ini enggak, pasar kok berserak. Datang turis dari luar, pasarnya kok berserak-serak ya. Tak tahu juga Encik, macam itulah. Jadi ini yang kita jadi buah semalatama.
2: Baik.
5: Kita mau kita keras juga, salah tak bergerak salah. Tapi saya

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas Soni. Iya, Mas Soni, silakan.
2: Ya, pelayanan publik tadi saya mau masuk waktu Bang Aryu jadi narasumber ya.
0: Iya, iya.
2: Moderator.
1: Moderator,
0: oke.
2: Okay. Kan iya, saya mau masuk tuh mau bertanya karena tadi Pak Umar nanya masalah narasumber menjelaskan penyebab kasih sayang anak tuh karena faktor penceraian.
0: Oke.
2: Okay. Kemudian Pak Umar pun bertanya juga penceraian. Jadi setelah saya kaji-kaji Bang Riki, Pak Umar bilang banyak di pengadilan agama tuh mengajukan penceraian pada tahun-tahun itu. Saya lihat tuh banyak orang Muslim, non-Muslim tuh jarang gitu. Kenapa? Ini kajian saya ya. Karena ini maaf cakap lah kalau saya salah cakap ya. Orang non-Muslim tuh ketika dia mau nikah, itu ditanya sama wali-walinya lah gitu. Kamu mau nikah sanggup tak menerima kepada cewek itu susah dukanya nanti terjadi masa pernikahan menjalani hidupnya. Kalau dia tak sanggup tak jadi, sanggup. Nah itulah sumpahnya. Makanya jarang dia bercerai orang non Muslim nih. Kalau kita kan tidak. Kalau dalam berapa bulan tak kasih nafkah maka talak satu segala macam. Jadi itu yang dituntutkan oleh perempuan itu. Apalagi sekarang kita ekonomi sulit. Kerja atau kena PHK, ya, tak ada kerjaan. Ya bini gampang aja nuntut ini biasa tak terpenuhi, cerai. Nah itu perlu kajian oleh kepala daerah kita, Kementerian Agama. Tolong disisipkan itu juga di samping masalah 3 bulan tak memberi nafkah segala macam. Dengan alasan bla bla bla. Sanggup kak kamu menerima susah ketika gini. Tanyakan, kalau dia tak sanggup udah tak jadi nikah tuh.
0: Baik.
2: Nah itu kajian nih tak ada yang makanya banyak bercerai, kesian anak-anak. Jadi kita salah dari sebabnya itu bukan akibat.
1: Baik.
2: Itulah Mbak Liza dan Pak ini Pak apa Bang Riki yang saya renungkan ya.
1: Baik.
2: Makanya banyak orang Muslim kita nih kadang-kadang banyak bercerai. Seharusnya orang non-Muslim yang tak bercerai itu orang yang benar-benar belajar agama yang benar. Ikut sunnah Nabi. Ya itu hanya sikit. Yang lain-lain ini Islam KTP.
1: Oke, Bapak.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Soni, ini lebih ke opini ya Pak Opa Soni ya. Tapi yaudah terima kasih ya. Di belakang Pak Soni silakan masih kami buka ya. Untuk Bu Sinta tadi silakan telepon kembali. Iya Bu Sinta silakan telepon kembali. Apa yang mau disampaikan terkait dengan pelayanan publik ya. Selain pelayanan publik juga Anda bisa menyampaikan keluhan terkait dengan mungkin ada kendaraan atau barang yang hilang.
0: Boleh, Kaliza.
1: Iya, boleh ya.
0: Untuk melaporkan di sini.
1: Boleh, ada kendaraan atau barang hilang bisa bergabung juga menyampaikan di Halo RRI ya, pendengar. Jadi bukan hanya pelayanan publik saja. Silakan di 27100 atau di WhatsApp 0811 778 9830. Masih kami tunggu telepon dari Anda. Dan juga sebelum lupa ya. Yang tadi itu
0: apa itu Kak Lisa?
1: Iya, yang disampaikan.
0: Sampai lupa loh,
1: si Ibu. Sebelum lupa maksudnya. Oh. Nah, iya. Iya, dia terkait dengan ikan. Kan banyak nih yang mengeluhkan terkait dengan ikan.
0: Betul. Iya.
1: Iya kan? Banyak yang mengeluhkan
0: harga-harga ikan ya, Kak Lisa. Harga ikan dan
1: sulit dapat ikan segar. Ini padahal kita di kepulauan maritim, tapi kok harga ikan mahal gitu kan, susah dapat ikan yang segar, ikan yang bagus-bagus gitu kan, banyak kita dengar kayak gitu ya di pagi hari ya. Nah, namun ini ada, oh kita angkat dulu telepon.
0: Boleh.
1: Ya.
0: Halo. Halo, assalamualaikum, halo RRI.
3: RRI, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Pak Iza, Pak Bini.
1: Bu Sinta. Iya. Silakan Ibu.
3: Iya, Ibu ini iya mengenai minyak kita ya.
1: Baik.
3: Ke pasar kemarin Ibu hari apa hari Ahad ke pasar. Jadi membeli minyak kita, katanya kemarin dengar di RRI kata ada yang 15.700. Nah, jadi Ibu beli ke pasar, harganya ada yang 18.000, ada yang 16.000. Jadi maklumlah Ibu-ibu ini larilah ke yang 16.000. Jadi itu pun belinya pun harus beli satu saja, enggak boleh beli dua, Bu. Oh, ini sudah ditarget ke pemerintah.
1: Satu ya.
3: Nah, jadi saya mohon lah kalau bisa ya, kalau bisa pihak terkait itu kalau bisa merata, kan dari buloknya itu kan sudah 15.600. 700,

0: ya. Jadi kalau bisa dipukul rata aja yang dekat baru apa nih? Astagfirullahaladzim, dekat pasar Cik Puan itu ya, yang baru kemarin. Ah, ibu lari ke situlah yang 16.000 di toko lain. Ibu tak sebut tokonya ya. Di situ 18.000. Jadi ada orang bilang, Bu, ibu jangan beli di sini sekian sekian. Nah, jadi ibu ke sana aja. Jadi saya tak beli ke situ, maksudnya mau beli dua. Jadi katanya nggak bisa Bu, hanya satu aja Bu dipaket sama pemerintah. Kan ibu untuk konsumsi sendiri ya. Jadi saya mohonlah kalau bisa ya, baik pun di toko itu kalau dia dipukul rata ya harganya untuk masyarakat yang ibarat yang rendah ekonominya. Itu aja tanggapan saya, atau mudah-mudahan nanti ditanggapi oleah yang para pihak yang
1: terkait.
0: Menganukan ekonomi
1: Iya.
0: kita lah. Nah,
1: Baik,
0: itu aja. Terima
1: Sita.
0: kasih Bung Riki dan Mbak Liza Afrini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sinta,
0: ya.
2: Terima kasih informasinya. Dan ya ngeluh juga ya. Cuma bisa beli satu ya. Liza juga baru tahu nih kalau cuma bisa beli satu ya.
1: Ternyata satu ya, satu orang hanya untuk satu pembelian berarti kali Liza.
2: Gitu ya. Oke, nah tadi baik tentang harga ikan tadi ya. Jadi kan tim RR ini sudah mencoba untuk konfirmasi nih ke instansi ya. Dinas Kelautan Provinsi Kepri, namun sayangnya belum dapat respon ya terkait dengan harga ikan tersebut. Tapi kita akan coba kembali untuk up ke Dinas Kelautan Provinsi Kepri. Halo, selamat pagi, Haru RI.
3: Selamat pagi, sayangku,
2: ikanku, semuanya. Iya, Bu Des, mamati sayang. Dipanggil sayang, Niki. Riki nggak boleh, Bu. Ibu, Riki nggak boleh. Nanti dia.
1: Kok nggak boleh sih, Kaliza?
3: Sama aja kan anak saya.
1: Nah,
3: sih.
1: Oh iya juga.
2: Iya, Kaliza nih. Iya. Baik, silakan Bu Des
3: sehat,
2: mamati.
3: Ya? Ya,
2: alhamdulillah sehat. Bu Des, apa yang mau disampaikan, Bu Des?
3: Iya, saya tadi dengar ibu-ibu ngeluh masalah harga ya, di sana murah, di sini mahal, harganya beda-beda gitu ya. Saya pernah tinggal di Pekanbaru, itu harga semuanya rata semua. Misalnya di sini 15.000, di sana ujung bebek ujung-ujung 15.000,
2: beda-beda ya,
3: jadi kita nggak bisa nawar gitu. Jadi dia pas gitu. Jadi gimana pemerintahnya menerapkan harga memang segitulah patokannya gitu.
2: Itu market atau
3: hype-nya segitu?
2: Pak, market atau toko kelontong atau gimana? Atau pasar?
3: Semuanya, toko kelontong, mau toko buku, mau toko apa? Semuanya lah gitu, sama gitu.
2: Sama ya.
3: Jadi kita harganya tuh sudah patoknya segitu, enggak bisa nawar lagi. Jadi saya juga heran di Kepri ini enggak bisa sama harganya. Jadi kita bisa lari ke sana, lari ke sini mencari harga yang lebih murah gitu. Jadi saya kasihan juga sih masyarakat Kepri. Tadi saya juga pergi ke pasar gitu kan. Semalam juga pergi ke pasar, pasar Ninjo, pasar Kijang. Katanya Kijang itu hasil ikan paling banyak, tapi jual ikannya kondisinya dalam keadaan 50% atau 60%.
2: Tidak segar.
3: Jadi nggak ada yang segar ikan itu. Tes hanya sekedar masuk ke pasar tuh hanya mencari ikan tamban aja.
2: Berapa tamban sekarang, Bu?
3: Untuk kucing.
2: Berapa tamban sekarang?
3: Tadi tamban saya kondisi bagus, katanya Tanjung Pinang, kok di Kijang kemarin 18.500 sampai 20.000. Tadi di pasar saya cari 2 kilo 25. Lumayan lah, besar-besar gitu kan. Jadi kan harganya tuh beda-beda. Pasar center bisa bincang lagi, beda lagi. Nah, 17.500 ikan tambahan ya. Jadi itu saya pikir, kalau saya mengharapkan pemerintah bisa menerapkan harga seperti ikan baru gitu. Sudah merata harga patokan, head-nya segitu gitu.
2: Ya Ibu.
3: Oke, itu yang kami sampaikan.
2: Terima kasih.
3: Assalamualaikum. Anak-anakku semua sehat selalu ya.
2: Iya Ibu. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih
2: Bu Desmawati. Sehat selalu juga Bu Dede.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Oke, masih ditunggu di line telepon dan juga WhatsApp. Tadi ada yang kedip-kedip tidak jadi. Coba telepon kembali. Halo RRI.
4: Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, kenapa Pak Umar? Apa yang ketinggalan?
5: Masalah minyak itu. Kalau kemarin kalau waktu dengar dialog itu kan,
2: ya,
5: bisa beli 12 liter. Itu yang bagi jual gorengan.
1: Okay.
5: Para konsumsi rumah tangga, ya memang
1: satu. Segitulah.
5: Satu. Soalnya okay. Sekarang bisa jual gorengan, boleh beli 12 liter.
2: Kayak ya nggak mungkin juga satu, nggak cukup goreng.
5: Nah, 12 goreng kan.
2: Baik.
5: Nanti bisa beli lagi di sebelah sananya 12 liter lagi.
2: Oke.
1: Okay.
5: Beli lagi di sebelah sananya 12 liter lagi. Jadi kan sudah berapa liter dia nyimpan minyak. Jadi takutnya seperti itu.
1: Oke, okay. Kan, okay. Iya betul.
5: Yeah. Nah, jangan dibikin juga seperti itu. Kalau dia beli 12 liter, 12 liter aja.
2: Okay.
5: Kadang-kadang ada seperti ini juga. Misalnya, di sini 12 liter dibeli. Dibeli di sana 12 liter lagi. Beli di sana 12 liter. Jadi kok banyak nyimpan minyak jadinya.
2: Ya,
5: jangan terjadi seperti itu. Itu betul-betul harus pindah, harus mengawasi.
1: Baik.
5: Memang kalau harga 15, 16.600 itu,
2: okay.
5: Kalau di Pekanbaru merata harganya, tak ada beda-beda. Itu contoh aja lah, kopi aja lah nih. Maaf ya Riki ya. Minum kopi di sini 8.000, di sini 6.000, di sini 7.000. Lebih bagus sih beli yang 6.000 kan? Ya 2.000 dapat beli rokok satu batang. Nah juga sama di Pinang ini seperti itu. Kalau di Pekanbaru ya 5.000 ya 5.000 semua merata, baik pun teh, kopi ya.
2: Baik.
5: Nah, ini di sininya yang di Tanjung Pinangnya aja agak heran. Di Kepri ini aja.
2: Iya Bapak, terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umar ya. Kita break dulu pendengar.
1: Okay.
2: Nanti kita terima lagi telepon dan juga WhatsApp Anda. Untuk pihak terkait yang juga mungkin sedang mendengarkan Riki.
1: Ya, betul sekali.
2: Wah, kami undang
1: dengan
2: senang hati. WA aja biar kami yang telepon nih.
1: Betul.
2: Iya, barangkali pengen langsung menanggapi nih ya. Apa yang dikeluhkan masyarakat, silakan ya. Tapi kita break sebentar, tetap bersama kami di acara apa, Pak Riki?
1: Halo LRI.
4: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
6: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi jalannya juga ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
6: Tapi masalah saya lebih penting.
7: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
1: Halo RRI.
7: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
8: Halo RRI.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Halo RRI, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
8: Halo RRI.

0: masih di Halo RRI Pro 1 RRI Tanjung Pinang bersama Ricky dan
1: Liz. Kok dibalik-balik kakak itu?
0: Kebalik ya.
1: Oke lah.
0: Iya, jadi baik. Tadi sudah kita dengarkan ada telepon dari Pak Batu, Pak Umar, Pak Sony, Bu Sinta, Bu Des ya. Dan yang lain juga silakan masih kami tunggu di line telepon dan juga WhatsApp ya untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan atau mungkin ada yang kehilangan barang sekarang sudah bisa juga di Halo RRI ya pendengar. Kalau hari Senin kemarin apa aja nih Ricky? Keluhan yang masuk.
1: Ngomong-ngomong ada ini ya seputaran bintang kemarin itu keluhannya sepertinya Kak Liza. Ya biasa seperti biasa lampu jalan dari apa sih tugu apa sih namanya ya saya
0: tugu
1: lupa.
0: Tugu Tanja.
1: Nah, itu sepanjang jalan ada yang menyala, ada yang tidak, tapi jarak radiusnya itu cukup jauh tuh Kak Liza. Mungkin 2 kilo baru ada lagi lampu. Waduh. Sementara setiap berapa ratus meter itu kan sementara ada tiang-tiang lampu jalan begitu. Ya. Masyarakat pengennya memang penerangan itu kan dijaga setiap malam. Karena kalau terangan kita merasa nyaman dan merasa tenang gitu loh, Kak Liza.
0: Iya, ada ini juga ya, pencurian motor juga ya.
1: Betul.
0: Di Kijang ya.
1: Betul, masalah pencurian motor. Melaporkan itu yang korbannya takut.
0: Takut bayar
1: atau apa ya. Kita juga gak tahu ya Kak Liza. Mungkin coba aja laporkan dulu.
0: Nggak tahu juga ya bayar atau enggak
1: seharusnya sih semua laporan warga masyarakat kepada pihak kepolisian itu gratis begitu.
0: Coba nanti kita tanyakan ke pihak Polres ya.
1: Oke. Nanti coba kita ini ya.
0: Karena kan ada laporan dari lalu lintas tuh kan. Mungkin sambil WA kita bisa tanya-tanya. Betul. Nih kakak sebelum laporan mau nanya dulu dong gitu kan. Tadi pagi nggak ada.
1: Oh iya.
0: Kakaknya tidak balas, mungkin lagi sibuk kerja ya.
1: Bisa jadi sih kan.
0: Oke, terus ada juga ini ya tentang lalu lintas jalan yang ada antrian lori. Masih ada itu antrian lori di SPBU Batu 6.
1: Iya, masih ada itu juga. Ya memakan badan jalan jadinya kan. Jadi membuat agak kemacetan. Dan itu juga disayangkan lah. Kenapa harus begitu? Kalau memang mau mengantri ya di dalam SPBU juga sebenarnya bisa begitu. Dan masalahnya sih kenapa ada timbulnya antrian gitu.
0: Okay. Begitu. Baik, itu kemarin keluhan hari Senin ya. Oh iya, ada terkait dengan ini juga ya. Genangan air hujan.
1: Ih, betul tuh. Karena memang kita nih musimnya hujan panas. Ya ada drainase lah, mohon diperbaiki. Terutama yang di ini loh Kak, di Kak Liza.
0: Di mana?
1: Aduh, batu berapa itu?
0: Kilometer 18 Kijang.
1: Iya,
0: bukan?
1: Bukan di Kijang, yang di
0: mana?
1: BLK ya kalau nggak salah.
0: BLK.
1: Laporan dari biasanya Pak Abdul Kadir itu.
0: Oh, Pak Abdul Kadir.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Iya, itu yang hari Senin kemarin ya. Oke. Okay.
1: Betul.
0: Dan untuk hari ini masih kami tunggu di line telepon dan juga WhatsApp. Oh iya, kita juga bakal kedatangan tamu ya.
1: Siapa tuh Kak?
0: Bukan ke sini sih, ke Tanjung Pinangnya. Bukan ke RRI-nya.
1: Kirain ke RRI. Saya
0: siap-siap
1: nih sebagai tuan rumah.
0: siapa tahu bisa mampir sebentar.
1: Amin,
0: ya.
1: Mudah-mudahan ya.
0: Iya, siapa coba.
1: Membawa kabar baik ya.
0: Siapa coba.
1: Ayo siapa Kak Liza, silakan.
0: Wah, nembak dia ya. Ada Ibu Selvi Ananda ya, Ketua Umum Solidaritas Perempuan untuk Indonesia Kabinet Merah Putih atau Seruni KMP yang dijadwalkan akan datang tanggal 23 sampai 2 Juli ke Tanjung Pinang ya. Bukan Tanjung Pinang aja, Batam juga sih katanya. Ya kalau mungkin kurang familiar sama namanya Selvi Ananda, kita sebut saja ini adalah istri dari wakil presiden kita.
1: Nah, kalau itu pasti tahu semua dong.
0: Oh, yang cantik itu, masya Allah. Ya, jadi Ibu Selvi Ananda yang merupakan istri wakil presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka, itu akan menghadiri sejumlah agenda dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh pada besok, Ricky.
1: Tanggal 23 berarti ya, Kak Juli.
0: Benar. Jadi Sekretaris Daerah Provinsi Kepri yaitu Misni mengatakan akan ada beberapa kegiatan ya. Puncaknya itu main raya Hari Anak Nasional dipusatkan di Tugu Sirih.
1: Oke.
0: Tugu Sirih besok tanggal 23 Juli pas hari anaknya. Terus juga ada berbagai layanan publik bagi masyarakat, ada stand pojok posyandu dan layanan administrasi kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang melayani penerbitan kartu identitas anak atau KIA. Oh, anakku udah punya nih KIA warna pink loh, padahal anakku laki-laki. Udah bukan enggak anak boleh lagi.
1: Oke, okay. Jadi
0: nanti kita bikin kartu orang tua. Karena ada kartu identitas anak. Ya, tapi kita udah punya ini loh,
1: KTP.
0: KTP iya, loh. Ya, tapi sih kan bukan orang tua.
1: Iya juga kan.
0: Dengan request, khusus kartu identitas khusus orang tua.
1: Warnanya hijau.
0: Sombong, tetap tahu jadi orang tua. Astagfirullahaladzim. Terus selain Tugu Sirih, pemerintah juga menyiapkan agenda kunjungan ke gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Provinsi Kepri, mau ke Penyengat juga. Terus ke gedung Dekranasda Provinsi di Pantai Dugong juga. Nanti ada kunjungan ya di Pantai Dugong Trikora Kabupaten Bintan. Itu mengikuti transplantasi terumbu karang, pelepasan tuki, dan deklarasi laut bebas sampah. Banyak ya. Ini yang ke Batam. Oh bukan ke Batam, ke Bintan ternyata.
1: Bintan.
0: Hari Jumatnya. Hari Jumatnya Bu Selvi akan dijadwalkan mengunjungi Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA kelas 2 Batam yang berada di Bintan. Sebelum melanjutkan kunjungan ke Penyengat. Nah begitu. Wah, kita gak diajak nih.
1: Kita siaran aja deh kali saya.
0: Iya.
1: Tugas kita tuh pokoknya di studio siaran.
0: Kurang nih Bu, kunjungan ke RRI Bu Selvi. Kurang nih, harusnya ada nih kunjungan ke RRI juga.
1: Kasih kabar baik itu Bu Selvi.
0: Apa?
1: Emang kabar baik untuk RRI, untuk masyarakat. Apapun yang baik-baik, yang positif. Begitu loh Kaliza.
0: Baik, iya kan? Saya aminkan saja. Amin. Iya, semoga segala kegiatan yang dijadwalkan berlangsung. Ada Pak Zaini, Ustadz Zaini.
1: Iya.
0: Ada ini ya, semoga berjalan dengan lancar ya. Ya, betah-betah ya Bu Selvi. Semoga mendapatkan kenangan yang indah selama berada di Tanjung Pinang, Bintan ya. Masih ditunggu di line telepon dan juga WhatsApp, masih ada sedikit waktu lagi.
1: Masih.
0: Untuk ada Anda yang nih ingin bergabung di Halo RRI ya. Kalau tadi pagi enggak ada keluhan yang bisa diangkat sih.
1: Berarti baik-baik saja nih.
0: Iya, paling informasi aja. Kalau Pak Sony kemarin kan mengeluhkan tidak ada minyak, tapi akhirnya nyari di sayur,
1: Sayur.
0: Itu ada minyak gitu. Itu udah infonya
1: dengan
0: dari
1: harga yang
0: sama 15.700. Itu yang informasikan orang Bulog gitu. Di sana adanya gitu.
1: Terus dekat dong saya berarti kali ya. Tidak jauh-jauh saya.
0: Ya boleh langsung gas, tapi enggak boleh beli banyak-banyak kan?
1: Satu.
0: Kan bukan penjual goreng. Iya, terus kalau Pak Rasya tadi menyampaikan info sih, bukan keluhan sih. Mungkin keluhan juga. Keluhan harga tempe naik.
1: Baik, mungkin agak susah kacang kedelai ya Pak Rasya ya.
0: Mahal katanya sudah naik ya. Jadi harga tempe udah enggak 2.000 lagi, udah 3.000 sekarang.
1: Waduh.
0: Waduh.
1: Gaji, semua naik kan?
0: Gaji kapan naik ya?
1: Itu maksud saya kabar baiknya Kaliza.
0: Pura-pura saya mah polos.
1: Iya, semangku semua naik. TP makan sebulan naik 3.000.
0: Iya, tahu jangan naik juga dong. Aduh.
1: Padahal bahannya sama ya.
0: Iya, kedelai ya. Oke deh, kalau gitu kita tutup ya.
1: Oke, sudah di penghujung nih Kaliza.
0: Baik, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI pada pagi hari ini. Dan hari Jumat ya, masih kami tunggu telepon dari Anda di Halo RRI hari Jumat nanti bersama Rika ya.
1: Iya.
0: Rika sendiri ya.
1: Sendiri sepertinya.
0: Karena dirimu masuk jam 10 ya.
1: Sekali.
0: Rika, ajak aja Rikinya kan, Rikinya kan jam.
1: Gak usah Kak Liza, gak usah begitu. Sukanya begitu memang Kak Liza dia.
0: Ajak
1: ini
0: aja.
1: Hari ini udah saya nemenin Kak Liza loh ya.
0: Baik.
1: Okay.
0: Terima kasih banyak loh. Ya, gak terasa loh kalau sama Riki ini 2 jam.
1: Template.
0: Udah
1: pamit. Baik.
0: Lisa juga sekaligus pamit dari Indra Dengar Anda di Tanjung Pinang Pagi. Terima kasih yang udah mendengarkan dari jam 5 tadi ya. Dan besok nggak ketemu kita.
1: Hibur dong.
0: Iya, setelah ini akan ada Ricky lagi.
1: Udah deh, ayo.
0: Setelah ini Ricky ya. Walah. Baik, setelah ini akan ditemani Ricky lagi ya. Panjang Ricky hari ini menemani pendengar ya di Tanjung Pinang siang sampai jam 3 sore betul. Nanti. Semangat Ricky.
1: Semangat dong.
0: Ngopi dulu.
1: Oh, jelas.
0: Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, RRI
1: terus mengudara untuk Indonesia.
2: Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati.
2: Ardian Huta Barat.
3: Rika Pertiwi.
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja, orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
7: Kilau Pancasila.
9: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya. Selamat berjumpa kembali dalam segmen Tanjung Pinang Siang bersama saya Ricky Hairulda yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat hari ini ya, di edisi hari Rabu tanggal 22 Juli 2026 ya. Baik pendengar, tetaplah bersama kami di 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Jendela Kepri, program prioritas presiden. Inilah Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.
1: Baik, terima kasih masih bersama kami di 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita masuk dalam program acara Jendela Kepri ya, edisi hari ini, hari Rabu 22 Juli 2026. Dan untuk hari ini tema besar kita adalah suara anti narkoba, korupsi dan judi atau sanksi. Dan kita akan mengangkat topik dengan generasi hebat tolak narkoba. Generasi muda merupakan aset paling berharga yang dimiliki bangsa Indonesia. Di tangan mereka, masa depan negara akan ditentukan melalui berbagai karya, inovasi, kontribusi positif. Dan karena itu, setiap generasi muda harus memiliki kesadaran untuk menjaga diri dari berbagai ancaman yang dapat merusak masa depan. Salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba masih menjadi persoalan serius di berbagai daerah. Tidak hanya menyasar orang dewasa, peredarannya kini juga menyentuh kalangan remaja hingga pelajar. Berbagai modus dilakukan oleh para pelaku, mulai dari memanfaatkan media sosial, lingkungan pergaulan, hingga menawarkan narkoba dengan iming-iming kesenangan sesaat. Kondisi ini menuntut kewaspadaan semua pihak. Bagi remaja, narkoba bukanlah jalan menuju kebebasan. Ingat, melainkan pintu masuk menuju berbagai masalah. Penggunaan narkoba berisiko mengalami gangguan kesehatan, menurunnya kemampuan belajar, rusaknya hubungan dengan keluarga, hingga terjerat persoalan hukum. Dampak tersebut tentu dapat menghancurkan cita-cita yang telah dibangun sejak dini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pri, membuka informasi dan inspirasi Anda.
1: Baik, masih bersama kami di Jendela Kepri ya, 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan mendengar, generasi hebat adalah generasi yang mampu mengatakan tidak terhadap segala bentuk penyalahgunaan narkoba. Sikap tegas tersebut harus ditanamkan sejak usia muda melalui pendidikan karakter, pembinaan di lingkungan keluarga, serta penguatan nilai-nilai moral dan agama. Keberanian menolak ajakan negatif merupakan bentuk kecerdasan dalam mengambil keputusan. Peran keluarga menjadi benteng utama dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Orang tua perlu membangun komunikasi yang terbuka dengan anak, memberikan perhatian terhadap aktivitas sehari-hari, serta menjadi teladan dalam menjalani kehidupan yang sehat. Kehangatan keluarga mampu memperkuat mental anak agar tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang buruk. Selain keluarga, sekolah juga memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan edukasi tentang bahaya narkoba. Melalui kegiatan penyuluhan, diskusi, hingga ekstrakurikuler yang positif, peserta didik dapat memahami resiko penyalahgunaan narkoba, sekaligus mengembangkan potensi diri. Sekolah menjadi tempat yang tepat untuk menanamkan budaya hidup sehat dan berprestasi.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200

0: Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.
1: Baik, 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam jendela Kepri ya. Lingkungan pergaulan juga sangat menentukan. Ini yang paling penting nih, pendengar. Memilih teman yang memiliki semangat belajar aktif dalam kegiatan sosial, olahraga, seni maupun organisasi akan membantu remaja-remaja kita membangun karakter yang positif. Sebaliknya, pergaulan yang salah dapat menjadi pintu awal seseorang mengenal narkoba. Di era digital ini, informasi mengenai narkoba dapat dengan mudah diakses. Oleh karena itu, literasi digital menjadi bekal penting agar generasi muda mampu menyaring informasi, mengenali modus penipuan maupun bujuk rayu di media sosial, serta tidak mudah percaya terhadap promosi yang menyesatkan. Pemanfaatan teknologi seharusnya diarahkan untuk belajar, berkarya, dan berinovasi. Pemerintah bersama Badan Narkotika Nasional atau BNN, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, serta berbagai organisasi masyarakat terus melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Namun, keberhasilan upaya tersebut tidak akan maksimal tanpa dukungan aktif dari masyarakat. Setiap warga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari narkoba.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: membuka informasi dan inspirasi Anda.
1: Baik, masih di 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih kita di jendela Kepri ya, generasi muda juga dapat menjadi agen perubahan dengan mengajak teman sebaya untuk menjauhi narkoba. Kampanye melalui media sosial, kegiatan komunitas, seminar maupun aksi kreatif lainnya dapat menjadi sarana menyebarkan pesan positif. Semakin banyak anak muda yang terlibat, semakin kuat pula gerakan bersama dalam melindungi generasi bangsa. Prestasi, kreativitas, dan semangat berkarya adalah identitas generasi hebat. Waktu dan energi akan lebih bermanfaat jika digunakan untuk belajar, mengembangkan keterampilan, berwirausaha, berolahraga, atau mengikuti kegiatan sosial yang memberikan dampak positif. Kesuksesan sejati tidak pernah dibangun melalui narkoba, melainkan melalui kerja keras, disiplin, dan ketekunan. Menolak narkoba bukan sekedar slogan, tetapi merupakan komitmen untuk menjaga masa depan diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Generasi hebat adalah mereka yang berani berkata tidak terhadap narkoba, serta memilih jalan hidup yang sehat, produktif, dan berintegritas. Dengan semangat tersebut, Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang unggul, berkualitas, dan siap membawa bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Baik pendengar, kita akhiri jendela Kepri untuk hari ini dengan topik kita, generasi hebat tolak narkoba. Dan tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Demikianlah jendela Kepri, program yang menghadirkan informasi dan inspirasi untuk kita semua. Program 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

malam minggu, Aye pergi ke bioskop. Bergandengan ame pacar nonton koboi.

0: story.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

5,1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dan berikut kita ikuti warta berita sentral berupa dinamika olahraga.

Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya. Gelandang Morgan Rogers resmi bergabung dengan Chelsea. Radio Republik Indonesia RRI berkomitmen hadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Persatuan Panahan Seluruh Indonesia akan turunkan 10 atlet di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya setelah sejumlah kekacauan pada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Banyak kekacauan membuat Piala Dunia 2026 terkesan berantakan. Sebelum kick-off dimulai, timnas Iran mendapatkan perlakuan berbeda dari tim lain. Begitu juga dengan wasit asal Somalia, Omar Artan, yang dilarang masuk ke negara tersebut. Beberapa perubahan yang akhirnya memecah belah opini juga terjadi selama pegelaran Piala Dunia 2026. Mulai dari penambahan jumlah peserta hingga pengenalan jeda hidrasi. Pencabutan hukuman kartu merah striker Amerika Serikat Florin Balogun menjadi sorotan paling serius di Piala Dunia 2026. Balogun bisa bermain lawan Belgia di babak 16 besar meski mendapat kartu merah pada laga sebelumnya saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Saat itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku menelpon Infantino guna merekomendasikan mengecek kembali hukuman bagi Balogun. Kekacauan dalam Piala Dunia 2026 direspon Presiden La Liga Javier Tebas yang mendesak Gianni Infantino mundur dari Presiden FIFA. Menurut Tebas, demi kepentingan sendiri, Infantino menghancurkan industri sepak bola. Infantino disebut selayaknya mundur sejak lama.

Pecinta olahraga, kiper Emiliano Martinez mengisyaratkan pensiun setelah timnas Argentina gagal mencetak sejarah usai kalah dari Spanyol dalam final Piala Dunia 2026. Timnas Argentina gagal juara Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 0-1 dari Spanyol dalam laga final di Stadion New Jersey. Argentina kalah lewat gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106. Kekalahan itu membuat Argentina gagal mencetak sejarah juara Piala Dunia beruntun. Sebelumnya, dalam era trofi Piala Dunia, belum ada tim yang juara dua kali beruntun. Kiper Aston Villa tersebut begitu emosional usai pertandingan karena La Albi Celeste gagal mempertahankan trofi juara Piala Dunia. Dikutip dari Fox Sports, kegagalan juara Piala Dunia 2026 itu bisa mempengaruhi masa depan Emi Martinez bersama dengan Argentina. Martinez begitu terpukul dan mulai merenungkan posisinya di tim Tango. Ibu Saman Martinez yang kini berusia 33 meminta maaf setelah gagal membantu Lionel Messi dan kawan-kawan mengulang momen juara di Qatar

0: got a chance here.
1: That's ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
2: Pendengar RRI, gelandang Morgan Rogers resmi diumumkan bergabung dengan Chelsea dari sesama klub Liga Inggris Aston Villa pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Chelsea mengikat Rogers dengan kontrak panjang berdurasi 7 tahun atau hingga musim panas musim 2032-2033. Pemain berkebangsaan Inggris tersebut akan segera bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso untuk mengikuti kegiatan pramusim Chelsea menghadapi kompetisi musim 2026-2027.
3: Menurut saya tidak banyak lagi yang perlu dikatakan. Besarnya klub ini serta reputasinya, perkembangannya, arah tujuan klub dan bagaimana klub ini ingin melangkah maju, ini adalah hal yang ingin saya ikuti dan saya merasa akan sangat cocok berada di sana serta berharap ini akan menjadi pengalaman positif bagi kita untuk melangkah maju bersama sebagai sebuah klub. Saya sangat antusias dan menurut saya ini adalah pilihan yang sempurna bagi saya.
2: Menurut beberapa laporan, Chelsea harus mengeluarkan biaya mencapai 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah untuk meyakinkan Aston Villa menjual Rogers pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut bergabung dengan Chelsea setelah memantapkan diri sebagai salah satu talenta muda penyerang papan atas di Premier League. Selama kiprahnya di Aston Villa, ia berkontribusi gol ataupun assist dari total 40 gol dalam 85 penampilan di Premier League. Selain itu, ia juga turut membawa klub asal Midlands tersebut finish di posisi 4 besar sebelum akhirnya mengangkat trofi UEFA Europa League pada musim lalu. Sejak menjalani debut bersama tim senior Inggris pada November 2024, Rogers telah menjadi pemain reguler bagi The Three Lions, mencatatkan 22 penampilan serta mewakili negaranya di Piala Dunia 2026.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get on with this, Kurt Zuma? Unfortunately, it was directly at the goalkeeper.
1: Zuma. Let's see for Veltman momentarily. Worked it back to Bissouma. Deflection on the shot, could have taken it anywhere.
0: The football from Brighton, isn't it? The pass was a bit square. Gages in it, just half a chance. And he gets just that deflection on it.
1: Zuma's been dispossessed here. This is Lallana. Oh, what a chance. Well, that's got to be the final wake-up call for Chelsea.

0: Pendengar RRI Radio Republik Indonesia, RRI resmi menutup siaran Pesta Bola Dunia 2026 dengan menegaskan komitmen menghadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media.
0: Program Pesta Bola Dunia RRI resmi berakhir setelah lebih dari satu bulan menemani pendengar selama Piala Dunia 2026. Penutupan dilakukan di Jakarta sore kemarin dengan dihadiri sejumlah jajaran direksi RRI, komentator sepak bola, serta pihak-pihak yang turut andil dalam kesuksesan program. Pada kesempatan tersebut, siaran Pesta Bola Dunia RRI mendapat apresiasi karena menghadirkan pengalaman sepak bola yang inklusif, khususnya bagi penyandang tunanetra, melalui kolaborasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni. Ketua Dewan Pengawas RRI Anwar Muhajid Adi Trisnanto menilai keterlibatan Pertuni menjadi pencapaian yang penting. Menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berkewajiban memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses informasi yang setara, termasuk para penyandang disabilitas.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media yang memberi manfaat yang jelas kepada teman-teman difabel tadi. Sementara untuk media yang lain kan kemungkinannya lebih terbatas untuk melayani mereka. Jadi kerjasama dengan Pertuni memang sudah dikembangkan sejak beberapa waktu yang lalu. Saya kira itu merupakan hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang

0: menggambarkan jalannya pertandingan secara rinci agar seluruh pendengar dapat merasakan atmosfer laga tanpa terkecuali.
1: Karena saya itu pertama kali siaran radio itu di 2018 di sini juga, Piala Dunia di Rusia waktu itu, ada penelpon itu orang tunanetra, dan itu membuat saya, iya ya, ternyata kalau suara itu baru dinikmati semua orang gitu loh. Orang yang gak tunanetra juga menikmati, orang tunanetra menikmati. Dan itu kemarin saya sempat terharu ketika ada teman-teman dari Pertuni Takengon sama RRI Takengon itu bikin debar di studio RRI gitu. Ini saya cerita selalu merinding ya, karena itu the best gitu menurut gue. Itu jarang orang sadari gitu loh, bahwa ya teman-teman kita yang tunanetra itu juga pengen menikmati sepak bola gitu. Dan

Masih dari sepak bola, pendengar, PSIM Yogyakarta mulai memanaskan mesin dengan menggelar latihan perdana yang mengombinasikan pemain lokal, asing, dan juga binaan akademi. Hal itu dilakukan dalam rangka menyongsong kompetisi Super League 2026-2027. Berita selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar.

0: Menyongsong kompetisi Super League musim 2026-2027, PSM Yogyakarta mulai mengumpulkan skuad mereka untuk melakukan persiapan serius. Dalam dua hari, yaitu 20 dan 21 Juli, tim berjuluk Laskar Mataram itu langsung mengejot fisik para pemain dengan latihan di lapangan maupun di pusat kebugaran. Yang Paul van Gastel, selaku pelatih kepala PSM, menyebut manajemen memang memberi libur cukup panjang setelah para pemain mampu mewujudkan target bertahan di kompetisi Super League.
1: After a few weeks of holiday,
0: setelah beberapa pekan libur, tentu kami harus memanaskan mesin lagi. Anak-anak mendapat libur yang baik menurut saya, tapi kini saatnya kita kembali perlahan-lahan untuk menyiapkan liga.
1: To prepare them for the league.
0: Sementara itu, Iksan Mahar, manajer baru PSM Yogyakarta, menyatakan para pemain asing yang belum bergabung diharapkan dapat mengikuti pemusatan latihan pada pekan ini juga. Iksan Mahar menegaskan, fokus awal latihan yang dijalani adalah mengembalikan kebugaran tubuh para pemain.
2: Kita mulai latihan, hari ini kita juga baru mulai gym juga, gym session tadi pagi, dan memang latihan di bulan Juli difokuskan memang untuk ibaratnya karena kemarin habis lah liburan panjang para pemain gitu kan, jadi memang akan fokus untuk pemulihan mereka secara fisik, secara mentally juga dan juga taktikal. Terus nanti di bulan Agustus baru kita akan lakukan laga-laga uji coba.
0: PSM Yogyakarta finish di posisi ke-11 pada akhir musim lalu atau tepat satu tingkat di bawah Persita Tangerang yang bertengger di peringkat ke-10 meski kedua tim memiliki nilai yang sama yaitu 45 poin. Capaian itu ingin ditingkatkan PSM dengan membentuk skuad yang lebih tangguh pada kompetisi Super League musim depan. Roshan Anwar, RRI melaporkan.

0: Pendengar RRI, Klub Arema FC menjadikan ajang Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Liga 1. Laporan William Data.
1: Arema FC menjadikan persaingan grup A Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba atau trial utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Super League. Kendati berfokus pada pemantapan tim, klub berjuluk Singoedan tersebut tetap menyimpan harapan untuk membawa pulang trofi juara sebagai hadiah bonus. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menjelaskan, kepastian bergulirnya Piala Presiden 2026 membuat manajemen membatalkan dua agenda persiapan mandiri yang sempat dirancang sebelumnya. Opsi awal tersebut meliputi laga persahabatan internasional home and away melawan klub asal Thailand, Filipina atau Malaysia, serta ajang trofeo di Kanjuruhan bersama Persija Jakarta dan Bali United. Pria yang akrab disapa Inal tersebut menegaskan bahwa seluruh rencana uji coba diurungkan karena keikutsertaan di Piala Presiden sudah mewadahi tujuan pematangan strategi yang dicari tim pelatih.
2: Dan itu kalau kita melihat Piala Presiden, sebetulnya pramusim itu kan bukan target utama. Tapi kalau misalkan kita bisa mengambil lagi trofi kemenangan kemarin, itu bonus buat kita. Jadi saya pesan juga pelatih-pelatih, lakukan yang terbaik di pramusim ini karena ini ajang untuk
1: Menanggapi tingginya desakan supporter yang menginginkan trofi kembali ke Malang, Inal memandangnya sebagai hal yang wajar. Namun dia menekankan bahwa gelar di turnamen pramusim bukanlah sasaran utama manajemen. Prioritas tertinggi jajaran pelatih tetaplah persiapan menuju kompetisi resmi Super League. Kendati demikian, dia menambahkan bahwa jika tim mampu tampil maksimal dan kembali mengamankan trofi juara, pencapaian tersebut akan menjadi bonus yang sangat berharga. Inal memastikan telah menginstruksikan jajaran pelatih untuk memanfaatkan setiap laga penyisian di Bandung sebagai sarana evaluasi secara optimal. Dan secara keseluruhan, skuad Singoedan dinyatakan berada dalam kondisi siap tempur untuk mengarungi persaingan di grup A Piala Presiden 2026. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, klub promosi BRI Super League Garudiyaksa FC mengumumkan Milos Joksik sebagai pelatih anyar untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Milos Joksik sebelumnya merupakan pelatih yang sudah cukup lama berkarir di Liga Thailand sejak tahun 2010 dengan sempat menangani beberapa klub seperti Rajparacha FC, Muang Thong United hingga Utai Thani. Pada musim 2025-2026, pelatih berkebangsaan Serbia tersebut menangani Utai Thani pada kasta tertinggi Liga Thailand dan melalui total 27 laga dengan rata-rata 1,26 per pertandingan. Pihak Garudiyaksa FC sangat antusias menyambut kehadiran Milos Joksik sebagai pelatih anyar dan diharapkan ia bisa membawa klub bersaing pada kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Milos Joksik sekaligus menjawab teka-teki siapa pelatih kepala yang akan menangani Garudiyaksa FC setelah sebelumnya berpisah dengan Widodo C. Putro.

Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Panahan Seluruh Indonesia PP Perpani Irawadi Hanafi mengatakan panahan tim Indonesia akan menurunkan 10 atlet dan 4 pelatih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Irawadi melanjutkan kepercayaan diri tim meningkat setelah mencatat sejarah dengan meraih 6 medali emas dan 2 medali perunggu pada SEA Games, pencapaian terbaik panahan Indonesia pada ajang tersebut. Di Nagoya 2026, Perpani menargetkan peningkatan prestasi dibandingkan Asian Games Hangzhou 2022. Ketika itu, tim Indonesia meraih 2 medali perunggu sekaligus mengamankan kuota menuju Olimpiade Paris 2024.

Dengar-dengar disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yes. Ah. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car.
3: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Baik, terima kasih masih dari Jalan Jenderal Meni, kilometer 4 Tanjung Pinang ya. 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kadang informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kita ke informasi berikutnya yang kami ambil dari rri.co.id ya. Trailer Kado Untuk Ibu dirilis angkat kisah hangat cinta keluarga. Starvision kerjasama dengan FMM Studio merilis trailer resmi film Kado Untuk Ibu yang dijadwalkan tayang di bioskop mulai 6 Agustus 2026. Film garapan saudara Amrul Ummami ini menghadirkan kisah keluarga hangat melalui sudut pandang anak-anak yang ingin memberikan hadiah terbaik untuk ibunya. Trailer ini memperlihatkan perjuangan Ara mencari kado istimewa untuk sang ibu dengan bantuan Faris, seorang anggota pemadam kebakaran. Perjalanan mereka ke pasar berubah menjadi petualangan menegangkan setelah tas Ara yang berisi tabungan dari celengan ayam dicuri. Film ini menjadi proyek terbaru Starvision bersama produser Chan Parwes Servia setelah kesuksesan Senin

harga naik pada Lebaran 2026. Cerita ini mengangkat nilai kasih sayang keluarga, kepedulian, serta perjuangan yang dikemas dalam petualangan penuh emosi. Jan Parwes mengatakan kado untuk ibu merupakan wujud komitmen Star Vision untuk terus menghadirkan film keluarga. Menurutnya film ini begitu dekat dengan para penonton. Dan film kado untuk ibu ini adalah realisasi komitmen Star Vision untuk terus menghadirkan cerita kehangatan keluarga. Sehingga kecintaan kita akan keluarga bisa tumbuh sejak usia dini. Ia juga menambahkan film tersebut dikemas lewat petualangan yang menyenangkan dan merefleksikan berbagai situasi yang akrab dengan kehidupan sehari-hari. Penonton akan diajak kembali mengenang masa kecil yang penuh tawa sekaligus haru melalui nilai-nilai kekeluargaan. Informasi ini kami ambil dari rri.co.id dan tetaplah bersama kami.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Baik, masih di 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Berikan informasi selanjutnya adalah Fall Event rayakan 20 tahun berkarya lewat konser emosional titik Sadra. Fall Event merayakan perjalanan hampir 2 dekade melalui konser bertajuk Titik Sadra yang digelar di Bandung dan Kuala Lumpur. Konser tersebut dipromotori Antara Suara bersama Sony Musik Indonesia sebagai perayaan perjalanan emosional band bersama para pendengarnya. Berbeda dengan dari konser peringatan pada umumnya, Titik Sadra dirancang menghadirkan pengalaman yang lebih mendalam bagi seluruh penonton. Konser ini mengangkat tema menerima, melepaskan, dan melangkah sebagai perjalanan yang juga sedang dijalani seluruh personil Fall Event. Konsep ini lahir dari perjalanan emosional seluruh personil setelah perubahan besar terjadi dalam perjalanan band tersebut. Peristiwa mundurnya Archims pribadi atau Cimot sebagai drummer menjadi titik refleksi sekaligus melahirkan konsep konser tersebut. Vokalis Fall Event, Bonik menjelaskan konser tersebut menjadi bentuk perayaan perjalanan panjang sekaligus proses penerimaan yang dialami seluruh personil selama berkarya. Konser itu juga dipersembahkan khusus bagi Cimot yang memulai perjalanan Fall Event sejak awal. Konser ini kami dedikasikan untuk Cimot, sosok yang memulai perjalanan Fall Event sejak awal. Kembali ke tempat kami memulai, Bandung, dan tempat di mana Cimot menemukan lagi gairah bermusik di titik terendahnya, Kuala Lumpur. Sementara itu, CEO Antara Suara Adri Ferading Ayu mengatakan konser tersebut disiapkan menghadirkan pengalaman yang lebih personal bagi para penonton. Hubungan pendengar dengan lagu-lagu Fall Event menjadi dasar utama penyusunan konsep keseluruhan konser tersebut. Titik Sadra dirancang sebagai sebuah perjalanan yang mengajak setiap orang merasa bahwa mereka tidak sedang menjalani proses ini sendirian. Ada ruang untuk menerima dan melepaskan. Jadi pendengar, bagaimana? Apa lagu yang menyentuh bagi Anda dari grup Fall Event? Baik, tetaplah bersama kami di 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dengan kaum muslimin dan muslimat, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan berkumandangnya seruan azan salat fardu zuhur pada pukul 12:12 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: 9 bulan aku di kandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak. Sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: Oh Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
2: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
1: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
2: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
1: Lah, kok gara-gara abang?
2: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
1: Lah, apa hubungannya?
2: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
1: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
2: Bukan global, bang, global.

0: dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Pemkab Bintan berkomitmen jalin sinergitas antara lembaga untuk perkuat perlindungan dan pemenuhan hak anak. Pemilihan kepala desa memiliki tantangan konflik yang kompleks dari pemilihan kepala daerah atau lainnya. Inilah warta berita selengkapnya hari ini, Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Ricky Khairul Huda. Pemerintah Kabupaten Bintan terus berkomitmen menjalin sinergitas antara lembaga untuk memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak anak.
1: Predikat Kabupaten Layak Anak KLA yang disandang suatu daerah dinilai belum sepenuhnya menjamin wilayah tersebut bebas dari tindak kejahatan maupun penyimpangan yang melibatkan anak. Sejumlah kasus kekerasan dan pelanggaran hak anak masih kerap ditangani oleh aparat penegak hukum. Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Roni Kartika, hakikat utama dari status KLA sejatinya beririsan langsung dengan prinsip dasar kepolisian, yakni menekan dan meminimalisasi sekecil mungkin potensi terjadinya peristiwa yang merugikan anak. Anak merupakan aset penting bangsa yang perlu mendapatkan perlindungan, pemenuhan hak, serta jaminan tumbuh kembang secara optimal. Keberadaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak menjadi pijakan penting dalam mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus bagi anak di Bintan.
2: Konteks KLA-nya ada di mana? Katanya Kabupaten Layak Anak, tapi kenyataannya masih ada kes-kes yang ditangani oleh pihak kepolisian. Nah, oleh karena itu, hakikat KLA itu saya kira sama dengan yang dipikirkan oleh Pak Polisi. Sedapat mungkin ini sekecil mungkin peristiwa-peristiwa terjadi penyimpangan itu terjadi. Nah, langkah apa yang dilakukan? Ya, kita harus refresh bersama.
1: Masih disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Roni Kartika, penyelenggaraan KLA tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB DP3KB, melainkan tugas bersama semua pihak, termasuk lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, hingga institusi non-pemerintah. Pemerintah Kabupaten Bintan terus berkomitmen menjalin sinergisitas dan koordinasi yang lebih baik antar lembaga untuk memperkuat perlindungan serta pemenuhan hak anak. Dengan demikian, Bintan diharapkan mampu mewujudkan visi sebagai rumah yang nyaman dan aman bagi anak. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Pemilihan kepala desa memiliki tantangan yang lebih kompleks dibandingkan dengan pemilihan lainnya. Salah satu tantangannya terkait dengan konflik emosional karena memiliki kekerabatan yang dekat.
3: Pengamat politik dari Stipol Raja Haji Tanjung Pinang, Endrisa Nopaka, mengatakan berbicara tentang pemilihan kepala desa, pemilihan tersebut memiliki tantangan yang lebih kompleks dibandingkan dengan pemilihan lainnya. Salah satu tantangannya terkait dengan konflik emosional karena memiliki kekerabatan yang cukup dekat. Dijelaskannya pemilihan kepala desa secara langsung di tingkat desa ada mekanisme pemilihan berdasarkan calon-calon yang mengajukan diri untuk mendaftar. Tidak ada satupun larangan yang menyatakan bahwa masyarakat desa harus tidak memiliki hubungan kekerabatan atau keluargaan satu sama lain. Oleh karena itu, semua memiliki kesempatan dan peluang yang sama. Namun, persoalan yang muncul ketika ikatan emosional itu terlalu kuat. Hubungan kekeluargaan yang kuat dapat menyebabkan potensi konflik yang rumit.
4: Karena tidak bicara persaingan antar mungkin kelompok-kelompok tertentu ya, kelompok berdasarkan suku misalnya, atau berdasarkan tempat tinggal dan sebagainya. Tapi konflik yang terjadi seringkali malah terjadi di antara hubungan kekerabatan yang paling kuat. Gitu. Keluarga inti bahkan bersaing gitu kan. Nah, tapi di sisi lain, ya ini dimanfaatkan juga oleh pihak tertentu yang mungkin tidak punya hubungan secara langsung kekeluargaan, maka menganggap ini adalah potensi peluang untuk bisa memenangkan kontestasi pilkades, ya karena dia akan menggalang dukungan di luar dari konflik yang terjadi, dan mungkin seperti itu.
3: Selain itu dikatakan Edison Novaka, tantangan terbesar dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa saat ini adalah pada regulasi penyelenggara atau budaya politik masyarakat. Dahulu desa merupakan komunitas masyarakat yang mekanisme pemilihannya berdasarkan tata cara atau tradisi yang ada. Namun saat ini mekanisme pemilihan diatur oleh negara yang menyebabkan pergeseran dari tata cara adat tersebut. Reporter Vidyawati, RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi memulai proyek rehabilitas gedung Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib senilai 19,9 miliar rupiah.
5: Total anggarannya lebih kurang 19 miliar 980 juta rupiah.
6: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi memulai proyek rehabilitasi gedung Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib. Pekerjaan fisik ini dijadwalkan berlangsung selama hampir 6 bulan, terhitung sejak 3 Juli hingga 29 Desember 2026. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan PUPP Kepri Rodi Yantari menyatakan, proyek perbaikan gedung fasilitas kesehatan milik daerah ini menguras alokasi anggaran sebesar Rp19,98 miliar. Seluruh kebutuhan dana pekerjaan fisik tersebut bersumber dari skema pinjaman daerah Provinsi Kepri. Dinas PUPP Kepri memfokuskan pengerjaan pada 5 item utama perbaikan interior gedung rumah sakit.
5: Ada 5 pekerjaan utama yang kita kerjakan. Pertama adalah pemasangan AC sentral, itu di lantai 1, kita fokus di lantai 1. Kemudian perbaikan AC VRF di lantai 5 sampai lantai 8. Kemudian kita memperbaiki seluruh toilet dari lantai pertama sampai lantai 9 lantai itu kita perbaiki seluruh toiletnya. Kemudian juga kita memperbaiki plafon, jadi setiap lantai itu kita perbaiki plafonnya. Kemudian juga kita perbaiki beberapa bidang lantai di ram dan teras lobi.
6: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Bambang Utoyo menjelaskan, perbaikan area pelayanan intensif diprioritaskan pada lantai 1 dan ruang operasi di lantai 3. Peremajaan infrastruktur pada fasilitas radiologi dan ruang bedah dilakukan guna menjamin keamanan serta kenyamanan bagi pasien.
7: Ruang operasi itu sangat penting karena harus kendaraan menjamin. Nah, terus di lantai 1 itu ada ruang radiologi di mana alat-alat ruang radiologi atau ruang operasi semua juga harus ini, makanya tahun ini difokuskan diperhatikan untuk di lantai 1 sama lantai 3.
6: Dinas Pekerjaan Umum bersama Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib menyusun jadwal pengerjaan khusus agar tidak mengganggu pelayanan medis pasien. Proses konstruksi akan digeser ke sore hingga malam hari setelah aktivitas pelayanan publik di rumah sakit berkurang. Manajemen rumah sakit juga memperlakukan skema sistem buka-tutup ruangan pada area rawat inap di lantai 5 hingga lantai 8. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerhati anak Provinsi Kepulauan Riau menilai hak anak Hari Anak Nasional memiliki dampak positif seperti mendapatkan MBG dan pendidikan. Namun perlunya peningkatan dan penguatan agar anak tidak menjadi korban kekerasan.
8: Pemerhati Anak Provinsi Kepulauan Riau atau KEPRI, Eri Sahrial, mengajak seluruh pihak menjadikan peringatan Hari Anak Nasional atau HAN yang diperingati setiap 23 Juli sebagai momentum memperkuat pelindungan serta pemenuhan hak-hak anak. Menurutnya, berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan anak patut diapresiasi. Namun, masih banyak persoalan yang membutuhkan perhatian bersama. Eri mengatakan, pemerintah telah menghadirkan sejumlah program yang memberikan manfaat bagi anak, termasuk penguatan kebijakan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Namun, kasus kekerasan, eksploitasi, hingga masih adanya anak yang belum memperoleh hak pendidikan secara optimal menjadi pekerjaan rumah yang harus segera ditangani. Di bidang pendidikan, Eri menilai masih terdapat ketimpangan akses, terutama bagi anak-anak yang tinggal di wilayah kepulauan atau hinterland. Ia menyebut, keterbatasan daya tampung sekolah negeri serta belum ratanya fasilitas pendidikan menjadi tantangan yang harus segera diatasi, agar seluruh anak memperoleh kesempatan belajar yang sama.
9: Belum semua anak, terutama akses pendidikan ya, belum semua anak mendapatkan akses yang baik. Karena hari ini masuk sekolah negeri itu sangat susah atau berebut jumlah sarana-prasarana dengan jumlah siswa yang mau masuk itu tidak sesuai gitu ya. Diaan pemerintah masuk pemerataan gitu ya.
8: Selain itu, Eri menyoroti belum adanya kembali Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah atau KPPAD Kepulauan Riau sejak 2021. Menurutnya, keberadaan lembaga tersebut sangat penting untuk mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak secara lintas sektor, terutama di tengah meningkatnya ancaman terhadap anak di era digital. Eri mengimbau agar orang tua, sekolah, pemerintah, dan masyarakat untuk memperkuat pengawasan serta menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. Ia berharap seluruh anak di Kepulauan Riau dapat tumbuh tanpa kekerasan, memperoleh pendidikan yang layak, serta menjadi generasi berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita terakhir, tingginya angka eksploitasi dan perdagangan anak di Kepulauan Riau masih menjadi perhatian serius. Kemiskinan, minimnya kesadaran masyarakat, hingga lemahnya penegakan hukum menjadi pemicu utama pelanggaran HAM berat yang berdampak pada trauma fisik dan psikologis anak.
10: Eksploitasi dan perdagangan anak di Kepulauan Riau masih menjadi isu yang memprihatinkan. Menurut aktivis Yayasan Berlian Kepri Sudirman Latif, tingginya angka kasus ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kemiskinan, kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak, dan lemahnya penegakan hukum. Menurutnya, eksploitasi dan perdagangan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius. Anak-anak yang menjadi korban seringkali mengalami kekerasan fisik, seksual, dan emosional, serta mengalami trauma yang berkepanjangan. Untuk itu, Sudirman Latif berpendapat pemerintah perlu memperkuat regulasi dan kebijakan terkait perlindungan anak, serta meningkatkan anggaran untuk program-program pencegahan dan penanganan eksploitasi dan perdagangan anak. Penegak hukum juga perlu meningkatkan koordinasi dan penindakan terhadap pelaku eksploitasi dan perdagangan anak.
11: Cuman memang kita berharap bagi korbannya ada keadilan. Tentu tidak hanya kita bicara soal hukumannya pelaku sebenarnya. Kalau misalnya, oh pelaku sudah dihukum, sudah selesai persoalan. Tidak sebenarnya. Karena sesungguhnya masih ada korban. Jadi mestinya ada tindakan-tindakan lain. Apa yang harus dilakukan untuk kebaikan korban. Apalagi kalau dilakukan oleh korporasi.
10: Aktivis Yayasan Berlian Kepri Sudirman Latif menambahkan untuk mencegah dan memerangi eksploitasi dan perdagangan anak diperlukan upaya yang komprehensif dari berbagai pihak termasuk pemerintah dan penegak hukum. Organisasi masyarakat sipil dan masyarakat luas juga dapat berperan aktif dalam mencegah eksploitasi dan perdagangan anak dengan memberikan edukasi tentang hak-hak anak, melaporkan kasus yang mereka temui, dan mendukung para korban. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah siang ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemkab Bintan berkomitmen jalani sinergitas antara lembaga untuk memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak anak. Pemilihan kepala desa memiliki tantangan konflik yang kompleks dari pemilihan kepala daerah atau lainnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ricky Hoilda mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Baik pendengar, terima kasih masih bersama kami di 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dan dikarenakan cuaca kurang baik, kami akan mematikan

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
2: Takut.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Baik, terima kasih Manda masih bersama kami di 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan mendengar, kita sudah di penghujung nih segmen Tanjung Pinang siang ya, karena jam sudah menunjukkan pukul 14:56 waktu Indonesia Barat. Saya undur diri dari ruang dengar Anda, dan nanti kami akan mengajak Anda menuju Tanjung Pinang sore bersama rekan kami Rika Pertiwi nanti ya. Baik, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Tanjung Pinang Sore.

0: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
1: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
0: Liza Andriani.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Rika Pertiwi.
3: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Rima Melati.
3: Nah, pendengar mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
4: Kilau Pancasila,

Pendengar masih di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, senang sekali saya Rika Pertiwi yang temani Anda di Tanjung Pinang Sore, edisi hari Rabu tanggal 22 Juli tahun 2026 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan semoga pada hari ini kita diberikan anugerah kesehatan dan juga segala aktivitas kita lancar ya, meskipun hujan menyertai kita tentunya hari ini di Kota Tanjung Pinang khususnya. Pendengar, pada hari ini 22 Juli ya 2026, tentunya ini menjadi momentum yang penting di tingkat nasional maupun juga internasional. Peringatan itu mencakup bidang penegakan hukum, kesehatan, sains, hingga pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, kalau di negara kita Indonesia, peringat 22 Juli itu diperingati sebagai Hari Bakti Adyaksa atau Hari Kejaksaan Republik Indonesia. Sementara itu, masyarakat dunia juga memperingati Hari Otak Sedunia, Hari Perkiraan PI, dan juga Hari Beta Glucan Nasional. Hari Bakti Adyaksa, peringat Hari Kejaksaan Republik Indonesia ya, 22 Juli sebagai momentum mengenang perjalanan Kejaksaan Republik Indonesia. Ya pasti peringatan ini juga menjadi bentuk apresiasi atas pengabdian insan adyaksa dalam penegakan hukum. Peringatan itu merujuk pada kemandirian Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum sejak 22 Juli tahun 1960, dan ketika itu Kejaksaan resmi berpisah dari Departemen Kehakiman. Hari Bakti Adyaksa yang menjadi pengingat sejarah tentunya perkembangan dari Kejaksaan di negara kita Indonesia dan memperkuat komitmen mewujudkan penegakan hukum yang berintegritas dan berkeadilan. Tema tahun ini, Jaksa Profesional Berintegritas dan Humanis dalam Menegakkan Hukum dan Keadilan.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @geri79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Beranda Asta Cipta, mengulas kebijakan strategis pemerintah, pembangunan nasional, serta isu-isu aktual yang berdampak langsung bagi masyarakat. Untuk membedah arah dan tujuan Asta Cipta menuju Indonesia yang maju dan berkelanjutan. Inilah Beranda Asta Cipta, ruang dialog publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, dimanapun Anda berada. Senang sekali tentunya kami kembali hadir menemani aktivitas Anda dalam program Beranda Asta Cipta. Pendengar, semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan juga penuh dengan semangat. Ketika kita berbicara tentang Indonesia, yang pertama kali pendengar terbayang bukan hanya bentangan pulau dari Sabang sampai Merauke, tapi juga keberagaman masyarakat. Ratusan suku bangsa ya, bahasa daerah, adat istiadat, serta berbagai agama dan budaya yang hidup berdampingan. Lalu bagaimana keberagaman ini menjadi kekuatan bangsa? Nah itulah yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini dalam tema kita Kebinekaan sebagai Ciri Kemerdekaan Bangsa Indonesia bersama saya Rika Pertiwi.
0: Beranda Asta Cipta, ruang dialog publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pendengar, kemerdekaan Indonesia bukan hanya berarti bebas dari penjajahan. Kemerdekaan juga berarti keberhasilan bangsa ini menyatukan ribuan perbedaan menjadi satu identitas yang sama, yaitu Indonesia. Disinilah letak pentingnya dari kebinekaan. Kebinekaan merupakan pondasi sekaligus identitas utama kemerdekaan Indonesia. Dan kemerdekaan tidak sekedar membebaskan bangsa dari penjajahan, tapi juga membuktikan bahwa masyarakat yang berbeda, sukunya, bahasanya, budaya, dan agama mampu hidup dalam satu negara yang berdaulat. Semangat tersebut dirangkum dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang mengajarkan kepada kita bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk saling menjauh, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Indonesia salah satu negara paling majemuk di dunia. Lebih dari 17.000 pulau, ratusan kelompok etnis, ratusan bahasa daerah, hingga berbagai kepercayaan hidup bersama di bawah satu bendera merah putih. Dan inilah wajah dari Indonesia yang sesungguhnya.

0: Nira, kalau kita menengok sejarah perjuangan dari bangsa kita, para pahlawan berasal dari berbagai daerah. Dan ada yang datang dari Aceh, Sumatera Barat, Provinsi Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Mereka ini memiliki bahasa, adat, bahkan juga keyakinan yang berbeda. Namun ketika Indonesia memanggil, mereka memiliki satu tujuan yang sama, memperjuangkan kemerdekaan. Dan inilah bukti bahwa persatuan dalam perbedaan menjadi modal terbesar dari bangsa ini dalam merebut sekaligus mempertahankan kemerdekaan. Semangat itu kemudian diwariskan kepada generasi penerus agar Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang menghargai keberagaman. Karena sejatinya pendengar, kemerdekaan memberikan ruang kepada seluruh rakyat Indonesia untuk hidup berdampingan, saling menghormati dan bertumbuh bersama tanpa membedakan suku, agama, ras maupun latar belakang dari budaya.
1: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
2: Jadi kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
1: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
2: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya kita kasih warna merah, pohonnya juga warna merah, jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
1: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selanjutnya berkumandang seruan azan pertanda masuknya waktu salat asar untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. An Ubadah bin Shamit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi Fatihati kitab. Hadis rawahul Bukhari.
1: Dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah sholat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari.
2: Hidup semakin indah saat bersyukur tak pernah berkesudahan. Bersyukur sebuah keharusan, karena sesungguhnya itulah yang menyempurnakan kebahagiaan.

0: guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Tidak bisa.
2: Aku bisanya lagu Korea.
3: Oh no.
2: Saya

0: Wah, hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.

0: Mendengar di era digital seperti saat ini ya, tantangan menjaga kebinekaan ini semakin besar. Media sosial membuat informasi menyebar begitu cepat dan sayangnya tidak semua informasi membawa dampak yang sesuai dengan yang diharapkan. Ada juga ujaran kebencian, provokasi yang mengatasnamakan suku ataupun juga agama masih sering kita temukan. Nah, kali itu menjaga kebinekaan hari ini dapat dimulai dari hal yang sederhana. Menghargai perbedaan pendapat, menghormati teman yang berbeda agama, tidak mudah menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya dan mencintai budaya daerah serta terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda memiliki peran besar untuk melanjutkan semangat ini dan mereka diharapkan menjadi agen perdamaian, pelestari budaya lokal sekaligus pengguna teknologi yang mampu menyebarkan pesan persatuan. Karena bangsa yang besar bukanlah bangsa yang seragam tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Pendengar, kemerdekaan Indonesia bukan hanya diwarisi ya, tapi juga harus dijaga. Dan salah satu cara menjaganya adalah dengan terus merawat nilai-nilai kebinekaan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mari kita jadikan perbedaan sebagai kekuatan kita, bukan alasan untuk terpecah. Karena Indonesia berdiri kokoh bukan karena kita sama, tetapi karena kita mampu bersatu dalam keberagaman. Demikian kebersamaan kita dalam Beranda Asta Cita pada hari ini. Terima kasih ya, sampai jumpa lagi di program selanjutnya.
1: Demikianlah Beranda Asta Cita. Ruang dialog yang menghadirkan informasi, gagasan, dan kebijakan strategis untuk kemajuan bangsa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan Stasiun Produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

Selamat sore saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

Dalam pelaksanaan anggaran, pemerintah Provinsi Riau tetap memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat, memperkuat kerjasama eksekutif dan legislatif, serta membenahi BUMD melalui Perbuk Tata Kelola BUMD, evaluasi komisaris dan direksi, penerapan good corporate governance, kerjasama dengan

itu di lantai 1, kita fokus di lantai 1. Kemudian perbaikan AC VRF di lantai 5 sampai lantai 8. Kemudian kita memperbaiki seluruh toilet dari lantai pertama sampai lantai 9 lantai itu kita perbaiki seluruh toiletnya. Kemudian juga kita memperbaiki plafon. Jadi setiap lantai itu kita perbaiki plafonnya. Kemudian juga kita perbaiki beberapa bidang lantai di ram dan teras lobi.

Ya, pokok-pokok berita utama, saudara. Pemprov Riau tegaskan komitmen perbaikan BUMD dan pengawasan pasar demi pelayanan serta kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi memulai proyek rehabilitasi gedung Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib senilai 19,9 miliar rupiah. Saudara, untuk warta ataupun juga berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan melalui RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya. Hari ini edisi Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Kami awali terlebih dahulu, saudara, menghadirkan informasi dari Pekanbaru. Pemprov Riau tegaskan komitmen perbaikan BUMD dan pengesahan pasar demi pelayanan serta kesejahteraan masyarakat. Berikut dari Pekanbaru, Alwi Suryamaja melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengelolaan anggaran daerah, meningkatkan tata kelola BUMD, serta memperkuat sinergi pengawasan guna menjaga kepentingan masyarakat. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengatakan bahwa dalam pelaksanaan anggaran, Pemprov Riau tetap memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sebagai fokus utama pembangunan daerah.
2: Dalam pelaksanaan anggaran, Pemerintah Provinsi Riau tetap memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat, memperkuat kerjasama eksekutif dan legislatif, serta membenahi BUMD melalui Pergub Tata Kelola BUMD, evaluasi komisaris dan direksi, penerapan Good Corporate Governance, kerjasama dengan pihak ketiga, dan pembinaan sesuai PP nomor 54 tahun 2017. Kedua, terhadap pandangan fraksi.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau, M. Taufik Usman Hamid, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan berbagai pihak dalam melakukan pengawasan terhadap kondisi pasar, khususnya terkait kestabilan harga kebutuhan masyarakat.
3: Sinergi kami malah berharap sinergi yang erat ya dalam hal ini akan bisa terjalin sehingga memang sama mengawasi. Kan yang penting itu kan harga yang ada terhadap bahan pokok di pasar itu kan terkendali dan harganya sesuai ketentuan. Nah, kalau sama-sama bisa diawasi, dan tadi juga disampaikan oleh Ketua Harian bahwa ya sih harus bersemangat gitu, memberikan pengaruh yang besar kepada pasar pedagang ya kan gitu.
1: Melalui penguatan tata kelola pemerintahan, pembenahan serta kolaborasi dalam pengawasan perdagangan, Pemprov Riau menargetkan terciptanya pengelolaan daerah yang lebih transparan, efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Demikian, Alwi Suryamaja melaporkan.
0: Beralih ke berita lainnya, saudara. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi memulai proyek rehabilitasi gedung Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib senilai 19,9 miliar rupiah. Selengkapnya dari Tanjung Pinang, Rizwan Badrian melaporkan.
4: Total anggarannya lebih kurang 19 miliar 980 juta rupiah.
5: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi memulai proyek rehabilitasi gedung Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib. Pekerjaan fisik ini dijadwalkan berlangsung selama hampir 6 bulan, terhitung sejak 3 Juli hingga 29 Desember 2026. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan PUPP Kepri, Rodi Yantari, menyatakan proyek perbaikan gedung fasilitas kesehatan milik daerah ini menguras alokasi anggaran sebesar 19,98 miliar rupiah. Seluruh kebutuhan dana pekerjaan fisik tersebut bersumber dari skema pinjaman daerah Provinsi Kepri. Dinas PUPP Kepri memfokuskan pengerjaan pada 5 item utama perbaikan interior gedung rumah sakit.
4: Ada 5 pekerjaan utama yang kita kerjakan. Pertama adalah pemasangan AC sentral, itu di lantai 1, kita fokus di lantai 1. Kemudian perbaikan AC VRF di lantai 5 sampai lantai 8. Kemudian kita memperbaiki seluruh toilet dari lantai pertama sampai lantai 9 lantai, itu kita perbaiki seluruh toiletnya. Kemudian juga kita memperbaiki plafon, jadi setiap lantai itu kita perbaiki plafonnya. Kemudian juga kita perbaiki beberapa bidang lantai di ram dan teras lobi.
5: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Bambang Utoyo menjelaskan, perbaikan area pelayanan intensif diprioritaskan pada lantai 1 dan ruang operasi di lantai 3. Peremajaan infrastruktur pada fasilitas radiologi dan ruang bedah dilakukan guna menjamin keamanan serta kenyamanan bagi pasien.
6: Ruang operasi itu sangat penting karena harus kendaraan jamin. Nah, terus di lantai 1 itu ada ruang radiologi, di mana alat-alat ruang radiologi atau ruang operasi semua sudah harus jamin. Makanya tahun ini difokuskan, dipusat beratkan untuk di lantai 1 sama lantai 3.
5: Dinas Pekerjaan Umum bersama manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib menyusun jadwal pekerjaan khusus agar tidak mengganggu pelayanan medis pasien. Proses konstruksi akan digeser ke sore hingga malam hari setelah aktivitas pelayanan publik di rumah sakit berkurang. Manajemen rumah sakit juga memperlakukan skema sistem buka tutup ruangan pada area rawat inap di lantai 5 hingga lantai 8. Reporter Rizwan Badrian Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya saudara, Perum Bulog Cabang Ranai memastikan sebanyak 1.000 ton beras akan tersedia di Kabupaten Natuna dalam waktu dekat. Marjani dari Ranai melaporkan selengkapnya.
7: Perum Bulog Cabang Ranai memastikan sebanyak 1.000 ton beras akan tersedia di Kabupaten Natuna dalam waktu dekat. Pengiriman dilakukan secara bertahap dari Kota Tanjung Pinang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepala Perum Bulog Cabang Ranai Pencius Siburian dalam keterangannya kepada RRI belum lama ini mengatakan sekitar 100 ton beras telah tiba di Natuna. Sementara sisa pasokan masih dalam perjalanan dan akan dikirim secara bertahap hingga mencapai 1.000 ton. Menurut Pencius, tambahan stok tersebut juga diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di pasaran. Bulog berkomitmen memastikan distribusi dilakukan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
8: Dari 1.000 itu yang sudah ada di Penagi itu ada 100 ton. 200 ton itu sudah berangkat lagi dari Tanjung Pinang. Iya, ke Natuna. Pokoknya totalnya itu masuk nanti 1.000 ton.
7: Warga Ranai Juleha menyambut baik kedatangan beras Bulog dalam jumlah besar ke Natuna. Ia berharap distribusi beras tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Juleha juga berharap penyaluran beras Bulog diawasi dengan baik agar tidak terjadi kelangkaan di tingkat pengecer. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan beras Bulog saat dibutuhkan.
9: Pesan saya untuk pihak terkait mengenai ketersediaan beras Bulog, semoga kedepannya lebih mementingkan masyarakat menengah ke bawah, jangan disamaratakan seperti itu. Bukankah Bulog itu lebih untuk memudahkan masyarakat yang menengah ke bawah, bukan menengah ke atas?
7: Masuknya 1.000 ton beras Bulog secara bertahap diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Natuna dalam beberapa waktu ke depan. Selain menjaga ketersediaan stok, distribusi yang tepat sasaran juga diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah.
0: Beralih ke berita lainnya, saudara. Sebanyak 54 anggota Paskibraka sebagai perwakilan seluruh SLTA di Bukit Tinggi itu telah memulai tahap penjaringan dan siap memasuki fase pendidikan resmi untuk menjalankan tugas pada 17 Agustus 2026 mendatang. Berikut dari Bukit Tinggi, Nur Afni Susilawati melaporkan selengkapnya.
10: Rangkaian persiapan pengibaran bendera merah putih menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Bukit Tinggi resmi dimulai. Bertempat di Rumah Dinas Wali Kota, Nenta Octavia SSTP MPA, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Bukit Tinggi, sekaligus perwakilan panitia seleksi Paskibraka Kota Bukit Tinggi, mengonfirmasi bahwa seluruh tahapan penjaringan awal telah usai dan kini para peserta siap memasuki fase pendidikan resmi.
11: Kita melaksanakan pelepasan anggota Paskibraka utusan Kota Bukit Tinggi yang akan bertugas di tingkat Provinsi Sumatera Barat dan juga sekaligus pembukaan pendidikan dan pelatihan Paskibraka Kota Bukit Tinggi tahun 2026 pagi ini di Rumah Dinas. Oke, untuk tingkat provinsi, putra putri Kota Bukit Tinggi yang akan bertugas nantinya sebanyak 3 orang, 2 orang putri, 1 orang putra. Kalau untuk di Kota Bukit Tinggi sendiri, setelah seleksi kemarin, kita sudah menjaring sebanyak 54 orang calon Paskibraka Kota Bukit Tinggi yang terdiri dari 28 putra dan 26 putri yang itu berasal dari seluruh SLTA yang ada di Kota Bukit Tinggi.
10: Guna memantapkan mental serta ketahanan fisik para calon pengibar bendera tersebut, panitia penyelenggara telah merancang skema pembinaan berjenjang. Nenta menjelaskan bahwa setelah menjalani latihan rutin harian, seluruh peserta nantinya akan diisolasi secara penuh dalam program pemusatan latihan.
11: Untuk pemusatan pelatihan, itu namanya kalau di Paskibraka yaitu Desa Bahagia, dan dimulai di tanggal 8 sampai dengan 18 Agustus bertempat di Hotel Dimon.
10: Selain fokus pada persiapan tingkat kota dan provinsi, perwakilan panitia seleksi Paskibraka Kota Bukit Tinggi tersebut juga memberikan catatan evaluasi terkait hasil seleksi tingkat nasional. Meski 4 pelajar utusan Bukit Tinggi belum berhasil menembus tingkat pusat pada tahun ini, standar kriteria dari BPIP seperti diantaranya batas usia 16 tahun, serta tinggi badan minimal 165 cm untuk putri dan 170 cm untuk putra akan tetap menjadi acuan utama pembinaan calon peserta di masa mendatang. Pemerintah Kota Bukit Tinggi berharap melalui pendidikan dan pembekalan yang matang ini, para anggota Paskibraka tidak hanya sukses menjalankan tugas pada 17 Agustus 2026 mendatang, tetapi juga mampu membangun kesiapan fisik dan mental yang lebih baik untuk menembus seleksi nasional di tahun-tahun berikutnya. Nur Afni Susilawati melaporkan.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Persatuan Pensiunan Radio Republik Indonesia PPRRI Cabang Padang menggelar musyawarah daerah Musda ketiga di Auditorium RRI Padang pagi tadi. Musda tersebut, saudara, diselenggarakan setiap 5 tahun dan ini menjadi momen memilih kepengurusan baru periode 2026-2031 sekaligus menyusun program kerja organisasi untuk 5 tahun mendatang. Informasi ini dari Padang kita simak dalam laporan Sali Dela Putri.
13: Puluhan anggota PPRRI Cabang Padang mengikuti musda ketiga yang berlangsung demokratis, tertib dan penuh semangat kebersamaan di Auditorium RRI Padang pagi tadi. Kegiatan tersebut juga mendapat perhatian dari Ketua Umum Pengurus Pusat PPRRI Anhar Ahmad yang membuka musda secara resmi. Ketua PPRRI Cabang Padang Herano Firdaus mengatakan, selama masa kepemimpinannya, organisasi secara konsisten menggelar pertemuan rutin bulanan, kegiatan sosial serta mempererat silaturahmi antar anggota. Menurutnya, kebersamaan menjadi modal utama dalam menjaga eksistensi organisasi sekaligus mendukung kemajuan RRI melalui berbagai kegiatan dan pemanfaatan media digital.
14: Selama 5 tahun ini, kepengurusan mulai dari Dewan Pembina, Dewan Nasihat dan kepengurusan itu melaksanakan semua program selama 5 tahun itu dengan mengutar semua pihak.
13: Sementara itu, Kepala LPPRRI Padang Yulian Sabaa menyampaikan apresiasi terhadap peran PPRRI Cabang Padang yang selama ini terus menjaga hubungan baik dengan keluarga besar RRI Padang. Baginya, pengalaman, dedikasi, serta gagasan para pensiunan menjadi warisan berharga yang turut memperkuat perkembangan dan kualitas layanan RRI Padang hingga saat ini.
15: Kami tentunya berharap bahwa perhatian Bapak-Ibu kepada kami-kami yang masih aktif ini tidak luntur, nanti saya memberikan masukan, berbagi pengalaman, dan menegur ini kalau perlu guna tugas PPRRI semakin lama bukan semakin ringan, tapi justru kami menjadi semakin berat. Apalagi isi PPRRI 2026-2029 itu adalah menjadi media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi di Indonesia.
13: Selanjutnya, Ketua Umum Pengurus Pusat PPRRI Anhar Ahmad mengapresiasi kiprah PPRRI Cabang Padang yang dinilai sebagai salah satu cabang paling aktif di Indonesia. Melalui kegiatan musda ketiga tersebut mampu melahirkan kepengurusan yang solid, adaptif, dan mampu menghadirkan program-program yang bermanfaat bagi seluruh anggota organisasi. Berdasarkan pantauan RRI dalam musda ketiga PPRRI Cabang Padang, Herano Firdaus kembali dipercaya memimpin organisasi sebagai ketua periode 2026 hingga 2031 melalui proses pemilihan yang berlangsung secara demokratis. Ketua terpilih selanjutnya bersama pimpinan sidang yang terdiri atas Kepala LPPRRI Padang, Ketua Dewan Penasehat dan Perwakilan Peserta Musda diberikan waktu paling lama 30 hari untuk menyusun dan menetapkan kepengurusan lengkap PPRRI Cabang Padang periode 2026 hingga 2031. Sali Dela Putri melaporkan.
0: Beralih kita menyimak informasi dari Bengkalis, saudara. Ratusan jenis telepon seluler yang berhasil diamankan Bea dan Cukai Bengkalis beberapa waktu lalu sampai saat ini masih menunggu keputusan pusat apakah bisa dilelang sesuai aturan atau harus dimusnahkan. Berikut dari Bengkalis, Muhammad Iqbal melaporkan.
16: Sebanyak 652 unit IPON atau seluler hasil penindakan yang dilakukan Bea Cukai TP Madya Pabean C Bengkalis beberapa waktu lalu. Kepala Bea dan Cukai TP Madya Pabean C Bengkalis Nofriansah mengatakan pihaknya masih menyelesaikan seluruh prosedur administrasi atas hasil penindakan tersebut. Ia menjelaskan kewenangan untuk menentukan status akhir barang sitaan termasuk kemungkinan dilakukan pelelangan bukan berada di tingkat kantor Bea dan Cukai Bengkalis.
17: Kita coba selesaikan ya dengan prosedur kita, dengan prosedur juga kan itu kan terkait dengan aturannya Komdigi ya Pak, komunikasi dan apa tuh sekarang kalau Kementerian Digital. Nah, itu kita coba sedang pelajari juga terkait dengan aturan mereka seperti apa untuk menyikapi tangkapan kemarin. Ya, nah itu nanti terkait dengan lelang kan itu ada Direktur Jenderalnya sendiri, ada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, ada KPKNL ya. Kalau yang di sini ini adanya di Dumai Kabupaten Bekasi. Nah, nanti kita coba koordinasi juga dengan teman-teman di kantor lelang yang ada di Dumai.
16: Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea dan Cukai Bengkalis Ariadi Permana Hamdani menjelaskan perindakan bermula saat petugas melakukan pengawasan terhadap kedatangan penumpang kapal MP Ocean 5 yang tiba dari Muar Malaysia. Saat pemeriksaan berlangsung, petugas menemukan 6 kotak mencurigakan yang dibungkus plastik hitam dan diletakkan di atas troli tanpa ada seorang pun yang mengaku sebagai pemiliknya.
18: Atas kedatangan sarana Oceana 5 dari Muar menemukan 6 kotak mencurigakan yang ditinggal. Jadi kami menemukan tanpa menemukan orang yang membawanya. Kami tunggu beberapa saat, tidak ada yang mengambil juga sampai seluruh penumpang habis. Dan kemudian kami lakukan pemeriksaan menggunakan X-ray.
16: Menurut Ariadi, ratusan IPON ataupun seluler bekas tersebut diduga merupakan barang impor yang dimasukkan ke dalam daerah Pabean tanpa memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh barang hasil penindakan kini telah diamankan di kantor Bea dan Cukai Bengkalis untuk proses penyelidikan dan penanganan lebih lanjut. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Ya, saudara, memiliki nilai ekonomis, buah tempayan atau kembang semangkuk ini menjadi alternatif warga memenuhi kebutuhan harian. Informasi ini kami hadirkan dari Ranai dalam laporan Yusfianti.
19: Potensi hasil hutan bukan kayu berupa biji tempayan atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai kembang semangkuk semakin menjanjikan di Kabupaten Natuna. Tingginya permintaan dari luar daerah mendorong peningkatan pengiriman komoditas tersebut dalam beberapa bulan terakhir. Kepala Satuan Pelayanan Natuna Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Karantina Kepri, Iwan Setiawan mengatakan, seluruh pengiriman biji tempayan dilakukan melalui proses sertifikasi sesuai permohonan yang diajukan melalui sistem PTK online. Iwan mengatakan hingga saat ini pihaknya telah menerbitkan sertifikat untuk pengiriman biji tempayan dengan total volume hampir mencapai 1,5 ton.
20: Ini tetap kita sertifikasi dari sesuai dengan permohonan melalui sistem kita kan di PTK online, Bestras. Mm-hmm. Jadi sampai saat ini kami sudah mensertifikasi beberapa kali kurang lebih hampir 1,5 ton ini. Kami ingatkan lagi karena ini pohon biji tempayan ini selain sebagai pohon yang cukup besar yang bisa melindungi hutan gitu kan dan iya. Sampai masyarakat itu masuk ke kawasan lindung gitu. Karena kan pohon-pohon seperti ini kan jadi potensi untuk kawasan lindung seperti itu.
19: Selain memiliki nilai jual, biji tempayan juga banyak dicari karena dipercaya memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan. Meski demikian, Iwan mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga kelestarian pohon tempayan yang sebagian besar tumbuh di kawasan hutan lindung. Pohon berukuran besar tersebut memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Salah seorang warga Natuna, Heri, mengaku harga biji tempayan atau kembang semangkuk mengalami kenaikan dibandingkan sebelumnya. Heri mengatakan harga biji tempayan basah saat ini sekitar Rp135.000 per kilogram, meningkat dari kisaran Rp100.000 per kilogram pada periode sebelumnya. Kenaikan tersebut dipicu meningkatnya permintaan dari para pembeli luar daerah.
2: Kalau sini uang harga kering sini adalah 135 semalaman yang ada.
21: Oh, dan
2: sebelumnya ada macam-macam ada 100. Oh, alhamdulillah mulai naik sedikit.
21: Ia menjelaskan setelah dikeringkan nilai jual biji tempayan atau kembang semangkuk menjadi jauh lebih tinggi. Proses biji tempayan atau kembang semangkuk kini menjadi salah satu komoditas hasil hutan bukan kayu yang memiliki prospek cerah untuk mendukung perekonomian masyarakat Natuna sekaligus mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Demikian Yusfianti melaporkan.
0: Ya, saudara, Perumda Air Minum Kota Padang bersama Hutama Karya kemarin memulai perbaikan infrastruktur instalasi pengelolaan air IPA Gunung Pangilun. Perumda Air Minum juga ingatkan distribusi air bersih ke wilayah pelanggan Kota Padang akan terganggu selama pengerjaan. Berikut dari Padang, Hans Primananda melaporkan selengkapnya.
22: Itu pengalirannya itu gangguannya berupa ada yang hidup siang saja, ada yang hidup malam saja.
23: Humas Perumda Air Minum Kota Padang, Adi Zen, kepada RRI di Padang kemarin mengatakan, rehabilitasi instalasi pengolahan air Gunung Pangilun merupakan bagian dari pemulihan sistem penyediaan air minum pasca banjir bandang akhir November 2025 lalu. Dampak kerusakan akibat bencana membuat kapasitas produksi air bersih turun sekitar 25% dari kondisi normal. Adi menjelaskan, perbaikan difokuskan pada bangunan water clarifier yang berfungsi menjernihkan air baku. Selama proses rehabilitasi, sekitar 4 minggu, produksi air hanya mengandalkan 1 unit sehingga distribusi air ke pelanggan berkurang.
22: Menyikapi itu, kami menghimbau kepada pelanggan yang airnya mengalir agar untuk menampungnya lebih banyak agar aktivitas kita kan tidak terganggu. Karena pekerjaan ini memakan waktu yang cukup lama, itu untuk satu akselerator. Jadi kami bersama Hutama Karya akan tetap memprioritaskan pekerjaan itu cepat selesai.
23: Sementara itu, warga Kelurahan Padang Pasir, Ayu, mengaku aliran air bersih ke rumahnya berkurang pada siang hari dan air yang diterima tampak keruh. Kondisi serupa juga disebut dialami sejumlah warga di sekitar permukimannya.
24: Kenapa air PDAM keruh sekali? Nah, kalau siang mati, kalau malam airnya hidup kecil sekali. Apa penyebabnya? Padang Pasir ya. Padang Pasir, Ujung Gurun sama semua. Air keruh kayak air teh keluarnya. Jadi untuk konsumsi susah.
23: Sebelumnya Perumda AM Padang mengingatkan gangguan distribusi akan terjadi di sejumlah wilayah layanan. Sebagian kawasan hanya menerima air dengan tekanan rendah atau pada malam hari, sementara beberapa wilayah lainnya berpotensi mengalami penghentian aliran selama proses rehabilitasi berlangsung. Hans Permananda melaporkan.
0: Bupati Siak Dr. Afni sambangi warganya secara langsung setelah banyak laporan terkait jual beli lahan yang akan berdampak konflik lahan di kemudian hari. Informasi ini saudara kami hadirkan dari Bengkalis dalam laporan Muhammad Fiza.
25: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli kembali mengingatkan masyarakatnya agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu konflik lahan. Peringatan tersebut disampaikan menyusul masih adanya laporan mengenai pihak-pihak yang menawarkan lahan tanpa dasar aturan yang jelas. Bupati Afni mengungkapkan, sebelum menyampaikan peringatan secara terbuka, pemerintah Kabupaten Siak telah menempuh berbagai langkah persuasif, mulai menerima laporan masyarakat, memberikan teguran, hingga mengutus tokoh masyarakat dan camat untuk menyampaikan imbauan kepada pihak yang bersangkutan.
26: Saya datangnya jam 9 gini loh Pak, karena kemarin camat saya suruh kesini Bapak nggak ada terus. Soalnya ini ribuan Pak, dan baunya sudah bertahun-tahun. Nggak ada Bapak menawar-nawarkan ke masyarakat, nggak ada. Bapak itu baru bersurat ke Menteri. Saya datang karena Bapak nembuskan surat ke Bupati Siak nih. Saya telaah suratnya. Nggak ada Pak, lahan transmigrasi seluas 800 hektar tuh sekarang anggota Bapak bersih-bersih lahan dasarnya apa? Ini korbannya udah banyak, cuma orang nggak mau lapor, belum mau lapor. Kenapa? Karena memang nominalnya kecil-kecil sih, tapi pengkaliannya banyak Pak, sampai warga Bengkalis datang, Selat Panjang datang. Saya nggak mau nanti rakyat saya, rakyat ini semuanya, saudara-saudara Bapak juga, berkonflik.
25: Sementara itu, Pak Karim masih menanggapi biasa saja terkait peringatan dan juga kehadiran Bupati Siak terkait aktivitasnya mengukur lahan dan jual beli lahan yang dilakukan dengan alasan adanya surat dari Menteri.
27: Desa lahan transmigrasi Bu, yang data warta, yang data pelepasannya, kita nanti saya sampaikan ke Nadi
1: sini ada datanya, juga ada sampaikan kepada saya. Menteri-menteri juga mengakui bahwa APL masih ada 4.000 hektare.
25: Namun menurut Bupati Afni, hingga kini masih diperoleh informasi bahwa aktivitas yang dilakukan oleh pihak tertentu maupun pihak yang mengatasnamakan kelompoknya masih terus menawarkan lahan. Karena itu, ia membagikan dokumentasi kunjungannya sebagai bentuk peringatan terakhir agar seluruh aktivitas yang berpotensi menimbulkan konflik segera dihentikan. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kami hadirkan informasi lainnya, saudara, dari Tanjung Pinang. Ya, jembatan penghubung RT 16 dan RT 8 di Desa Topaya Selatan Kabupaten Bintan ini kembali difungsikan setelah 5 tahun terputus akibat kerusakan pasca banjir. Reni Ilda Valantra dari Tanjung Pinang melaporkan.
3: Jembatan penghubung RT 16 dan RT 18 di Desa Tuapaya Selatan Kabupaten Bintan kembali digunakan setelah 5 tahun terputus akibat kerusakan yang ditimbulkan bencana banjir. Jembatan yang berada di Jalan Gesek Tirtamadu tersebut sebelumnya menjadi salah satu akses utama warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mulai dari mobilitas masyarakat, kegiatan pertanian, hingga akses menuju fasilitas pelayanan umum. Namun, sejak bencana banjir pada 2021 lalu, kondisi jembatan mengalami kerusakan cukup parah hingga tidak dapat dilalui kendaraan. Warga terpaksa menggunakan akses darurat berupa susunan kayu yang hanya bisa dilewati dengan berjalan kaki ini. Jembatan tersebut telah dibangun kembali oleh TNI Angkatan Darat melalui program Jembatan Garuda. Kepala Desa Tuapaya Selatan Suhenda mengatakan, pembangunan jembatan ini menjadi jawaban atas harapan masyarakat yang selama bertahun-tahun menunggu akses tersebut kembali berfungsi.
4: Kerjasama ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk anak-anak cucu kita sebagai akses layanan, baik itu akses pertanian dan akses hubungan antara warga dari RT 16 sampai RT 18 dapat dimanfaatkan jalan ini untuk kepentingan umum dan kepentingan ibadah.
3: Sementara itu, pembangunan jembatan yang dilakukan di wilayah Desa Tuapaya Utara, terdapat 3 jembatan yang turut dibangun melalui program Jembatan Garuda sebagai upaya memperkuat akses masyarakat. Ketua RW 3 Desa Tuapaya Utara Sutrisno menyebut, sebelum mendapat pembangunan, kondisi jembatan lama sudah tidak dapat digunakan karena mengalami kerusakan akibat banjir.
5: Jembatan ini lebih parah. Kita masyarakat aja mau melintasi nggak bisa. Dulunya semen, tapi ternyata kena banjir, ambles, longsor, jadi nggak bisa dilewatin. Jadi sama masyarakat ditaruh kayu, ya cuman ya, istilahnya jalan kaki aja bisanya. Kalau untuk motor, untuk apalah yang lain tak bisa lewat.
3: Dengan kembali berfungsinya sejumlah jembatan tersebut, masyarakat berharap akses transportasi antar wilayah semakin mudah dan dapat mendukung berbagai aktivitas warga, baik di bidang ekonomi, pertanian, maupun kegiatan sosial. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengundang.

0: sedangkan pengedar berinisial SD dilumpuhkan dengan timah panas di bagian kakinya. Selain SD, polisi kini tengah memburu satu teman pelaku yang ikut hadir pada saat itu. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti 50 butir pil ekstasi berbagai merek yang siap untuk diedar.
1: Para pelaku melakukan perlawanan dengan melukai personil yang melakukan penyamaran. Pada saat itu juga tim yang lain sedang merapat ke lokasi. Pada saat berhasil kita amankan salah satu, melakukan tindakan, setelah kita lakukan tindakan tegas terukur. Kemudian di TKP kita temukan 50 butir narkotika jenis ekstasi, berikut dengan satu buah cutter yang kita duga digunakan untuk melakukan kekerasan terhadap anggota.
0: Sementara itu, kriminolog Universitas Islam Riau Dr. Rio Turrianto menilai apa yang dilakukan pihak kepolisian sudah benar untuk melakukan pelumpuhan terhadap para pelaku yang berusaha melawan petugas saat dilakukan penangkapan.
2: Kepolisian itu punya diskresinya ketika di lapangan, maka kalau seandainya para pelaku kejahatan nekat melakukan aksi melawan petugas, maka jangan terkejut atau jangan nanti tindakan yang dilakukan itu mendapatkan tindakan yang lebih, karena kepolisian atau aparat kepolisian itu pada dasarnya punya kewenangan untuk melindungi dirinya gitu. Jadi bagi pelaku kejahatan, sekali lagi, apapun yang Anda lakukan di lapangan, kalau memang Anda tidak bersalah, nanti buktikan di muka hukum, bukan dengan cara membela diri melakukan tindakan-tindakan kekerasan lainnya, itu malah merugikan dua kali kepada pelaku kejahatan.
0: Saat ini tersangka telah ditahan di Mapolda Riau untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, sedangkan rekan pelaku yang ikut pada malam itu masih diburu polisi. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

Saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu hari ini. Ya, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemprov Riau tegaskan komitmen perbaikan BUMD dan pengawasan pasar demi pelayanan serta kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi memulai proyek rehabilitasi gedung Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib senilai 19,9 miliar rupiah. Baik, mewakili kerabat kerja yang bertugas dari RRI Pekanbaru, saya Suci Rasli ya, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kembali bersama dengan kami Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dalam program informasi perakiraan cuaca bersama dengan BMKG Kota Tanjung Pinang. Dan pendengar, kami sudah tersambung bersama dengan perakirawan kita, ada Mbak Rizky dari BMKG Tanjung Pinang. Selamat sore Mbak Rizky.
2: Iya, selamat sore juga Kak Ika.
1: Apa kabar? Udah lama nih kita gak ngobrol ya.
2: Iya, alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah sehat ya. Oke. Baik, Mbak Rizky, silakan disampaikan informasinya Mbak Rizky.
2: Baik, terima kasih Kak. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya, yang berlaku untuk esok hari, Kamis tanggal 23 Juli 2026. Dan secara umumnya, untuk perakiraan cuaca pada esok hari, yaitu pagi hari diperkirakan berawan, namun terdapat potensi hujan ringan menjelang siang hari. Kemudian pada siang hari diperkirakan berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang dapat disertai petir. Kemudian pada malam dan dini hari diperkirakan kembali berawan. Kemudian secara umum untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 25 km per jam. Dan untuk suhu udara berkisar antara 25 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 95%. Selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, dan juga Tambelan diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang tenang, yaitu berkisar 0,1 hingga 0,5 meter. Dan untuk wilayah perairan Anambas dan Natuna diperkirakan mencapai ketinggian gelombang rendah, yaitu berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat, diharapkan waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada pagi dan siang hari. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih informasinya Mbak Rizky.
2: Iya Mbak, sama-sama.
1: Selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Api.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angin lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ngerjain wak. Lagi ngerjain tugas kuliah ya?
1: Tugas kuliah apa? Kuliah aja belum.
0: Lah, bukannya kemarin kau daftar kuliah?
1: Maunya sih. Tapi emang ada kampus negeri yang fleksibel buat karyawan kayak kita gini?
0: Ada dong, Universitas Terbuka Batam. Universitas Terbuka Batam, kampus negeri dengan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Kuliah fleksibel, bisa belajar dimanapun dan kapanpun, cocok untuk karyawan, guru, ibu rumah tangga, lulusan SMA dan SMK, serta masyarakat Kepulauan Riau yang ingin tetap bekerja sambil kuliah. Universitas Terbuka telah terakreditasi nasional dan internasional dengan biaya kuliah yang terjangkau. Tersedia berbagai pilihan program diploma, sarjana, magister, doktor, dan sekolah vokasi. Daftar sekarang di admisi skripsia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Batam, buka batas, buka masa depan.
2: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
3: Tunai.
4: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Evil Minds dengan Bollywood pendengar. Siapa nih kira-kira yang senang dengan film Hindustani ini pendengar ya, film-film Bollywood ya. Bollywood adalah nama tidak resmi ya untuk industri film India berbahasa Hindi yang berpusat di Mumbai. Dan pasti istilah ini merupakan gabungan dari Bombay, nama lama dari Mumbai, dan juga Hollywood pendengar. Industri ini adalah salah satu produsen film terbesar di dunia yang terkenal dengan visual megah dan juga koreografi musik serta tariannya ya. Oke, ada tradisi menyanyi dan juga menari menjadi ciri khas yang melekat dalam produksi film Bollywood pendengar. Ya, yang pasti kalau kita berbicara Bollywood, gak lupa dong ya dengan Raja Bollywood, julukan yang disematkan kepada aktor legendaris kucu-kucu hetahe pendengar ya, Shah Rukh Khan. Ia juga sering dijuluki dengan King Khan ya, atau juga Badass of Bollywood. Nah, berkat dominasinya selama lebih dari 3 dekade, membintangi puluhan film sukses secara global dan juga memiliki basis penggemar yang sangat masif di seluruh dunia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Dengan informasi dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kominfo Tanjung Pinang Teguh Susanto yang mengajak pelajar menggunakan media sosial secara bijak agar tidak terjerat dengan Undang-Undang ITE. Edukasi ini disampaikan ketika menjadi narasumber dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di SMK Negeri 1 Tanjung Pinang. Ia mengatakan internet memiliki banyak manfaat bagi dunia pendidikan. Menurutnya, pelajar dapat menggunakan teknologi digital sebagai sumber belajar untuk mendukung proses pendidikan. Ia menghimbau agar pelajar tidak mudah mempercayai maupun membenarkan atau menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Setiap pengguna media sosial memiliki tanggung jawab hukum atas informasi yang dibagikan, termasuk pelajar. Ketua Panitia MPLS SMK Negeri 1 Tanjung Pinang, Said Taha Gafara, mengatakan sekolah menghadirkan Dinas Kominfo sebagai narasumber untuk membekali peserta didik baru. Hal ini agar dapat pemahaman mengenai literasi digital dan penggunaan media sosial. Kegiatan MPLS tahun 2026 ini diikuti 740 peserta didik yang baru dalam 11 program keahlian.
1: Kenapa? Cinta seperti apa yang kau minta? Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukanlah duka.
2: Ini kisah tentang aku. Yang cinta.

dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Reve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.

0: Pendengar, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dan pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Selanjutnya kita dengarkan santapan rohani disampaikan oleh Ustadz Rizaldi Siregar dengan judul Muhasabah Kehidupan Introspeksi Diri. Diikuti dengan pengajian Al-Quran dengan surah Al-Baqarah ayat 21, dilanjutkan dengan surah Al-Hasyr ayat 18, dibacakan oleh Hafizah Fitra. Diikuti dengan beduk dan azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu. Pada pukul 18.17 menit waktu Indonesia Barat, beduk dan azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu pukul 18.17 menit waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurunillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Saudaraku, para pendengar yang berbahagia, sesungguhnya Allah SWT menghantarkan kita ke permukaan dunia ini bukan untuk sesuatu yang biasa, tapi ada hal yang besar yang Allah Ta'ala inginkan pada kita. Itulah kenapa penciptaan Adam itu disebut dalam terminologi Al-Quran dengan istilah khalifah. Khalifah itu secara etimologi bisa bermakna pemimpin, bisa juga dimaknai dengan pengganti, khalaif. Maka Allah Ta'ala memberikan penyebutan kepada Adam dengan khalifah, itu salah satu maknanya adalah sebagai pengganti, quote and quote ya, dalam tanda petik, pengganti Allah, wakilnya Allah SWT di kehidupan dunia, dengan tujuan sebagai istakmarakum fiha, menjadi pemakmur bumi ini. Saudaraku, pada pendengar yang berbahagia, oleh karena itu paling tidak maksud dan tujuan Allah Ta'ala hantarkan kita ke permukaan dunia manusia ini, pertama adalah untuk melakukan peribadatan sempurna kepada Allah. Peribadatan sempurna dalam artian semua perintah Allah kita amalkan dan semua pantang larangnya Allah kita tinggalkan. Yang kedua, ya, maksud dan tujuan Allah Ta'ala hantarkan kita ke permukaan dunia adalah untuk menebar kebaikan-kebaikan, menebar kemanfaatan bagi semua makhluk, tidak hanya sesama manusia, bahkan kepada hewan dan tumbuhan. Manusia itu mesti memberikan kemanfaatan, kebaikan, ya, tatanan yang harmonis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga tentunya, tujuan Allah hantarkan kita ke permukaan dunia adalah untuk mendapatkan kedamaian hidup secara personal. Nah, saudaraku, para pendengar berbahagia, paling tidak dalil yang bisa kita kemukakan dalam tujuan yang pertama, yaitu untuk beribadah kepada Allah adalah وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Yang kedua, dalil yang bisa kita gunakan untuk melihat bahwasanya ya, hadirnya kita untuk menebar kasih dan sayang sebagaimana firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku cipta apa? Dan tidaklah aku utus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi penebar rahmat, penebar kasih sayang, penebar kemanfaatan bagi alamin. Alam itu berarti semua alam, alam manusia, alam hewan, alam tumbuhan, alam semesta. Dan itulah tugas kita. Nah, yang ketiga adalah untuk mendapatkan ketenangan pribadi, ketenangan jiwa. Nah, saudaraku, terkait tentang tujuan hidup kita untuk menebar menjalankan perintah Allah, ya, untuk mengabdi kepada Allah SWT. Nah, paling tidak, ya, inilah kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ingatan kepada kita bahwa ketika kita pertama sekali dibangunkan pagi-pagi, ya, setelah tidur yang panjang kita, setelah tidur kita di malam itu, kita diajarkan satu doa. Itu alhamdulillahilladzi, segala puji bagimu ya Allah, ya, ahyana ba'da amatana, yang telah menghidupkan kami daripada kematian. Jadi kita ini dihidupkan, saudaraku, ya. Sebelumnya kita mati. Mati itu bermakna kondisi yang kita tidak memiliki pengetahuan apa-apa. Ya, itu menunjukkan dan menyadarkan kepada kita bahwasanya kita ini lemah. Ya, innal insana khuliqa dha'ifan. Manusia itu diciptakan lemah, ya. La ta'lamuna syai'a, dia tak tahu apa-apa, dia tak bisa apa-apa dan tak punya apa-apa. Itulah kita. Nah, hari ini kita berpunya itu adalah sesuatu yang dititipkan Allah Ta'ala. Hari ini kita bisa melakukan sesuatu, itu juga sesuatu yang dititipkan Allah SWT. Dan hari ini kita tahu akan sesuatu, itu semua juga adalah sesuatu yang dititipkan oleh Allah SWT. Wa ilaihi nusyur, dan kepadamu lah nanti kami akan kembali. Doa ini menyadarkan kita bahwa apapun yang kita lakukan semasa hidup ini, nanti akan kita pertanggungjawabkan ketika kembali kepada Allah SWT. Nah, saudaraku pada pendengar, ini juga lah yang sering kita ucapkan dalam sholat, ya, lima waktu yang kita bacakan dalam doa pembuka, doa iftitah. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, wa mamati, hidupku, matiku, lillahi rabbil alamin. Itu semua aku persembahkan hanya untuk Allah, pengatur sekalian alam. Nah, paling tidak, saudaraku para pendengar, doa-doa itu semua adalah merupakan bentuk apa namanya itu penyadaran diri kita bahwasanya kita hidup hari ini adalah untuk menyempurnakan peribadatan kepada Allah Ta'ala. Nah, saudaraku, nah dalam perjalanan ruh kita hidup ini, maka peristiwa yang perlu kita ingatkan juga adalah ketika pertama kali kita ditiupkan ruh 4 bulan dalam kandungan, ya. Maka ketika itu Allah Ta'ala meniupkan ruh pada kita dan mengambil perjanjian primordial kita. Kata Allah, alastu birabbikum, apakah aku ini pengatur kamu? Maka jawab kita adalah qalu bala syahidna, benar ya Allah, engkau lah pengatur kami, kami bersaksi, syahidna. Nah, maka itu adalah merupakan perjanjian kita kepada Allah bahwa kita ini menyadari Allah pengatur kita, Allah pemelihara kita, Allah pencipta kita, dan Allah pemberi rezeki kepada kita. Itulah kandungan makna yang terdapat dalam kata Rabbun, ya, yang kita ucapkan dengan qalu bala syahidna, alastu birabbikum. Dan itu jualah nanti, saudaraku para pendengar, yang ketika kita dibangkitkan pertama kali di kubur, pertanyaan pertama malaikat munkar wa nakir terkait tentang Rabbun. Ya, man rabbuka, siapa pengaturmu, siapa pemeliharamu, siapa penciptamu, dan siapa pemberimu rezeki. Maka saudaraku, apa yang akan kita jawab nanti di kubur itu adalah merupakan manifestasi dari apa yang kita lakukan selama di kehidupan dunia ini. Kalau selama ini memang kita menjadikan Allah pengatur kita, Allah pencipta kita, sehingga kita semua siap untuk melakukan apapun yang diinginkannya, dan Allah yang memberikan kita rezeki, maka dengan mudahlah kita nanti menjawab dengan Allahu Rabbi ketika di alam kubur. Nah, saudaraku, namun kenyataannya dalam kehidupan di dunia ini kita kan akan terpolarisasi menjadi dua. Ada yang paham, ya, akan perjanjian dan akan maksud dan tujuan itu, sehingga dia melakukan persiapan-persiapan sebelum nanti kembali kepada Allah Ta'ala. Namun yang kedua, tidak bisa kita pungkiri, ada yang terabai, ada yang lupa, ada yang tersibukkan, ada yang lalai untuk persiapan bekal. Sehingga ketika nanti kembali kepada Allah Ta'ala, maka dia kembali dalam keadaan tidak membawa bekal. Ya, kita ilustrasikan ketika ada orang yang akan berangkat menggunakan pesawat, di ruang tunggu dia sedang asyik maksyuk menikmati keindahan ruang tunggu itu. Ya, ada mungkin kursi pijat, ada mungkin AC dan segala macam. Sehingga ketika panggilan pesawat untuk berangkat, sementara bekal yang mesti dia bawa tak sempat disiapkan, sementara perjalanan tetap harus dilakukan, maka itu akan membuat orang tersebut kalang kabut dalam perjalanan. Nah, saudaraku, kisah bahwa orang-orang yang selama hidupnya abai, cuai, ya, ignorance dalam mempersiapkan bekal itu Allah sudah ingatkan pada kita di surah As-Sajdah paling tidak. Ya, Allah Ta'ala ceritakan sebagai bentuk kisah yang inspiratif. Allah katakan walau taro idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Ya, alangkah ngerinya, kata Allah. Nah, ketika nanti orang-orang yang abai dalam menjalani kehidupan, tak siap untuk mempersiapkan bekal, tak siap untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Ya, itu disebut orang mujrimun, orang-orang yang berdosa. Nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Mereka harus berhadapan dengan Allah SWT. Mereka harus mempertanggungjawabkan semua yang dia buat kepada Allah SWT. Tapi karena ketidaksiapan mereka, mereka menundukkan kepalanya karena cemas, takut, was-was dan sebagainya. Maka kemudian orang tersebut berkata, Rabbana absorna, ya Allah, kami telah tengok, ya Allah. Ya, karena di hadapan orang tersebut adalah neraka yang sudah dipersiapkan sebagai tempat orang yang tak bawa perbekalan. Ya. Sementara orang yang bawa perbekalan akan ditempatkan surga. Nah, maka dia akan tengok itu, menyadari eksistensi dirinya yang tidak membawa perbekalan, dan dia lihat tempat kembalinya adalah neraka dengan segenap azab dan penderitaan. Maka dia katakan, Rabbana absorna, ya Allah, kami dah tengok itu, ya Allah. Ya, betapa dahsyatnya azab itu, ya Allah. Wasami'na, dan kami telah dengarkan juga, ya Allah. Orang-orang yang ada di sana semuanya mengerang, semuanya mengaduh, semuanya minta ampun, semuanya dalam keadaan menderita, disiksa dengan azab yang luar biasa. Maka orang tersebut pun mengatakan, farji'na na'mal soliha, ya Allah. Ya, kalau beginilah keadaannya, balikkanlah kami ke dunia, ya Allah. Kami minta balik, ya Allah. Farji'na. Untuk apa? Na'mal soliha. Kami dah harus mengisi hari demi hari hidup kami untuk beramal soleh. Kami tak mau lagi melalaikan hidup kami. Kami dah tak mau lagi mengumpat, menggibah, menggunji, menghabiskan waktu untuk perkara-perkara maksiat. Kami dah tak kuat lagi, ya Allah. Balikkan kami ke bumi. Kami nak melakukan rekonstruksi hidup kami. Kami nak menata kembali hidup kami. Dan kami harus mengulang kembali, ya, hidup dengan gaya apa? Dengan hidup yang lebih sesuai dengan kehendak-Mu, ya Allah. Farji'na na'mal soliha. Inna mukinun. Sekarang kami baru yakin, ya Allah, bahwa keadaan ini memang ada. Masya Allah. Saudaraku, pada pendengar berbahagia, kisah itu kemudian Allah jawab. Kisah itu kemudian Allah lanjutkan dengan apa jawaban Allah kepada mereka. Nah, dalam surah As-Sajdah ayat ke-14, lanjutan ayat tadi, Allah katakan, Fadzuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wadzuku adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Fadzuku, kau rasakanlah itu. Masya Allah. Ya, kira-kira kalau kita lihat bahasakan, ya, ya, kau rasalah itu, rasakanlah, ya, bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Inilah peristiwa di mana kejadian ini sudah pernah diceritakan kepadamu, sudah pernah disampaikan olehmu, bahwa kalau kau buat maksiat, kalau kau lalai kepada Allah, kalau kau tinggalkan perintah-perintah Allah, kalau kau kerjakan pantang larangnya Allah, kau akan dimasukkan ke neraka. Tapi kalau kau buat kebaikan, jujur, menebar kebaikan segala macam, kau akan dimasukkan ke surga dan kau bahagia di sana. Itu sudah disampaikan kepadamu. Iya. Tapi apa? Iya. Nasitum liqa'a yaumikum hadza. Kejadian itu semua kau lupakan, semua kau anggap sepele, semua kau abaikan. Alah, nanti lah itu. Cerita akhirat nanti lah itu. Cerita kubur nanti lah itu. Sekarang mumpung masih hidup, Masya Allah. Sekarang mumpung masih kaya, sekarang mumpung masih sehat, sekarang mumpung, semua mumpung. Akhirnya semua kenikmatan itu kau gunakan untuk kemaksiatan. Ya. Dipanggil adzan subuh, as-salatu khairum minan naum, kalau memilih tidur. Ya. Dipanggil kau untuk melakukan kebaikan, kau memilih untuk melakukan keburukan. Masya Allah. Ini semua kau abaikan. Nah, maka Allah katakan, Fadzuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum. Maka sesungguhnya sekarang pun kami juga akan melupakan kamu. Kami tak peduli jeritanmu, kami tak peduli tangisanmu, kami tak peduli ratapanmu. Inna nasinakum wadzuku adzabal khuldi. Dan sekarang rasakanlah olehmu azab yang pedih ini, khuldi, untuk selama-lamanya. Ya, khuldi itu artinya kekal, abadan abada, forever and never die. Ya, itulah kenapa ada pohon di surga itu, ya, yang dimakan oleh Nabi Adam. Kadang-kadang kita menyebut dengan nama buah khuldi, padahal Allah tidak memberikan nama pada buah itu. Allah cuma katakan, la taqrabu hadza syajarah, janganlah kau dekati pohon ini. Ya, cuma kadang-kadang kita menyebut itu dengan nama buah khuldi atau pohon khuldi. Padahal nomenklatur itu, penamaan itu bukan Allah yang berikan, tapi syaitan. Masya Allah. Fawaswasa ilahi syaitan. Ya, maka syaitan membisikkan rencana jahat kepada diri Adam, mengatakan, ya Adam, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi, maukah kamu kutunjukkan kepada pohon khuldi, yang artinya pohon keabadian, wa mulkil la yabla, dan kekuasaan yang tidak akan pernah habis-habisnya. Saudaraku, ini intermezzo, jangan sebut nama buah khuldi, karena Allah telah memberikan nama itu. Justru khuldi itu adalah penyebutan syaitan untuk menipu Nabi Adam AS. Nah, kembali kepada cerita awal, maka Allah katakan, fadhuku adzabal khuldi, maka kau rasakanlah azab yang kekal ini, bima kuntum ta'malun, atas apa yang kamu lakukan dulu waktu hidup di permukaan dunia. Saudaraku, para pendengar yang berbahagia, hari ini mumpung kita masih ada nyawa, hari ini mumpung kita masih ada kehidupan, ayo, mari kita rubah kehidupan ini. Mari kita kembali kepada fitrah, khitah, maksud Allah SWT, hantarkan kita permukaan dunia. Sempurnakan peribadatan kepada Allah. Semua perintah Allah kerjakan tanpa terkecuali. Semua pantang larangnya Allah tinggalkan, berat ataupun mudah. Yang kedua, tebar benih-benih kebaikan. Tebar, jadikan hidup itu bermanfaat. Hidup bermanfaat, ya, bermanfaat buat orang lain, berbuat manfaat buat masyarakat. Masya Allah. Yang ketiga, buat sesuatu yang memberikan kedamaian dalam kehidupan. Artinya apa? Setiap kebaikan yang dilakukan itu pasti berimplikasi kepada kedamaian dalam kehidupan. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan hidup kita menjadi indah. Ya, kita hidup indah, kita akhiri hidup ini dengan indah, dengan husnul khotimah, dan kita akan kembali ditempatkan Allah di tempat yang amat sangat indah, yaitu di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Semoga apa yang disampaikan salah orang pertama mengamalkannya, dan semoga kita semua dapat amalkan dalam kehidupan yang sementara. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah wal-syarafa wal-darajat al-aliyat al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aza ilal masjidi wara'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal awra'a. Hadis rawahul Bukhari.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
3: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska? Joska?

Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 18.43 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, dan selamat menikmati momen istirahat Anda di kesempatan malam hari ini. Semoga istirahatnya cukup sehingga besok bisa kembali beraktivitas ya. Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Kepri BP3MI menyebutkan seorang wanita asal kota Tanjung Pinang berinisial SS yang menjadi korban penyekapan di Myanmar sudah dibebaskan. Kepala BP3MI Kepri Kombes Pol Imam Riyadi mengatakan, dari informasi terbaru, korban telah dikeluarkan dari tempat penyekapan dan saat ini sudah bersama dengan otoritas keamanan di negara itu. Kepala BP3MI Kepri menjelaskan, dari hasil penelusuran, SS ini adalah warga Tanjung Pinang, tinggal di Jalan Plantar, ya, Tanjung Pinang, dan berdasarkan keterangan keluarga, korban SS awalnya mendapatkan tawaran pekerjaan di resto di Thailand dari rekan kerjanya dulu di PT Bai. Selanjutnya berangkat dari Tanjung Pinang menuju Jakarta lalu melanjutkan penerbangan ke Thailand. Sampai di sana dijemput dan diinapkan di sebuah penginapan dan pada pagi harinya diberikan air minum lalu tertidur hingga tidak sadarkan diri. Ketika sadar sudah berada di Myanmar. Untuk lebih jelasnya, pendengar, Anda bisa baca informasi dari media Antara Kepri.

0: kantoi.
1: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun.

0: Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program.
2: Kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual.
0: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Joshua Sihombing.
3: Angkatan saudara-saudara, pertama sebagai Kepala Badan Gizi Nasional,
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN definitif menggantikan Anik S. Deyang yang mengundurkan diri dikarenakan sakit. Usai pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi, Sudaryono menekankan bahwa BGN di bawah kepemimpinannya akan memperketat tata kelola makan bergizi gratis MBG. Sebagai lembaga yang menjalankan program MBG, Sudaryono menyatakan bahwa dalam tata kelolanya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebab sebagai salah satu program prioritas pemerintah, MBG ditegaskan Sudaryono harus mampu memberikan dampak positif terhadap rakyat Indonesia.
1: Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan oleh untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia.
4: Sementara itu sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi pers sebelum pelantikan menjelaskan bahwa penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN telah dilalui pertimbangan mendalam oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain dikarenakan mengikuti awal mulanya pembentukan BGN, namun Kepala Negara dikatakan Prasetyo menilai bahwa Sudaryono memiliki pengalaman yang strategis sebagai Wakil Menteri Pertanian Wamentan dalam pemenuhan kebutuhan program makan bergizi gratis.
5: Pertanian tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, karena bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan.
4: Untuk itu lebih lanjut diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi, dengan telah ditunjuknya Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru, maka menjadi kekosongan jabatan pada posisi Wakil Menteri Pertanian. Mensesnek Prasetyo menuturkan, dalam pemenuhan jabatan tersebut, nantinya Presiden Prabowo akan melihat terlebih dahulu kondisi kebutuhan posisi Wamentan tersebut. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Diperlukan untuk perkuatan Wakil Menteri Pertanian pada waktunya nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman media.
0: Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Germas Rana guna menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
2: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
6: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan, ruang aman bagi anak harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
2: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi, kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Nah, ruang aman dan nyaman itu menjadi penting, karena apa, kalau setiap kali terjadi kekerasan itu akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi anak.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernas Rana melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi, penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
7: Tentu saja yang disasar adalah memastikan pemahaman pengamalan agama yang baik bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar Pak dari Pak Minggu, itu juga di rumah tangga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di dunia digital.
6: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Berikut laporan Rian Suryadi.
8: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden perpres mengenai pengemudi ojek online ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Aturan ini juga menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% bagi pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pembahasan perpres saat ini telah memasuki tahap finalisasi dan melibatkan sejumlah kementerian agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas. Kementerian UMKM akan berfokus pada aspek pemberdayaan, perlindungan, monitoring, dan evaluasi kemitraan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.
9: Yang berkeadilan. Prinsipnya hasil evaluasi kita hanya positif, namun memang ada beberapa aspirasi-aspirasi yang secara teknikly lah yang nanti akan kita tindak lanjuti dalam rangka untuk menjaga ekosistem ini sehat dan berkeadilan. Dan prinsipnya dari awal tadi kita bilang bahwa ini adalah sebuah ekosistem transportasi online.
8: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwadandi menegaskan Kementerian Perhubungan tidak mengatur status pengemudi sebagai UMKM, fokus Kemenhub, yaitu pada penetapan tarif layanan transportasi roda 2 serta mekanisme pembagian pendapatan antara pengemudi dan aplikator.
10: Kepres itu Kementerian Perhubungan hanya mengatur mengenai tarif layanan yang dilakukan oleh para saudara-saudara kita yang menggunakan kendaraan roda 2. Kita menetapkan tarif. Kita juga menetapkan beberapa pembagian hasil dari tarif tersebut.
11: Jadi akan masuk ke mana
10: tuh
11: Pak, aturan
10: yang terkait saya
11: juga masuk ke
10: Wiko? Kan ini kita satu ekosistem. Jadi makanya Pak Menteri UMKM mengundang kita karena ini berkoordinasi ekosistem digital. Jadi kita ketemu, kita
8: untuk diketahui, kewenangan penetapan tarif angkutan roda 2 tetap berada di Kementerian Perhubungan. Sedangkan pengaturan tarif layanan pengantaran barang menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Digital. Perusahaan aplikator pun menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah agar kesejahteraan mitra pengemudi terus meningkat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Berikut laporan Khairul Umam.
12: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan dua sprindik baru, namun baru satu sprindik yang sudah ada tersangkanya.
12: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik. Jadi ada dua klaster. Bagaimana rekan-rekan kalau mengikuti di persidangan, di putusan hakim pun sudah ada gitu. Bahwa pemberian dari Blu-ray itu ada total 91M. Yang kemudian setelah kita analisa, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster. Dari 91 miliar itu ada klaster yang bea cukai, ada selain bea cukai, tapi masih terkait karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang Blu-ray.
13: Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan agar setiap pihak menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK dan dugaan adanya intervensi dalam kasus ini.
14: Mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan ya, atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi, kami pun mengingatkan bahwa saksi-saksi yang nanti akan kami panggil di persidangan, supaya pihak-pihak terkait dan khususnya instansi yang memang terafiliasi atau juga ada pihak lain yang terafiliasi dengan perkara ini untuk tidak mengintervensi saksi-saksi yang nanti akan kami hadirkan.
13: Selain menetapkan satu tersangka baru, KPK juga menerbitkan sprindik umum lainnya yang masih berkaitan dengan pejabat bea cukai. Namun, Taufik menegaskan dalam sprindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas 4 pejabat bea cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Sementara 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blu-ray Cargo, John Phil, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blu-ray Cargo, yaitu Andri, serta Manajer Operasional PT Blu-ray, yaitu Dedi Kurniawan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia secara tak terduga mempertahankan suku bunga di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur BI selama 2 hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan
6: Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% pada bulan Juli ini. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,5%. Gubernur BI Perry Warjio mengatakan kali ini BI lebih memilih untuk memperluas kebijakan insentif dan kebijakan lainnya daripada menaikkan suku bunga karena kebijakan insentif menurut Perry dinilai lebih efektif untuk menarik investor asing masuk, menjaga laju inflasi di kisaran target, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
15: Dengan insentif-insentif ini lebih efektif menarik investasi portfolio asing, mengendalikan nilai tukar, dan tentu saja tanpa memberikan dampak bagi kenaikan suku bunga di dalam negeri. Ini yang kami pilih, lebih efektif dari kenaikan BI rate 25 basis point.
6: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan Juli ini tidak terduga karena banyak analis memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point pada bulan Juli ini karena nilai tukar rupiah yang masih rentan menembus level 18.000 rupiah per dolar. Kepala Divisi Riset Ekonomi Pevindo Suyendarto dalam acara media briefing hari ini mengatakan peluang Bank Indonesia menaikkan suku bunga masih terbuka diperkirakan sebanyak dua kali di tahun ini, salah satunya di bulan Juli.
16: Untuk terkait dengan BI rate, gitu ya, kami melihat di Pevindo BI rate kemungkinan masih akan dinaikkan lagi beberapa kali. Setidaknya kalau kami melihat sepertinya terminal rate-nya ada di kisaran 6,25%. Jadi mungkin di Juli ini masih akan naik. Dan mungkin kalau memang akhiran nilai tukarnya belum begitu stabil hingga beberapa waktu ke depan, kemungkinan akan ada kenaikan lagi satu kali gitu ya di selama di periode akhir tahun.
6: Namun ternyata BI menahan suku bunganya di 5,75% meskipun arah kebijakan Bank Indonesia tetap pro stabilitas dan pro pertumbuhan ekonomi melalui penerapan bauran kebijakan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya atau berita selanjutnya, di mana pendiri Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI, Dino Patijalal, mengatakan generasi muda perlu memiliki rasa kepemilikan terhadap demokrasi sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Ikut laporan Eliana Zahra.
17: This is what I want to see young people embracing the
6: democracy. Pendiri FPCI Dino Patijalal mengatakan Indonesia Youth Democracy Forum diselenggarakan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan generasi muda terhadap demokrasi. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang konstan dan dapat mengalami kemerosotan. Menurutnya, rasa kepemilikan terhadap demokrasi berarti mengapresiasi, menghormati, dan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam DNA generasi muda.
17: This is what I want to see young people.
18: Inilah yang ingin saya lihat dari generasi muda dalam rangkul demokrasi. Anda boleh memiliki ide yang berbeda, bebas berbicara, dan bebas bersaing. Tetapi Anda tetap saling merangkul, tidak saling menjatuhkan atau menyerang satu sama lain. Itulah semangat luar biasa yang saya lihat dari Anda semua selama 3 hari terakhir ini. Kerja bagus, saya sangat bangga kepada Anda.
17: Own this democracy and we have high hopes.
6: Direktur Konrad Adenauer Stiftung Indonesia Jensen Kir mengatakan ketahanan demokrasi tidak hanya bergantung pada lembaga-lembaga demokratis, tetapi juga pada rakyat yang memahami dan mendukung nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, masyarakat perlu menerima demokrasi dan terlibat aktif dalam politik, sementara demokrasi harus terus diperkuat melalui dialog yang konstruktif serta kepemimpinan yang bertanggung jawab.
17: For already many decades, or some decades,
18: selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah terbukti menjadi negara demokrasi yang stabil dan tangguh di tengah masyarakat yang plural dan beragam. Namun demokrasi bukanlah sebuah proyek yang sudah selesai, demokrasi harus terus diperkuat.
17: But democracy is not
19: finished project.
6: Forum Demokrasi Pemuda Indonesia menjadi wadah bagi generasi muda untuk berdialog, memperdalam pemahaman tentang demokrasi, serta membangun jejaring antar peserta. Keduanya berharap generasi muda terus terlibat aktif dalam demokrasi serta menjadi bagian dari kepemimpinan sipil Indonesia pada masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil untuk Indonesia, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah. Berikut laporan Retno Mandasari.
20: Brazil is one of the biggest halal producers for the world.
6: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brasil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia. Carlos yang ditemui di sela-sela pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta Selasa kemarin mengatakan, saat ini terdapat 3 lembaga sertifikasi halal di Brasil yang telah diakreditasi oleh pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sertifikat bagi perusahaan-perusahaan eksportir. Carlos menjelaskan negosiasi ekspor daging sapi Brasil ke Indonesia bahkan telah dimulai sejak 2019 dan kini terus menunjukkan tren peningkatan.
21: Kami mulai melakukan negosiasi ekspor daging sapi ke Indonesia sejak 2019. Ekspornya terus meningkat. Tahun lalu, banyak perusahaan Brasil mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. Saat ini terdapat 52 perusahaan Brasil yang telah disetujui untuk mengekspor ke Indonesia. Bulan lalu, Kementerian Pertanian Indonesia mengirim auditor ke Brasil untuk memeriksa lebih dari 21 perusahaan.
6: Pada kesempatan yang sama, manajer pemasaran sapi dan kambing wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dari Minerva Foods, Ahmad Samad Ansari, mengungkapkan pihaknya telah mengekspor daging sapi ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu PPI dan Berdikari, serta menyebut tidak mengalami kendala dalam memperoleh sertifikasi halal.
22: Ada protokol tertentu yang harus dipenuhi, baik oleh perusahaan maupun oleh negara asal. Selain itu, kami juga harus memenuhi seluruh persyaratan halal. Saya sendiri seorang Muslim dan saat ini tinggal di Indonesia. Salah satu alasan saya tinggal di sini adalah untuk memastikan perusahaan kami memenuhi seluruh standar yang dibutuhkan oleh konsumen Indonesia. Kami telah melakukan berbagai proses uji tuntas untuk memastikan seluruh produk kami benar-benar halal.
6: Berdasarkan data Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Indonesia saat ini merupakan pembeli jeroan sapi terbesar kedua dari Brasil. Selain berbagai perusahaan Brasil telah terbiasa memenuhi standar halal Indonesia, sehingga persyaratan dari Indonesia tidak menjadi hambatan berarti khususnya untuk produk daging sapi. Dari Jakarta, Reto Manisari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan telah menghanguskan 1.700 hektar lahan di departemen atau daerah setingkat kabupaten atau kota VAR, Prancis Tenggara, memaksa evakuasi ratusan orang dan memutus aliran listrik ke 2.300 rumah tangga. Menurut prefektur di daerah tersebut, pada Rabu hari ini, sebagaimana dikutip dari Antara, sekitar 400 orang telah dievakuasi di komune atau daerah Pontefes, Kontignac, Silian, Selakasket, Korens, dan Montfort-sur-Ergens. Pasokan listrik terputus ke 2.300 rumah tangga, terutama di Kontignac. Prancis dilanda kebakaran hutan di tengah cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron mengatakan negara itu mengalami jumlah kebakaran hutan terbanyak sepanjang sejarah musim panas ini sejak akhir Perang Dunia Kedua. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor mulai Jumat mendatang. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Michel Bakker yang sudah mengikuti sesi latihan bersama Timnas. Sesi resmi menjadi warga negara Indonesia dan pelatih Timnas Indonesia John Hartman sempat menyampaikan kekagumannya pada komitmen yang ditunjukkan pemain berusia 19 tahun itu.
23: I'm proud of Mitchell. I mean, he had some big decisions to make as a
24: Saya bangga kepada Mitchell.
1: Sebagai pemain muda, dia harus mengambil keputusan besar. Di usia 19 tahun, masa depan sepak bolanya masih sangat panjang. Jadi memutuskan membela Indonesia di usia semuda itu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dan komitmen yang sangat besar terhadap negara ini. Komitmennya benar-benar luar biasa. Saya sangat bangga karena dia berani mengambil langkah tersebut. Pekan ini kami akan memberikan apresiasi secara internal atas statusnya yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia. Anda juga bisa melihat kebanggaannya setiap kali datang berlatih. Dia selalu bangga mendapatkan kesempatan ini dan selalu ingin mencetak gol di setiap sesi latihan.
0: Michel Becker diperkirakan akan menjadi satu di antara opsi di lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Pemain yang berkarir di Amerika Serikat itu bahkan telah menyumbang satu gol pada laga uji coba melawan Bali United kemarin yang dimenangkan timnas Indonesia dengan skor 3-0.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Pendengar, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dan pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Selanjutnya berkumandang seruan azan pertanda masuknya waktu salat Isya untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.
1: Allah.

0: Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah salat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat Isya dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar, inilah program Masatu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Selanjutnya kita ikuti program siaran mimbar agama Katolik.

Selamat malam saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Damai dan kasih Tuhan senantiasa menyertai kita. Puji dan syukur, mari kita panjatkan kehadirat Tuhan karena malam hari ini kita kembali dipertemukan dalam siaran mimbar agama Katolik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Malam ini mari kita membuka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang menguatkan dan menuntun perjalanan hidup kita sebagai umat beriman. Saudara-saudari yang terkasih, Gereja Katolik adalah gereja yang kaya dengan berbagai bentuk panggilan hidup. Ada panggilan hidup berkeluarga, ada panggilan menjadi imam, ada panggilan hidup bakti sebagai religius, yakni sebagai suster, bruder, frater, maupun imam religius. Semua panggilan itu hadir bukan untuk saling bersaing, tetapi untuk saling melengkapi dalam satu misi gereja. Malam ini kita akan bersama-sama merenungkan KBG sebagai persekutuan, ya, membangun persekutuan hidup bersama lembaga hidup bakti. Tema ini mengajak kita untuk memahami bahwa kehidupan gereja menjadi semakin hidup ketika umat dalam KBG berjalan bersama dengan para anggota lembaga hidup bakti dalam semangat persaudaraan, pelayanan, dan misi bersama. Saudara-saudari para pendengar, dalam Injil malam ini, Tuhan Yesus menantang seorang muda yang kaya untuk meninggalkan keterikatannya pada harta dan mengikutinya dengan sepenuh hati. Ajakan Tuhan Yesus ini kemudian dihayati secara nyata oleh banyak pria dan wanita yang menyerahkan hidupnya secara total kepada Tuhan melalui hidup bakti. Sebagai suster, sebagai bruder, sebagai frater, mereka meninggalkan banyak hal demi melayani Tuhan dan sesama. Melalui hidup mereka, gereja melihat karya Roh Kudus yang terus hidup dan berkarya sampai hari ini. Semoga melalui siaran malam ini, kita semakin memahami makna hidup bakti dan semakin membangun kerjasama yang baik antar KBG dan para religius demi pelayanan gereja dan masyarakat. Mari kita awali permenungan kita malam hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas malam yang indah ini. Engkau kembali menghimpun kami untuk mendengarkan sabdamu yang menghidupkan. Curahkanlah Roh Kudusmu ke dalam hati kami, agar kami mampu memahami kehendakmu dan semakin menghargai berbagai panggilan hidup dalam gereja. Berkatilah para imam, para suster, para bruder, para frater, dan semua anggota lembaga hidup bakti yang telah menyerahkan hidup mereka demi pelayanan kepadamu dan sesama. Bimbinglah KBG-KBG agar kami mampu membangun kerjasama yang baik dengan mereka dalam semangat persaudaraan dan pelayanan. Semoga melalui sabdamu malam ini, hidup kami semakin diteguhkan untuk mengikuti Engkau dengan setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mendengarkan sabda Tuhan yang menjadi dasar permenungan bagaimana kita memahami tentang semangat hidup atau spiritualitas yang dijalankan oleh para anggota kaum lembaga hidup bakti. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 21 sampai 23. Injil Matius bab 19 ayat 21 sampai 23. Yesus berkata kepada orang muda itu, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari para pendengar, sabda Tuhan malam ini mengajak kita untuk merenungkan tentang keberanian melepaskan keterikatan duniawi demi mengikuti Kristus dengan sungguh-sungguh. Mari kita menenangkan hati kita, merenungkan sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan sambil mendengarkan lagu rohani berikut ini.

0: Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Injil malam ini kita mendengar kisah tentang seorang muda yang kaya yang datang kepada Tuhan Yesus. Ia adalah pribadi yang baik, taat beragama, dan berkeinginan untuk memperoleh hidup yang kekal. Namun ketika Tuhan Yesus mengajaknya untuk meninggalkan kekayaannya dan mengikuti Tuhan Yesus sendiri, ia pergi dengan sedih. Mengapa? Karena hartanya terlalu menguasai hidupnya. Saudara-saudari pendengar, Tuhan Yesus sebenarnya sedang menunjukkan bahwa manusia sering sulit mengikuti Tuhan secara total karena terlalu terikat pada hal-hal duniawi. Kekayaan, kenyamanan, jabatan, kesombongan, bahkan ego pribadi dapat menjadi penghalang rohani yang besar. Karena itu, Tuhan Yesus memberikan peringatan bahwa keterikatan pada harta benda atau kekayaan material dapat menjadi rintangan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Menariknya, saudara dan saudari pendengar, semangat Injil yang baru disampaikan oleh Tuhan Yesus, yang baru kita dengarkan dalam bacaan tadi, itu sungguh dihayati atau sungguh dihidupi dalam kehidupan para anggota lembaga hidup bakti dalam Gereja Katolik. Apa itu lembaga hidup bakti? Menurut kitab hukum kanonik, kitab hukumnya punya umat Katolik, khususnya kanon 573, dijelaskan tentang pengertian dari hidup bakti itu sendiri. Hidup bakti itu adalah bentuk hidup yang tetap di mana umat beriman mengikuti Kristus secara lebih dekat di bawah dorongan Roh Kudus dengan menyerahkan diri secara total kepada Allah yang dicintai di atas segala sesuatu. Hidup bakti adalah bentuk hidup yang tetap di mana umat beriman mengikuti Kristus secara lebih dekat di bawah dorongan Roh Kudus dengan menyerahkan diri secara total kepada Allah yang dicintai di atas segala sesuatu. Artinya, para anggota hidup bakti memilih mempersembahkan hidup mereka secara khusus kepada Tuhan demi pelayanan gereja dan dunia. Lembaga hidup bakti mencakup tarekat religius, kongregasi religius, lembaga sekuler, dan berbagai komunitas hidup bakti lainnya. Ciri khas hidup bakti terletak pada pengikraran tiga kaul nasihat Injili, yaitu kemurnian, kemiskinan, dan ketaatan. Kaul kemurnian mengajak mereka untuk menyerahkan hati sepenuhnya kepada Tuhan dan hidup dalam kasih yang murni. Kaul kemiskinan mengajak mereka hidup sederhana dan tidak melekat pada harta duniawi. Sedangkan untuk kaul ketaatan, mengajak mereka mendengarkan kehendak Tuhan melalui aturan hidup dan juga melalui pimpinan gereja. Semangat hidup seperti ini menjadi kesaksian besar bagi dunia modern yang sering mengejar kekayaan, popularitas, dan kenyamanan pribadi. Saudara dan saudari para pendengar, dalam gereja, dalam dokumen khususnya, yang menjelaskan tentang lembaga hidup bakti, ditegaskan bahwa selama berabad-abad Roh Kudus telah melahirkan berbagai bentuk lembaga hidup bakti dalam gereja. Para religius dipanggil menjadi suara kenabian bagi gereja dan masyarakat. Apa maksudnya? Maksudnya adalah hidup mereka menjadi tanda yang mengingatkan dunia bahwa hidup manusia tidak hanya terpusat pada materi, tetapi terutama pada kasih, pelayanan, dan kesetiaan kepada Tuhan. Karena itu, kita melihat begitu banyak religius yang mengabdikan hidup mereka untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk pelayanan sosial, untuk pendampingan kaum miskin, karya misi, pembinaan umat, anak-anak terlantar, panti asuhan. Dalam kehidupan komunitasnya, ya, lembaga hidup bakti ini juga mengembangkan praktik hidup sinodal. Mereka hidup bersama dalam komunitas. Mereka belajar mendengarkan satu sama lain. Mereka saling mengoreksi. Mereka belajar menyelaraskan karunia pribadi demi misi bersama. Ya. Karena itu, komunitas religius menjadi contoh nyata bagaimana orang-orang dengan karakter, budaya, dan latar belakang yang berbeda dapat hidup dalam persaudaraan. Saudara dan saudari para pendengar, KBG juga dipanggil membangun relasi yang baik dengan lembaga hidup bakti. Betul bahwa di sekitar kita, apalagi di Kepulauan Riau, banyak tempat mungkin tidak mengenal atau tidak hidup berdampingan dengan anggota lembaga hidup bakti. Tetapi boleh jadi kita menumbuhkan rahmat panggilan dalam komunitas kita masing-masing dengan mendorong anak-anak kita, memotivasi anak-anak kita untuk menjalani kehidupan religius, entah menjadi imam, entah menjadi biarawan-biarawati. Saudara dan saudari para pendengar, misi gereja bukan tugas satu kelompok saja. Misi gereja adalah tanggung jawab bersama. Maka KBG membutuhkan pendampingan rohani dan teladan hidup dari para religius. Kadang mungkin kita dikunjungi oleh para pastor. Kadang mungkin kita dikunjungi oleh para suster. Kita membutuhkan teladan hidup mereka. Kita boleh mendengarkan pengalaman-pengalaman mereka, bagaimana mereka tidak terikat kepada harta benda untuk mengikuti Tuhan, melepaskan segala sesuatu. Tetapi juga para religius membutuhkan dukungan doa, membutuhkan kerjasama dan keterlibatan umat dalam karya pelayanan mereka. Ketika KBG dan lembaga hidup bakti berjalan bersama, gereja menjadi semakin hidup, semakin sinodal, dan semakin mampu menjawab kebutuhan zaman. Di tengah dunia modern yang sekarang ini, saudara dan saudari para pendengar, semangat hidup bakti menjadi tantangan besar. Budaya dunia sering mengajarkan manusia untuk mengejar kenikmatan, kebebasan tanpa batas, dan kekayaan material. Tetapi hidup bakti justru mengajarkan pengendalian diri, kesederhanaan, pengorbanan, dan pelayanan. Karena itu, Hidup bakti menjadi tanda profetis, tanda kenabian yang mengingatkan manusia untuk kembali kepada Tuhan. Saudara dan saudari para pendengar, malam ini Tuhan mengajak kita untuk bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah aku terlalu terikat pada hal-hal duniawi? Apakah aku mendukung para pelayan gereja dengan doa dan pengharapan? Apakah KBG kami sungguh membangun kerjasama dengan para religius, para imam, para suster? Apakah hidupku sudah menjadi kesaksian kasih Tuhan bagi sesama? Semoga sabda Tuhan malam ini menjadikan kita semakin menghargai panggilan hidup bakti dan semakin setia mengikuti Kristus sesuai dengan panggilan hidup kita masing-masing. Saudara-saudari para pendengar, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan permenungan malam hari ini, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan sebagai wujud nyata dari sabda Tuhan yang kita dengarkan ini. Yang pertama, mari kita belajar hidup sederhana dan tidak melekat secara berlebihan pada harta duniawi. Yang kedua, mari kita menghargai dan mendukung panggilan hidup bakti. Doakanlah para imam, para suster, para bruder, para frater, dan semua anggota lembaga hidup bakti agar mereka tetap setia dalam panggilan mereka. Ketiga, marilah kita membangun kerjasama yang baik antar KBG dan lembaga hidup bakti. Bersama-sama kita membangun gereja yang hidup dan melayani. Keempat, marilah kita belajar dalam semangat sinodal. Belajar mendengarkan, berdialog, dan berjalan bersama demi misi gereja. Dan terakhir, mari kita membuka hati terhadap panggilan Tuhan. Tuhan memanggil setiap orang dengan cara yang berbeda-beda untuk melayaninya. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu malam hari ini. Engkau memanggil kami untuk mengikutimu dengan hati yang bebas dan penuh iman. Kami bersyukur atas kehadiran para anggota lembaga hidup bakti dalam gerejamu. Berkatilah para imam, para suster, para bruder, para frater, dan semua pelayan gereja yang telah mempersembahkan hidup mereka demi pelayanan kepadamu dan sesama. Kuatkanlah mereka dalam semangat doa, kesederhanaan, kemurnian, dan ketaatan. Bimbinglah KBG-KBG kami agar mampu membangun persaudaraan dan kerjasama yang baik dengan mereka dalam semangat misi bersama. Ajarilah kami untuk hidup sederhana, rendah hati, dan setia kepada panggilan-Mu. Semoga hidup kami semakin memuliakan nama-Mu. Seluruh doa dan permohonan kami sampaikan kepada-Mu, sebab Engkaulah Tuhan kami yang hidup bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari yang terkasih, para pendengar Pro 1 RI Tanjung Pinang di mana saja Anda berada, demikianlah program Mimbar Agama Katolik malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan saudara-saudari semua yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan bersama. Saya, Blasius Roja, pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan selalu memberkati kita semua.
1: Tanjung Pinang Malam. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan waktu, kesempatan untuk dapat kembali melanjutkan segala aktivitas yang barangkali tertunda di malam hari ini. Dan semoga saja apapun aktivitas Anda malam hari ini dapat Anda selesaikan dengan baik. Dan untuk pendengar di Tanjung Pinang malam di edisi hari ini, hari Rabu 22 Juli 2026, bersama saya Ardian Huta Barat menemani Anda sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan kita langsung saja pendengar mengajak Anda untuk mengawali jumpa kita untuk bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Ruang Rindu.

0: RRI Pro 1 Jakarta, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, kali ini agak berbeda ya.
0: Betul.
1: Biasanya Andes ditemenin sama
0: Mbak Ita Purnamasari atau Yudi Ismail.
1: Oke, tapi kali ini ditemenin sama Andes dan juga Isan Tarere.
0: Ah, senang sekali.
1: Jadinya ini ruang rindu agak muda dikit ya.
0: Memang kita masih muda.
1: Oke, benar banget lagi.
0: Dan ini perjaringan nasional, jadi selamat malam untuk Anda semua dari Sabang sampai Merauke.
1: Iya, luar biasa ya. Aku senang banget ya, aku bisa nemenin malam-malam. Biasanya kan aku cuma nemenin siang sampai sore.
0: Iyalagi.
1: Buat semua pendengar-pendengar. Tapi kali ini aku Isan Tarere bisa join di ruang rindu. Aku tuh selalu seperti namanya, ruang rindu.
0: Betul.
1: Aku tuh selalu rindu tau sama siaran malam ini.
0: Iya, kita juga rindu dengan kedatangan Mas
1: Isan
0: di malam-malam. Eh, bener loh. Kan bisa dihitung sama jari nih ya.
1: Bisa banget
0: kalau
1: lagi.
0: Kalau dalam satu tahun
1: berapa kali.
0: Iya bener. Bersama Isan Tarore malam ini.
1: Iya,
0: dan Andes Satria.
1: Bukan main Andes. Sehat tapi Andes.
0: Sehat. Alhamdulillah. Semoga Isan Tarore juga sehat ya.
1: Amin. Aku mah sehat selalu. Subur selalu.
0: Bahagia selalu. Terlihat dari wajah cerianya itu.
1: Iya. Tapi hari ini kita.
0: Kenapa?
1: Bukan berdua doang dong.
0: Oh iya dong. Hari ini rame banget.
1: Iya sih, bukan hanya bertiga juga sih.
0: Makanya, biasanya kalau gak berdua, bertiga, berempat.
1: Nah, ini maksimal
0: lebih.
1: Berempat.
0: Iya, ini lebih.
1: Berapa orang?
0: Seru
1: ya?
0: Banget. Pokoknya ini lebih dari tiga.
1: Iyalah. Pasti juga semua pendengar yang memang udah tahu updatean dari semua media sosial, kita udah tahu siapa bintang tamu kita sekarang. Jadi sambil nunggu bintang tamunya, kita persilakan masuk. Jangan lupa kalau mau gabung-gabung, telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499 atau
0: WhatsApp.
1: Di WhatsApp kita di
0: 0811-797-7912. Jadi jangan kemana-mana, tetap di ruang rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.

0: Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya, demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Iya, seperti yang tadi sudah disampaikan, hari ini ada aku Isantarori dan juga
2: ada Andi Satria. Dan kita nggak berdua aja.
3: Betul.
2: Nggak bertiga juga, nggak berempat juga.
3: Tapi kita bram.
2: Apa tuh?
3: Beramai-ramai.
2: Beramai-ramai.
3: Tuh kan,
2: suaranya udah kedengeran.
3: Jokesnya udah jokes bapak-bapak, jadi saya ketawa bapak-bapak.
2: Emang udah cocok.
3: Aduh. Selamat malam abang kakak, teteh, semuanya.
2: Selamat malam.
3: Wah. Oh, harus ada nadanya ya, pecah suara banget ya.
2: Oke. Malam. Seru sekali malam hari
3: gitu
2: ini.
3: Ya. Ada siapa sih Andes? Nah,
2: ini dia, langsung aja deh kita kenalin, ini dia the best jam. Udah kangen banget.
3: Iya kan? Kangen sama apanya?
2: Bukan pujangga. Tahunya itu doang lagi ya. Banyak yang tahu itu doang lagi.
3: Padahal lagunya
2: ada jatuh cinta.
3: Sebutin lagi.
2: Ada radio, ada rindu bermimpi ku sambut Ramadan pun ada lagu religinya.
3: Apa? Sapaannya kalau fansnya Best Jam?
4: Best Jam Friends.
3: Best Jam Friends. Berarti ini Best Jam Friends.
2: Yeay. Lulus.
3: Aduh, ya seperti yang tadi sudah kita sampaikan buat semua pendengar, hari ini bintang tamu kita adalah Best Jam. Siapa aja sih yang hadir ke studio hari ini?
2: Iya dong.
3: Apakah lengkap, apakah kurang?
4: Boleh diangkat.
3: Udah
4: kering diangkat ya.
3: Iya banget.
2: Ini kerupuk, jemuran.
3: Jemuran sih kayaknya.
2: Bisa kerupuk juga.
3: Mulai dari yang paling kakak.
4: Paling kakak. Kasita yang main bass di Best Jam.
2: Halo Kasita.
4: Aku Alsa main drum.
2: Halo Kalsa.
3: Kalsa. Terus?
5: Aku Sigit vokal.
2: Halo Kasita.
5: Sama-sama cute kayak mereka.
2: Agak kali ini ya. Baru kali ini ya. Ngeliat Sigit baru kali ini begini.
3: Agak geli ya.
5: Jadi mau kenal jadi
2: ada pressure ya.
3: Terus ada abang yang
5: Alvin.
3: Abang Alvin di
5: temannya Sigit.
3: Oh, ya tahu Bang, temannya Sigit di pegang apa? Oh, vokal.
2: Siap, kasih. Kita kan juga kalau juga temannya dong.
3: Iya. Aku juga temannya kebetulan. Aku
5: ngaku
3: beneran. Tapi beneran. Ngakuin enggak? Oke. Terus satu lagi.
6: Kalau aku Ramzi main akordeon kalau di.
3: Oh, iya.
6: Gue yang nulis bukunya Best Jam kebetulan.
3: Oke. Jadi akordeon juga?
6: Iya, tergantung request aja.
3: Oke.
5: Ujian kelas 6 itu.
3: Halo. Berarti dari personil Best Jam sendiri yang enggak ada berapa orang?
5: Satu orang.
3: Siapa tuh Bang Sigit?
5: Oni yang main gitar.
3: Bang Oni yang main gitar gitu ya.
2: Salam untuk Bang Oni.
3: Sekian perkenalannya.
2: Oh, dari Surabaya. Bang Oni selamat malam karena kita juga di relay dari Sabang hingga Merauke.
3: Betul.
2: Ruang Rindu berjaringan nasional hari ini. Betul.
3: Ya lewat kan?
2: Iya.
3: Makanya dia suruh dengerin juga ya.
2: Ada kita live juga di YouTube-nya RR Jakarta.
3: Halo. Jadi kalau itu kamera kita, kalau kamera teman-teman yang
2: sama. Ah, yang sini. Sama aja sih, kelihatan juga.
3: Gimana Andes?
2: Iya, nah ini bicara juga tadi langsung aja mungkin ya, udah di teaser sama Bang Ramzi.
3: Penulis
2: buku.
3: Nah, ini sebenarnya apa? Kok Best Jam buku? Bukannya Best Jam itu adalah band, penyanyi?
2: Terus, ini harusnya
3: harusnya kalian bernyanyi, bukan berpuisi. Salah.
2: Atau ngeluarin lagu gitu.
3: Iya.
2: Lagi ini
3: kenapa tiba-tiba buku. Ngeluarinnya buku? Dalam rangka apa?
2: Iya.
3: Boleh diceritakan? Siapa yang mau menceritakan?
7: Kayaknya mungkin udah biasa kali ya kalau misalkan ada band gitu yang memperingati ulang tahunnya,
3: anniversary-nya,
7: ngeluarin karyanya tuh lagu gitu.
3: Yes.
7: Kita udah pernah, biasanya udah pernah single, udah pernah bikin EP juga pada saat kita anniversary. Akhirnya di tahun ke-32 ini bikin apa ya gitu?
3: Wow. Karena
7: bikin buku belum pernah kan gitu.
3: Udah ini kita coba. Berarti memang udah benar Best Jam di 32 tahun berkarya akhirnya memutuskan untuk bikin buku. Bukunya adalah judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Oh, di.
2: Ya.
3: Dalam.
2: Ini dalam.
3: Dalam banget, tapi keren loh ini. Ini
2: ilustrasinya ya, warnanya.
3: Ada juga tulisannya Ramzi.
7: Boleh dibuka?
3: Ex Best Jam.
2: Boleh dibuka katanya. Oh,
3: boleh dibuka. Boleh dibuka.
2: Ya.
3: Bayar.
2: Ketika dibuka ada invoice.
3: Ada isinya.
7: Takutnya
3: enggak
7: ada isinya.
3: Oh, ada dong.
2: Kayak buku tulis ya zaman SD.
3: Jatuhnya cuma sampul ya, wah. Agak ngeri ya. Jadi ya, pendengar-pendengar, kita punya.
2: Eksklusif lagi ada tanda tangan.
3: Ini oh,
2: bahannya pun
3: iya, memang benar-benar ini di sini kalau kita lihat ya, ini semuanya pendengar ada sejarah-sejarah, ada resep makanan juga.
2: Nasi goreng Best Jam. Itu ada prolognya di depannya, nasi goreng Best Jam ya.
3: Aku shock begitu buka, kenapa ini buku menu?
2: Ini menarik.
3: Allahu Akbar. Ini apa sih Bang Ramzi kok bisa begini nih?
2: Bang Ramzi sebagai penulis nih.
3: Coba diceritain boleh enggak sih?
6: Ya itu buku biografinya Best Jam ya. Jadi kalau isinya kurang lebih emang perjalanan band ini dari awal mereka, bahkan belum sebelum mereka pakai nama Best Jam ya.
3: Zamannya. Emang sebelum Best Jam apa namanya?
7: Peter Pan.
3: Cikustik kali sangkatan.
7: Banyak. Maksudnya kita belum menentukan pakai nama apa waktu
3: itu. Oh.
7: JM Kids ada, dibaca aja nanti di situ.
3: Oh. Karena udah 32 tahun ya kak. Jadi ibaratnya kalau gue suruh ingat-ingat kan ketahuan ya.
2: Iya.
7: Kauan bener daripada gue loh.
2: Oh. Bisa gitu.
3: Emang cabutan. Aduh. Jadi memang prosesnya adalah untuk bikin buku ini berapa lama tuh kira-kira Bang Ramzi?
6: Nah ini yang bikin buku juga. Yang bikin buku.
3: Gimana? Yang nulis lu kan Bang. Jangan bilang AI.
6: Kurang lebih 2 tahun.
3: 2 tahun.
2: 2 tahun.
6: Memang perjalanan bikin buku ini memang agak-agak prosesnya sempat juga keundur gitu. Mm-hmm. Jadi memang jadi tadinya awal nih kan ini mau 30 tahun ya sebenarnya ya. Tapi pas saat 30, kalau 30 kan nomor cantik tuh.
3: Betul.
6: Kan.
3: Iya.
6: Tapi karena proses itu sehingga akhirnya baru 2 tahun selesai. Ya udah, jadi pas 32 tahun baru dirilis gitu.
3: 32 tahun akhirnya barulah maksud terjadi
6: juga, karena terakhir misalnya di bab terakhir tuh tadinya kita nggak ada bab yang menceritakan soal gitarisnya yang terakhir keluar tiba-tiba gitu. Nggak tiba-tiba ya?
2: Enggak. Maksudnya di tengah penulisannya
6: di tengah
2: ada perubahan formasi lagi, ada
3: case lagi
2: gitu. Akhirnya itu termasuk diangkat di buku itu.
6: Iya, jadi memperpanjang lagi tuh. Tadinya udah mau beres, tetap lagi gitu. Ini ceritanya gitu.
3: Untung belum pada saat satu hari sebelumnya nggak ada perubahan lagi. Kalau enggak kan enggak jadi tuh buku.
2: Iya.
3: Aduh.
2: Ini semakin seru dan kita juga karena dirilai dari Sabang sampai Merauke, kita beri kesempatan pendengar untuk bertanya juga ya.
3: Iya. Ya. Karena kalau kita yang nanya ntar enggak kelar-kelar juga.
2: Betul.
3: Banyak juga.
2: Iya. Ini kita ke Palu dengan Ibu Farida yang ada di Palu. Kita angkat. Halo, selamat malam Bu Farida.
8: Halo, assalamualaikum Bang Ihsan Tarore sama Andes.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana gimana Ibu Farida, mau tanya apa nih sama bintang tamu kita Best Jam
2: dan silahkan juga
3: Bang Ramzi nih.
8: Iya, mau sapa ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
2: Bu Farida.
8: Iya, salam kenal ya dari Bu Farida dari Palu.
3: Ya,
8: ya mau bertanya ke grup band Bahasa Jam ini, sejak kapan terbentuknya
3: Bahasa Jam
8: ini? Nah, terus ada kan lagunya yang booming pada waktu itu, bukan Kejangga, kan? Hujan tak berawan.
3: Hujan tanpa awan.
8: Ada lagu religinya ya. Jadi Bu Farida cuma ini aja ya, tolong ya dihadirkan lagu Bukan Pujangga.
3: Oke. Okay. Oh, biasa kalau hadir lagunya Bu, rockering jalan langsung ya, Bu.
8: Ini saja ya dari Bu Farida, nggak terlalu ini ya, simpel aja. Bang Ihsan sama Bang Andes mau kirim salam boleh ya?
3: Boleh, silakan.
2: Silakan Bu Farida.
8: Oh iya, makasih ya. Mungkin salam ya kebetulan ada sahabat Bu Farida yang ada di mancanegara sana, yang ada di Jepang ya. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Ada Rahma di Padang, Ayu di Masui sana. Terus satu lagi boleh ya, ada Pak Benijo di Manado.
3: Baik.
8: Terus semua pendengar seluruh Nusantara dan penyiar Pro 1 seluruh Nusantara. Salam sehat, salam bahagia. Makasih Bahasa Jam. Dan Ihsan Tarore sama Bang Andes.
3: Sama-sama. Terima kasih Bu Farida.
2: Baik.
3: Baik, selamat malam.
2: Ibu selamat Farida. Malam dari Palu kita terbang ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam Pak Ahmad.
9: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Alhamdulillah, puji syukur kita berjumpa lagi di Ruang Rindu ya.
3: Ya, Pak Ahmad.
9: Bidang tamunya siapa ini?
3: Best Jazz Jam, Pak Ahmad.
9: Best Jam,
3: yeah.
9: Saya kenal dengan Mbak siapa?
3: Halo, Pak Ahmad.
9: Mbak Ita.
3: Oh enggak, Mbak Itanya lagi absen, jadi digantiin sama saya, Pak Ahmad Ihsan Tarore.
9: Salam kenal, salam sehat selalu ya.
3: Sama-sama salam Pak Ahmad.
9: Langsung bertanyaannya.
3: Silakan.
9: Boleh. Oleh abang ini juga langkah ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa ya di era global ini.
3: Oke, rencana ke depannya di era global ini seperti apa ya, gitu ya?
9: Ya, kepada Ibu Messi di Jambi, Bapak Lupi, Retno Borneo, ya, juga ada Ibu Farida di Palu, salam kenal dan salam sehat semuanya. Salam NKRI harga mati.
3: NKRI. Ruang Berbagi Rindu.
9: Memori Lewat Lagu. Selamat malam.
3: Selamat malam Pak Ahmad Abdullah di Jember. Oke, lanjut baik, lagi.
2: Lanjut lagi ada dari Jember
3: Oma
2: kita
3: Ana.
2: Ke Palembang. Oma Ana. Halo, malam Oma Ana.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
3: Waalaikumsalam. Iya, Oma Ana.
10: Waalaikumsalam. Itu tumben Bang Andes.
3: Tumben Bang iya, Andes.
10: Kemana emang Mas Yudi?
3: Mas ya, Yudi lagi. Iya.
10: Kali kan harus tampil juga lah Bang.
3: Betul.
10: Di balik layar terus.
3: Ouch.
10: Baik.
3: Iya. Iya, Oma Ana. I'm good. I'm good dan tetap semok seperti biasa, Oma.
10: Sehat ya.
3: Alhamdulillah, Oma.
10: Alhamdulillah.
3: Oma Ana mau tanya apa sama kakak-kakak Best Jam?
10: Iya, terima kasih dua-duanya ya.
3: Iya, sama-sama.
10: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
10: Nama bandnya itu Best Jam ya?
3: Best Jam,
2: Best Jam.
10: Best. Best Jam gitu.
2: Mm-hmm. Iya.
10: Iya, apa artinya itu Best Jam ini?
3: Oke, okay, apa artinya?
10: Terus yang kedua tadi dengar sepintas gitu ada buku-buku.
3: Iya.
10: Apa maksudnya?
3: Buku biografinya, Oma.
10: Oh, buku biografi.
3: Karena Best Jam ini kan sudah 32 tahun berkarya di industri musik, Oma.
10: Oh gitu, kenapa nggak ada judulnya dibikin? Sudah 32 tahun gitu.
3: Allahu Akbar, ada lagi lagu baru itu lagu Jamrut itu, Oma. Ya Oma,
2: kena copyright, Oma.
10: Ini kan 32 tahun,
2: iya.
10: Kan beda tuh Islam, Bang. Pengambil,
3: iya. Makanya judul buku
10: 32 tahun gitu.
3: Iya. Ada Oma judul bukunya.
10: Apa ada. Judulnya?
3: Judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Itu
2: nah,
3: judulnya.
2: Itu judulnya.
10: Ah, jadi artinya itu apa gitu? Dari sepele jadi 3 dekade.
3: Oh, oke, okay. Ya udah nanti kita tanyain sekalian. Oke. Okay.
10: Isinya buku itu apa?
3: Oke. Okay. Okay.
10: Gunakan itu pada saat apa sih? Apa malam? Apa dengan isinya itu dengan kegiatan sehari-hari gitu.
3: Oke. Okay.
10: Iya. Makasih ya bintang tamunya ya.
3: Iya.
2: Sama-sama, Oma.
10: Selalu ya.
3: Ya amin.
10: Ya sedong Islam.
3: Boleh.
2: Silakan. Iya, Oma, silakan.
10: Ada Ibu Ama di Sorong kalau nggak salah ya.
2: Iya.
10: Iyalah nggak salah benar kok. Ada Ibu Ama di Sorong.
2: Iya betul.
10: Semua penyiar-penyiar yang ada di Nusantara RRI Pro 1. Dan salam dong sama Koko alias Yudi Ismail.
3: Siap.
10: Terima kasih juga selalu semangat ya.
3: Sama-sama, Mana. Terima kasih.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya dari Bogor sekarang.
2: Nah, dari Bogor.
3: Oke, masih ada lagi pendengarnya. Sabar ya. Banyak pertanyaan nanti kita rangkum. Tenang. Kita catat. Tenang.
2: Halo, okay. Kang Hasan, selamat malam.
3: Malam.
11: Malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Ande.
2: Iya, Kang Hasan. Ada Iksan Tarori juga dan ada bintang tamu, Bes.
11: Ini kemana ini Bang Yudi sama
3: Mbak Itanya lagi tugas, nah, jadi digantiin Iksan Tarori.
2: Bagi jadi penari ular.
11: Iya, Iksan Tarori. Ini
3: penari
11: ularnya kemana nih ya?
3: Penari ular kemana? Lagi nangkep ular berarti nih Pak.
2: Pak, ya, Kang Hasan silakan.
11: Dengan Best Jam ini ya.
2: Betul.
11: Saya sedikit kayak rada ini juga. Acungin jempol ini sudah 32 tahun berutuh itu. Nama Best Jam itu di Gatika Musik Indonesia sampai itu untuk menjaga keutuhan itu gimana itu resepnya itu.
3: Oke. Okay.
11: Itu resepnya itu gimana itu bikin lagu itu apa cara bergantian apa gimana apa gimana gitu. Itu abang-abang yang ganteng-ganteng ini. Kita sepakat foto dan saya kirim salamnya ya.
2: Siap.
3: Silakan. Siap.
11: Redinda terus yang baru turun
3: Omana
2: iya.
11: Terus Ibu Halma juga terus Ayu di Kepaltuk Tengah.
3: Oke.
11: Terus Ciguria
3: ya. siap. Ya, terima kasih.
11: Selamat malam Bang Ray di Cibinong.
3: Selamat
11: malam semuanya mendengarkan Ruang Rindu dibungkus semua semua buat Bang Andes, Bang Santarore. Ditekan selamat bertugas.
3: Terima kasih banyak.
11: Pasang. Selamat datang di Pro 1 Best Jam.
3: Wede, selamat datang katanya.
2: Yang
3: Hasan. Yang welcome Pak Hasan ya.
2: Oke,
3: baiklah.
2: Ini terakhir di sesi ini ada
3: satu lagi.
2: Ibu Ica di Sulawesi Selatan. Kita angkat.
3: Halo, ditanya aja ini enggak dijawab.
2: Halo Bu Ica, Teka Ica.
12: Halo, selamat malam.
2: Iya,
3: malam.
12: Apa lagi namanya lupa.
3: Ada Bung Andes dan juga Iksan Tarori.
2: Iya.
12: Sama Bang Andes.
2: Iya.
3: Iya. Iksan Tarori.
12: Salam kenal ya Bang Andes.
2: Salam kenal. Iya. Silakan, Kak Ica, pertanyaannya untuk Best Jam.
12: Mau nanya ini, kalau boleh tahu ada berapa personilnya tadi?
13: Oke.
3: Oke, berapa personilnya? Terus apa lagi?
12: Aku tadinya mau ngomong sama Mbak Ita kan minggu yang lalu lagi ulang tahun.
3: Betul. Betul.
12: Tadi totalnya nggak datang.
3: Iya. Kayaknya dia lagi pesta ulang tahun deh sekarang.
13: Nah itu dia. Betul.
3: Iya.
12: Jadi nggak jadi deklarasinya.
3: Tapi ini juga ada Ita kok kebetulan. Ihsan Tarore, Ita juga.
13: Oke. Mantap.
3: Tenang aja kalau disampaikan ke Ihsan nyampe kok ke Mbak Ita.
13: Ada lagi Kak Ica yang ditanyakan?
3: Sita itu.
12: Ya, aku mau cuma mau ini aja mau nanya sama Mbak Ita aja tapi
13: Mbak gitu.
12: Ya udah enggak jadi aja.
3: Ah, iya, enggak apa-apa Ica, disimpan buat Rabu depan ya.
12: Iya, insyaallah nanti minggu depan Ica masuk lagi kalau ada Mbak Ita ya.
3: Harus baik. Dong, siap. Ditunggu loh Ica.
13: Oke.
12: Iya. Pokoknya salam buat semuanya aja penyekol satu di seluruh Indonesia.
3: Baik.
12: Sekali kesannya selamat sejak sampai jam 12 malam dan semoga sehat selalu.
3: Amin, Allahumma amin.
12: Terima kasih Bang Andek sama Bang Ihsan dan
3: sama-sama Ica, thank you Ica.
13: Baik. Nah kita jawab.
3: Mau ditanya?
13: Mau ditanya?
3: Atau kita off dulu sekarang?
13: Dijawab langsung. Pada nungguin ini.
3: Ini katanya, ini serius.
13: Serius.
3: Jadi pertanyaan pertama buat Best Jam ya dari Ibu Farida di Palu. Sebenarnya Best Jam ini terbentuk sejak kapan? Yang pasti 32 tahun yang lalu.
13: Betul.
3: Kan ini dalam rangka 32 tahun Ibu Farida ya. Aduh. Itu kalau ditanya 32 tahun yang lalu berarti tahun berapa itu?
13: Itu PR lagi. Tahun 9

0: Terima kasih pertanyaannya.
1: Oh, jawabannya kayak Miss Universe ya. Terima kasih
2: pertanyaan. Iya ya.
1: Oh iya benar.
2: Ada bridging itu ya. Iya.
0: Sebenarnya kalau dari Best Jam, karena kita musisi, mungkin rencana kedepannya pastinya akan berkarya dan terus mengelola karyanya.
2: Mantap.
0: Karena kan sekarang era globalnya, kalau musisi tuh globalnya tuh ada Spotify ya, jadi kayak semua musik ada di situ gitu. Jadi
1: kayak bank lagu ya itu jatuhnya ya.
0: Jadi mudah-mudahan musik Indonesia nggak kalah bersaing lah sama musik di luar gitu.
1: Gitu.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama. Baik, perwakilan dari Jawa Tengah.
1: Bukan ya. Bukan lagi pigeon. Allahu Akbar. Lucu juga ya lagi pertanyaannya di era global seperti sekarang.
2: Yang jawab elit global.
1: Oh, dia yang ngatur semuanya ternyata. Oke. Ya, berikutnya pertanyaan dari Om Ana
2: di Palembang.
1: Namanya kan Best Jam.
3: Artinya apa?
1: Artinya apa?
3: Waduh, ini pertanyaan 32 tahun yang lalu.
1: Betul. Karena sebenarnya kan aku baca sedikit barusan. Yeah. Kalian ini terbentuk dari acara 17 Agustus.
3: Iya.
1: Yeah. Nah. Bener ya?
3: Bener.
1: Terus apa hubungannya acara 17-an dengan Best Jam?
4: Nah, itu ada di buku itu. Om Ana bisa memesannya di Instagram ya, untuk tahu semua jawabannya. Terima kasih.
2: Inilah bukti musisi 32 tahun. Jawabannya udah bisa begini.
1: Jawabannya bisa kalian lihat di buku.
2: Betul.
1: Kalau misalkan bingung nggak bisa dilihat di buku, bukunya nggak dapat, kalian Google. Aduh, gimana? Silakan.
3: Simpel sih, Bass Jam itu bassnya tadinya
1: bass
3: apa namanya,
1: tempat kumpul,
3: nama personil BAS-nya, inisialnya. Dulu kan awal ada BS, terus A-nya ada Anya, Aris, Adon, terus siapa lagi, Anya, Aris, Adnil, terus S-nya Sita, Sigit, E-nya dulu ada E-nya namanya, Jam-nya itu Jam Session. Jadi maksudnya bersekian banyak itu jam session gitu. Inilah band
1: Best Jam.
3: Begitu.
1: Terima kasih.
2: Ketiga.
3: Yang mau nambahin.
1: Agak enggak make sense sebenarnya.
3: Tanya apa?
1: Karena gini loh. Ini kan personil banyak. S-nya Sigit dan Sita diwakilin satu S.
3: Iya.
4: Make sense ya.
3: Banyak band.
1: Oh, kan harusnya BASS ya kan.
4: Basis.
1: Kayak merek chargeran. Oke. Nah, Best Jam.
2: Best Jam.
1: Aku pikir kayak plesetan dari Best Camp.
3: Bisa.
4: Itu lebih enggak make sense loh.
1: Ya kan bisa jadi mungkin kalian adalah teman-teman satu base camp sampai akhirnya.
0: Itu enggak mungkin teman-teman satu base camp.
1: Oh, enggak mungkin. Kenapa?
0: Gue waktu mulai masih umur 11 tahun waktu ketemu mereka dan
1: Adnan
0: itu umurnya
3: udah lulus
0: 20
3: lah ya.
0: Something.
1: 22.
0: Pokoknya beda
2: 10 tahun.
0: Gue masih SD, dia udah kuliah. Jadi gak mungkin nongkrong bareng ya. Kalau zaman dulu ada anak SD nongkrong bareng anak kuliah tuh ada yang gak bener.
1: Tangkap.
0: Berarti.
1: Oh iya benar.
2: Pertanyakan sih.
1: Tapi gue dulu gitu sih.
3: Lu yang mana, yang SD-nya apa yang?
1: Aku yang kuliahnya.
4: Terima kasih Om Ana.
1: Jadi Best itu ya dari nama personil ya Om ya. Jadi kalau ditanya artinya apa, ya itu. Terus ada pertanyaan berikutnya.
2: Iya.
1: Isi bukunya tentang apa?
2: Tentang
1: biografi.
2: Biografika aja.
1: Silakan Mbak.
2: Atau ada cerita-cerita?
0: Tadi tentang nasi goreng tadi ya.
2: Nah, itu dia. Prolognya aja nasi goreng.
4: Ini yang seperti udah sempat disinggung. Jadi ini perjalanan band dari sebelum bahkan pakai nama Best Jam, ngerilis album gitu kan banyak, keluar masuknya personil gitu kan sampai terakhir
3: isu-isu.
4: Ya sampai perjalanan mereka saat ini gitu. Jadi timeline-nya tuh sepanjang itu 32 tahun.
1: Betul.
0: Dan yang menariknya ini yang nulis kan Ramzi. Jadi Ramzi nginterview semua pihak yang pernah dan masih
1: bekerja sama.
0: Bergabung dengan BSM atau berinteraksi dengan BSM. Jadi gak cuma personel, ada manajer, ada executive producer, ada
1: label
0: ya. Jadi ada pihak keluarga yang support. Jadi itu lengkap banget, bahkan gue sampai pas baca hasilnya tuh ada hal yang gue baru tahu dari buku hasil dari wawancaranya.
1: Personilnya sendiri baru tahu karena hasil wawancara dari Ramzi.
0: Jadi satu kejadian

0: yang lain ditanya kan semuanya, oh, ternyata mereka ngeliatnya gini, gue langsung ngeliatnya lain gitu. Jadi itu bahkan menarik banget sih.
1: Iyalah, apalagi kan dulu ibaratnya Mbak Sita sendiri masih 11 tahun pada saat join di Base Jam sendiri kan. Makanya
0: paling kecil gak dikasih apa-apa waktu itu.
1: Oh, dikasih permen aja seneng ya. Oh, jadi kamu adalah anak kecil yang dibodoh-bodohi itu. Oh, jangan gitu dong. Jangan gitu.
2: Langsung dikonfrontir.
1: Oh, baik. Lucu juga ya, seru juga ya, Res ya.
2: Ternyata seru ini loh. Bahkan dari personilnya aja isi bukunya mereka juga tertarik gitu. Mm-mm. Dan baru tahu masing-masing point of view-nya dari personil yang lain
0: makanya
2: gitu.
0: Makanya kita kalau pakai, makanya dari penulis dari luar tuh emang biar objektif juga ya. Betul. Maksudnya benar-benar menceritakan sesuai ceritanya aja gitu. Jadi buat yang memang mungkin penggemar base-nya pengen tahu kenapa sih itu cabut, kenapa ini, terus segala macam bisa baca di sini. Tapi yang nggak pernah tahu base-nya itu siapa dan gimana perjalanannya ya, dengan baca ini kayak baca, ih bisa jadi film banget nih karena segala macam ada di situ, macam-macam perjuangannya di dari band dari yang belum bisa ngapa-ngapain sampai manggung banyak banget sampai nggak manggung, oh banyak banget apa ceritanya.
1: Up and down-nya semuanya ada di sini ada ya. Di sini. Tapi ada pertanyaan juga nih, nyambung sih sebenarnya sama semua yang udah diceritain tadi. Pak Hasanuddin nanya.
2: Betul.
3: Siapa nyawa mana?
1: Sama-sama pendengar.
2: Teman ya, teman-teman pendengar.
1: Sama-sama pendengar. Nah, jadi Pak Hasanuddin nanya, ini kan udah 32 tahun. Oke. Kayak mana tadi ya?
2: Dia asal dari Bogor. Profilingnya asal dari Bogor.
1: Agak susah badeka mana langsung gitu. Nah, pokoknya dia nanya resepnya apa kok bisa tetap bertahan selama 32 tahun bahkan sekarang bikin buku gitu. Selain buku ada musiknya juga tapi keluar.
4: Maksudnya?
1: Jadi kan ini buku nih.
4: Oh, enggak ada.
1: Ada buku gitu,
2: single
1: enggak ada. Oke.
4: Hubungan sama buku ini enggak ada sih.
1: Enggak ada ya. Berarti boleh dibuat sekarang. Terima kasih.
2: Asik.
1: Katanya kok di challenge gue.
2: Ada pressure lagi.
0: Yang lain loh biasanya.
1: Aduh. Gimana?
4: Resepnya apa ya? Nah, sebenarnya kan kalau dilihat dari perjalanan BSM kan sebenarnya BSM enggak secara personil enggak bertahan dalam satu formasi gitu kan. Mm-hmm. Ada yang keluar, ada yang masuk gitu kan. Mm-hmm. Ada yang udah keluar masuk lagi.
0: Mm-hmm. Gitu kan.
4: Siapa sih? Mungkin ya sebenarnya personil-personil yang sekarang ini yang punya niat untuk bertahan mempertahankan nama BSM gitu.
1: Sama-sama dari niat yang sama sebenarnya yang membuat kalian tetap awet selama 32 tahun.
4: Nah, itu tahu.
1: Ya kan barusan dijelasin. Oh,
2: iya. Hanya ngulang aja loh.
1: Oh ya maaf, enggak boleh emosi. Ini narasumber.
2: Sabar.
1: Oke.
2: Sabar.
1: Oh, enggak boleh marah sama orang tua. Dosa. Oke. Jadi itu ya resepnya memang karena memang berjalan dari niat yang sama. Betul. Jadi memang benar-benar dia ngebuat 32 tahun. Nah, ini dia nanya juga.
2: Masih dari Pak Hasan.
1: Masih dari Pak Hasan. Kalian kan rame ya nih, band. Kalau bikin lagu, itu nge-create-nya apakah dari satu kepala atau memang semuanya ikut andil untuk menciptakan satu buah lagu? Kok agak nih
4: krik. Waktu di awal-awal sih kita bikin bareng biasanya.
1: Okay.
4: Terus ngejam gitu ya, jamming terus bikin lagu bareng-bareng. Tapi kalau terakhir-terakhir sih kayaknya lebih ke sendiri-sendiri sih.
1: Baru dirembuk.
4: Iya, setelah jadi ininya, setelah jadi lagunya gitu. Misalkan siapa punya lagu, Alvin punya lagu, kirim di grup gitu kan. Terus kita dibahas aransemen mau kayak gimana
1: gitu. Oh, gitu. Kalau dulu iya. Nah,
4: dulu kan harus ngumpul.
1: Betul.
4: Sekarang kan udah susah ya
1: ngumpul. Iya, udah pada sibuk masing-masing juga ya. Sama
4: teknologi juga udah memungkinkan untuk
1: enggak
4: perlu ngumpul.
1: Iya sih, teknologi udah makin canggih sih. Jadi seperti itu loh Pak Hasan jawabannya. Dulu memang ngumpul. Iya. Sekarang
2: masih enggak
1: aku coba mau mewakili kayak sekarang kalau mau ngumpul kan ada transport. Jadi kalau bisa lewat WhatsApp kenapa enggak kata yang gitu.
2: Atau berbagi G Drive gitu ya.
1: Iya, gampang.
2: Oh, betul.
1: Gitu. Hmm. Terus ada Ica juga.
2: Iya.
1: Personilnya berapa?
2: Betul.
1: Iya.
2: Ada Mbak Sita juga kan.
1: Sita.
2: Silakan. Ada berapa personil sih sekarang?
0: Oh, kalau formasi yang sekarang ada berlima. Tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin, dan Oni.
1: Oke. Malam ini dia di Surabaya.
2: Surabaya. Baik. Oh,
4: enggak cuma malam ini sih.
1: Setiap malam.
2: Yang tinggal di sana.
1: Kecuali ya. Lagi off air. Oke.
2: Iya benar, harus diluruskan. Betul. Mas Oni. Siap kalau gitu. Mas Isan ya.
1: Aku kesel.
2: Terus. Baik, pendengar, nanti keseruan ini akan masih kita terus berlanjut tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lawat Lagu. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
1: Atau juga di via WhatsApp kita di 0811-7972-7912.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam mainan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Jakarta malam ini. Instagram @RRI

0: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan tentunya kita masih bersama Best Jam. Seru banget punya lagu, punya karya, nggak hanya musik atau lagu, tapi juga ada buku menandakan 32 tahun mereka. Nah, kita langsung juga kali ya ke pertanyaan pendengar, karena sudah banyak juga yang menunggu dari Sabang hingga Merauke. Sekarang kita ketemu di Bondowoso, ada Pak Putra Magenda. Halo, selamat malam Pak Putra.
2: Halo, selamat malam kembali Mas
1: Andes, saya dengan Andes dan juga ada Iksan Tarore dan Best Jam tentunya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
2: Mana? Kenapa Mas?
1: Ya, silakan Pak Putra, pertanyaannya untuk Best Jam.
2: Saya mau tanya, yang lagu yang barusan diputer itu apa ciptaannya Mas sendiri?
3: Oke.
2: Oh gitu.
1: Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan?
2: Iya, yang saya tanyakan apa masih karirnya sebagai pencipta lagu, apa masih berlangsung ke depannya gitu Mas.
1: Oke, itu aja Pak Putra?
2: Iya, gitu aja. Boleh salam-salam Mas ya?
1: Silakan Pak Putra.
2: Oh gitu, salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung, di sana ada Bung Leman. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Juga saudaraku yang ada di kawasan Jember, Bapak
1: baik
2: Ahmad Abdillah, semoga sehat bersama keluarga dan kru RRI semuanya di kawasan Jember. Terima kasih waktunya Mas.
1: Sama-sama Pak Putra. Terima kasih.
2: Ruang rindu,
4: ruang berbagi rindu, memori.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bondowoso ada
4: siapa tuh?
1: Ayu di
4: ada Maluku Ayu di Maluku Tengah. Ayu, selamat malam.
5: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu Bang Andes, Mike Santarore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu,
4: Ayu.
5: Yes, apa kabar nih berdua?
1: Baik, kabar baik Ayu.
4: Ayu,
1: Ayu apa kabar?
5: Yes, kabarnya juga alhamdulillah sangat baik.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
4: Ayu mau tanya apa nih?
5: Best Jam ya.
4: Monggo.
1: Silakan.
5: Hai, selamat malam semuanya.
4: Selamat malam semuanya.
6: Selamat malam, Ayu.
5: Ya, assalamualaikum semuanya ya.
6: Waalaikumsalam.
5: Mau nanya nih ya, Bang ya. Semua deh, pokoknya semuanya siapa yang menjawab ya. Ya. Tentang lagu Bukan Pinjang itu apakah merupakan pasti single utama dari albumnya? Biasanya mau topik mana gitu ya. Terus ada lagi saya ingin mengucapkan ini kan 32 berkarir ya.
1: 32 tahun.
5: Ya, 32 tahun tuh ya. Bertahan di industri musik ya sebagai Best Jam gitu loh. Hikmah dari selama 30 tahun itu apa sih gitu ya yang dari bermusik gitu ya untuk semua lah ya. Ini wajib dijawab untuk semuanya.
4: Baik.
5: Ya.
4: Oke, wajib dijawab.
5: Terus? Oh iya dong, semangat aja mas semuanya. Albumnya bagus-bagus. Saya suka tadi yang lagu Bukan Pujangga itu karena dulu waktu masih apa ya, masih belia itu ramal aku bilang Mas Nenek Badang tuh kata suka denger lagu itu.
4: Oh, dengan Bukan Pujangga tadi ya.
1: Iya.
4: Oke, baiklah kalau gitu Ayu.
5: Ada lagi Ayu? Iya, Iksan sama itu aja sih ya. Pokoknya tetap sukses buat Best Team, tetap semangat ya.
4: Oke, baik. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih.
4: Oke.
5: Ya Pak Anies, saya mau sapa ya sama
1: Pak
5: Benija. Terima kasih Pak Benija juga Pak Widi. Mohon maaf buat yang menyapa saya juga. Tetap semangat, tetap sehat ya. Dan untuk semua yang dari seluruh Indonesia.
1: Oke.
5: Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terakhir kita ke Toli-Toli. Ada Ibu Haryanti.
4: Agak jauh ya.
1: Jauh nih. Halo.
4: Satu kampung kayaknya sama Bang Ramzi ya.
1: Malam.
5: malam Mas Iksan Tarore bersama Bu Andi Saputra.
4: Iya, malam Bu Haryanti.
5: Berbagi rindu memori banget lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam wabarakatuh.
5: Best jam, selamat malam. Aduh, ini terkenal ya dari dulu ya. Tapi ya saya waktu di Depok nggak pernah ketemu langsung sama Best Jam.
4: Iya, berarti nanti ditunggu jadwal manggungnya Best Jam.
5: Berarti jadwal terbangnya itu padat banget ya.
4: Iya dong.
5: Saking nggak pernah ketemu. Wah, ini kalau menurut saya hebat ya, di 32 tahun berkarya Best Jam, terus nulis buku. Saya mau nanya nih pada Best Jam, Teteh sama mas-masnya. Itu trigger utamanya sampai bisa buat buku tuh apa sebenarnya ya? Dan selama ini kalau mau misalkan ada mau manggung lagi atau mau nyanyi lagi gitu ya, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi, bahkan band-band indie juga banyak.
4: Betul.
5: Itu kira-kira Best Jam-nya bisa collab sama siapa itu? Aja pertanyaannya. Oke,
4: Pantes
5: untuk semuanya, untuk Best Jam, Teteh sama masnya ya. Dan juga saya mau mengucapkan, kita semua anak-anak bangsa, jadi saya mengucapkan selamat Hari Anak Nasional yang diperingati tiap tanggal 23 Juli di besok hari ya. Semoga anak-anak bangsa terus berkarya, terus sehat, terus semangat, pastinya nggak boleh ada yang bete.
4: Harus semangat ya, Bu ya.
5: Itu aja ya. Oke, salam untuk semua pendengar RRI 1, pencinta Ruang Rindu di seluruh Nusantara. Terima kasih Mas Iksan Tarore, tak pernah padam.
4: Ouch.
5: Untuk Mas Andi Saputra juga.
4: Siap. Terima kasih banyak Bu Haryanti.
5: Rindu memori lewat baju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Masih ada lagi pertanyaan atau
1: sudah
4: langsung ya?
1: Langsung dijawab.
4: Langsung saatnya dijawab dari Ayu juga. Tadi sebelumnya ada?
1: Dari Putra.
4: Dari Pak Putra. Iya.
1: Iya, di Bondowoso. Ini karirnya bisa sepanjang ini, kata Pak Putra, apa tadi ya? Jadi lupa. Yang jadi lupa Pak Putra, maaf. Karirnya bisa sejauh ini, apa sih resepnya gitu kayaknya. Tapi pertanyaannya sebenarnya udah dijawab juga.
4: Udah dijawab tadi, resepnya apa ya, Pak Putra. Itu salah satunya punya niat yang sama.
1: Betul.
4: Menjalani niat yang sama, sama-sama ingin mempertahankan nama Best Jam ini ada di industri musik.
1: Nah, itu dia.
4: Selain itu ada pertanyaan dari Ayu,
1: Ayu
4: di Maluku.
1: Maluku Tengah.
4: Bukan Pujangga ini sebenarnya awalnya, apakah memang udah direncanakan untuk jadi single utama di album pertama atau bagaimana? Boleh diceritakan?
3: Mungkin kayaknya mau jawab-jawabannya.
4: Ah, monggo loh.
3: Ada di buku itu semua cerita.
4: Allahu Akbar. Iya banget lagi jawabannya, udah tahu lagi kalau mau ngalpin.
7: Untuk apa 2 tahun kita mencoba nulis buku?
4: Oke.
7: Okay. Oh, kita dikembalikan tanya lagi.
4: Oke.
7: Hargai dong karya itu.
4: Iya, baik. Oke, Bang. Siap. Aku bingung pendengar mau tanya apa lagi.
7: Semua jawab.
8: Nanti diginin, untuk apa kalian ke sini?
4: Kalau kita nggak bisa bertanya, gimana kalau kita rilis aja bukunya?
1: Tapi Ayu juga tadi pertanyaannya menarik karena bertahan udah lama nih.
4: 32
1: apa hikmahnya
4: tahun.
1: Katanya? Hikmah dari 32 tahun bermusik.
4: Nah, ini
3: hikmahnya, aduh, banyak. Tadi ngomongin apa ya? Bukan Pujangga dulu kali ya?
4: Oh, boleh. Bukan Pujangga dulu. Jawa. Silakan, kasih tahu. Bukan
3: Pujangga itu di album 3 ya. Itu salah 3. Satu album yang memang lumayan membuka rezeki banyak buat kami semua sampai sekarang.
4: Alhamdulillah.
3: Lagu itu uniknya, lagu itu, lagu Bukan Bujangga itu diciptain terakhir. Jadi album itu kan kalau zaman dulu kan ada pita kaset ya, ada durasi sekian gitu. Pas sudah dihitung, kurang satu lagu secara durasi, langsung ribut, kayaknya langsung ke studio, terus kita jereng-jereng, akhirnya keluar nadanya dulu, terus harus rekaman dalam berapa hari kemudian. Langsung godok liriknya, bareng-bareng juga bertuju di kamar gue kalau enggak salah. Terus ya udah benar-benar langsung bikin, itu terinspirasi dari cerita sih, sebenarnya ada cerita film seri dulu tuh. Nama film serinya Party of Five, jadi ada dua karakter yang beda banget tuh, dua cowok yang berbentuk satu cewek gitu, dan beda banget. Dari situ kita ambil inspirasi. Jadi lagu itu sebenarnya tadinya hanya untuk menjadi pelengkap album 3 aja. Enggak dijadiin single utama. Bahkan judulnya bukan
4: bahkan judulnya bukan Pujangga. Agak repot sih sebenarnya.
3: Menarik. judulnya bukan itu lagunya. Terus habis itu pas dicek ulang, oh jadi ada judul lagi yang lebih menarik, ya udah bikin jadi lagunya judulnya bukan Pujangga. Itu yang memutuskan menjadi jagoan pertamanya dari label sih. Jadi waktu itu kita udah punya jagoan yang lain, udah pengen lagunya ini, lagunya itu gitu ya. Nggak ada yang kena label, denger lagu itu langsung ini lagunya, udah deh.
4: Dan ternyata
1: The Rest Is History.
4: Betul, ya.
1: Betul. Ini ada di playlist anak-anak 90-an tentunya.
4: Yes, yes banget lagi. Gen milenial, terima kasih. Halo. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Haryanti di Toli Toli.
7: Tadi hikmahnya belum dijawab.
4: Akhirnya loh, akhirnya dia. Dia mengingatkan juga loh.
1: Mungkin Mas Alvin yang ingin menjawab. Iya, mungkin Mas Alvin. Kita kasih kesempatan.
8: Hikmahnya apa jawab?
7: Karena aku baru separuhnya.
8: Dari separuhnya itu hikmahnya gimana?
7: Oke, silakan. Iya,
1: lanjut.
7: Lu ini.
1: Tukar pemain. Iya, silakan hikmahnya, Mas Alvin.
7: Apa ya hikmahnya? Hikmahnya ngeband 32 tahun hikmahnya apa?
8: Iya, yang pasti Alvin mau jawab.
1: Dilempar lagi.
7: Pertanyaannya susah loh, bagus sih. Ya, kalau secara SDM sih hikmahnya bagi kita sih sekarang band jadi kayak keluarga. Itu yang udah rasanya jelas beda daripada yang baru-baru ngeband kumpul cuman untuk gig event tertentu gitu. Kalau bagi kita ini udah kerasanya udah lebih deket dari itu gitu. Jadi kita punya keluarga yang lain lah. Gitu. Salah satunya itu dari saya, mungkin dari Mas Sigit lain.
1: Nah, itu dia. Iya.
8: Lagi.
1: Gimana ya, Mas Sigit?
8: Jadi ngerasain ini ya, tahu gimana susahnya membangun sesuatu gitu. Ya dari band kan dari bukunya aja kan band sepele gitu, dekade gitu. Mempertahankan terus sekarang ya memperjuangkan coba tetap ada gitu. Jadi tahu susah ya ternyata.
1: Tiga dekade lagi bertahan ya. Main-main ini memang. Dari band sepele hingga tiga dekade itu judul bukunya. Pendengar atau juga tadi Mbak Ayu di Maluku Tengah ya. Ini ada semua jawabannya sebenarnya di sini. Dan bisa dibaca juga tentunya. Kita ke Toli-Toli tadi pertanyaan dari Ibu Haryanti. Ibu Haryanti bilang trigger utama dari buat buku ini akhirnya apa gitu. Mungkin ada cerita di baliknya sebelum akhirnya memutuskan bikin buku kali ya gitu.
3: Trigger utamanya sebenarnya dari kitanya udah pernah ada ide dari kalau nggak salah itu tahun ke-25 jadi itu silver lah ya, silver rayaan silver gitu, cuman nggak terlalu di follow up dengan baik karena ternyata kesalahannya adalah dibikin oleh internal sendiri gitu. Jadi akhirnya kurang lengkap, kurang menyeluruh, terus jadinya nggak ada point of view dari luar malahan. Nah ternyata berapa tahun kemudian bersambut dengan idenya Kak Ramzi. Kak Ramzi gimana awalnya?
1: Gimana Kak Ramzi?
9: Kalau awalnya sebenarnya waktu itu lagi ngobrol-ngobrol sama Sigit aja.
1: Boleh.
9: Jadi lontaran,
3: Sigit aja.
9: Lontaran iseng aja
8: ngobrol cantik ya.
9: Jadi Git nih waktu itu pas mau ulang tahun 30 tahun band ini ya. Cuman nanya sama Sigit, Git lu 30 tahun kayaknya harus ada sesuatu lah. Apa kayak bikin buku kayak gitu kan. Jadi cuman lagi ngobrol-ngobrol. Nah kebetulan karena mereka ternyata memang udah punya niat sebelumnya ya, jadi klop gitu ya.
1: Bikin bukunya. Dan tadi malah idenya juga bertanya nggak hanya ke personilnya tapi juga ke keluarga, orang-orang yang terlibat, yang pernah bekerja sama seperti itu. Jadi ada point of view yang beda juga yang bisa didapat.
3: Termasuk kayak tadi kan kenapa kita sebut band sepele itu memang dari awal BCM itu termasuk salah satu band yang in a way disepelekan tanda kutip ya. Karena emang kita masih kecil-kecil waktu itu, terus cewek-cowok misalkan cowok-cowok semua
1: gitu,
3: terus biasanya gondrong-gondrong sangar-sangar nih enggak gitu, klimis-klimis rapi-rapi cungkring-cungkring gitu. Nah tapi justru ada point of view lain yang mengatakan kenapa kok walaupun dilihat sepele mereka-mereka ini tidak melihat sepele. Nah itu tuh ada hal-hal yang bisa didapetin di buku itu sih, banyak ceritanya makanya tadi dari point of view orang luar tuh itu gitu, yang bisa kita tangkap.
1: Terus kalau POV dari anak 90-an ini mewakili gitu ya, kalau dari saya justru yang klimis-klimis yang itu mewakili generasi, ada juga kan yang gak gondrong-gondrong, yang gak sangar-sangar ya. Mungkin kayak kita-kita ini gitu, atau kayak saya juga, iya ada loh band yang kayak kayak gue gitu, kita tuh band yang mewakili generasi gue. Gak
8: gondrong?
1: Enggak. Glimis, ya. Anak rumahan aja gitu. Terus kan kewakili jadinya kan. Jadi ada juga ternyata yang, apalagi bukan penjaga meledak gitu ya, ini juga banyak, ya kayak saya juga terwakili gitu dari lagunya. Seperti itu.
3: Yang gak romantis itu ya?
1: Iya. Oh, ditegasin ya mendengar ya. Terus rencana, ini pertanyaan yang mungkin 32 tahun lalu juga udah sering. Ada rencana manggung di mana terdekat?
7: Kita manggung terdekatnya adalah kemarin.
1: Kemarin. Itu dekat banget ya.
3: Kan enggak
1: iya.
3: Bilang depan atau belakang.
1: Iya. Ya udah.
8: Tapi itu rencana loh pertanyaan.
1: Ini rencana, iya ada rencana berarti.
7: Rencana belum. Kalau kita sih rencana manggungnya besok.
1: Oke. Okay.
7: Kita berencana.
3: Tapi besok yang ada
1: bener sih, bener lagi rencana pasti mau ya, besok juga harusnya ada gitu, tapi belum ada.
3: Belum ada. Tapi kalau memang mau tahu update macam-macam, silakan langsung intip-intip Instagram Bass Jam, Bass Jam Official, BASEJAMOFFICIAL. Itu semua ada infonya, termasuk cara mendapatkan buku yang dari tadi kita bicarakan.
1: Betul.
3: Terus jadwal-jadwal yang super lengkap di situ, ada semua di situ.
1: Di update semuanya di sana ya. Bass Jam Official di sana. Baik, ini juga pertanyaan yang menarik sebenarnya, kalau bisa kolaps dengan penyanyi era sekarang gitu ya, dengan yang ada, maunya sama siapa atau yang masuk nih siapa kira-kira radarnya?
8: Siapa ya?
7: Siapa ya?
8: Nagila, Nagila.
1: Wah, oh, mantap.
3: Gue sih yang pengen nyobain sama ini sih, Hindia lah
1: ya. Hindia.
3: Kayak apa gitu, kalau okay. Join sama dia. Gak kebayang, tapi
1: itu dari Kasita. Bang Alvin?
7: Enggak tahu.
1: Saya ingat
7: susah kan, sekarang cocok sama siapa-siapa.
1: Aman aja. Aman aja. Siap. Kalau Bang Sigit tadi sama benar.
8: Nagila boleh.
1: Nagila.
8: Sebenarnya sih biasanya open banget gitu untuk kerja sama, collab sama musisi-musisi yang lebih muda gitu ya. Jadi siapapun selama menurut kita cocok, ayo sih gitu.
1: Selama cocok, ayo gitu ya. Oh iya.
3: Dari kelas. Tua-tua
1: iya mungkin yang tahu. Kayak Raisa atau siapa enggak juga.
7: Raisa baru. Raiso. Tapi
9: kalau ngomongin bukan penyanyi baru, kemarin Bass Jam malah kan pamer bojo ya.
1: Oh iya. Yeah. Oh iya.
3: Pamer bojo kita nge-remake single dari Om Didi Kempot yang judulnya Pamer Bojo. Jadi itu juga Pak De Didi Kempot. Siapa sih panggilannya? Pak De. Terus itu kita apa namanya? Itu in a way collab ya. Coba bukan collab sih, tapi kita membawakan ulang. Tapi kita collab juga sama ada justru penyanyi baru, masih anak-anak, penyanyi anak-anak, namanya Teana di
10: itu
3: single
10: tahun lalu
3: di single hari judulnya Mabar.
1: Oke.
3: Okay. Memang sudah ada beberapa single-single yang kita rilis setelah yang lama-lama, jadi boleh juga dicek di IG dan di Spotify Bass Jam, udah ada yang baru-baru juga.
1: Itu dia. Ada semuanya lengkap di media sosialnya Bass Jam, di Bass Jam Official tentunya, dan satu-satu udah menjawab. Bang Alvin, Bang, ini karena Bang Alvin juga tadi tidak menjawab ya. Boleh bantuin menggantikan Ihsan Tarore yang sedang menjadi penari Ural. Ini kita bacain, kita di-relay atau didengarkan di kota mana saja ya. Bang Alvin bagiannya Bang Ihsan, saya, oke?
7: Oke.
1: Jadi kita ingin menyapa selamat malam di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Banten. Ada di mana lagi nih, Bang?
7: Ihsan Tarore. Oh, itu bukan bagian ya. Enggak perlu dibaca yang itu ya. Basrah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan Bogor.
1: Selamat malam juga untuk Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fak-Fak.
7: Ada juga di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam untuk Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
7: Selamat malam Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Meulaboh Miangas Nabire Nias Selatan.
10: Selamat malam Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangerian, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
7: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki.
10: Dan juga selamat malam Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, dan juga Sorong.
7: Juga Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
10: Baik, dan selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Terima kasih. Bang Alfi.
7: Ada satu pertanyaan dari yang harus ditanyakan. Mengapa memilih nama Bezier? Itu sudah dijawab.
10: Iya, itu di bawah pertanyaan. Baik. Terima kasih, hafal ternyata Bang Alvin ya. Iya benar, banyak ya.
3: Negara kita ya.
10: Amin, benar, luar biasa. Sabang sampai Merauke. Selamat malam untuk Anda juga yang sedang mendengarkan melalui RRI Digital dimanapun Anda berada, mungkin di luar negeri juga. Selamat malam, tentunya Anda bisa melihat secara audio dan juga visual di YouTube kami di RRI Jakarta. Jangan kemana-mana karena nanti kita juga akan kembali lagi setelah ini tentunya. Jadi masih tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Barusan Bapak lihat di berita, ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
1: Hah? Kecelakaan?
0: Bukan. Mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol. AC-nya nyala.
1: Parkir sebentar? Kok bisa sampai meninggal?
0: Jadi mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasi tertutup.
1: Oh ya Allah, cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
0: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan gas karbon monoksida.

0: Masih kembali lagi di Ruang Rindu Nasional, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih bareng sama Isan Tarore dan juga
1: ada Andes Satria dan tentunya Best Jam
0: beserta Bang Ramzi.
1: Bang Ramzi,
0: penulis bukunya.
1: Aduh, selamat malam juga untuk Anda pendengar.
0: Makasih loh tadi udah meringankan pekerjaan saya. Maaf, ya, terima kasih. Karena tadi memang saya kebetulan ada yang harus diringankan.
1: Bener, literally meringankan, bener-bener.
0: Aduh. Udah nyampe mana?
1: Udah nyampe tadi toli-toli, Sampang,
0: Rote, segala macam ya. Aduh, luar biasa banget. Tapi ngomong-ngomong 32 tahun berkarya, berarti kan udah ngalamin yang namanya up and down segala macam, ya.
2: Down.
0: Banget, oh pernah. Sedown itu.
2: Pernah.
0: Apa sih titik terdownnya buat Best Jam? Boleh tahu nggak?
2: Kalau masing-masing beda ya.
0: Uh-huh. Nah,
2: dan kalau gue mungkin ada beberapa titik justru downnya tuh nggak cuma sekali gitu. Ada yang pertama pas tahun 99 itu, pas kita lagi itu 99 itu habis rilis Bulan Berjangga ya. Jadi ada yang aku bilang salah satu lagu yang fenomenal banget buat kami. Terus tiba-tiba ada perpecahan pertama atau perubahan personal pertama kali yang kami alami. Buat saya waktu itu masih umur ABG 17 tahunan, kayaknya tuh kayak, hah apaan nih gitu, gak nyangka sesuatu bisa sampai kayak gini gitu. Itu satu yang terendah pertama. Yang kedua mungkin justru pas udah ke belakang-belakang sini gitu, di saat kayak di chapter terakhir juga ada kayaknya.
0: Ah, gak usah dijawab kalau gitu ya.
1: Baiklah.
2: Sebenarnya kebetulan gue nulis di chapter apa istilahnya? Penutup tuh. Penutupnya.
1: Penutup.
2: Ya, epilognya bahwa ya kita gak tahu nih masih akan terus ada atau udah gitu. Karena namanya mempertahankan 32 tahun itu nggak gampang. Dan tadi kalau ditanya down-nya nggak cuma sekali dua kali gitu, selalu banyak, yang kecil yang gede. Jadi ya justru teman-teman yang dengerin, yang beli bukunya, yang baca ceritanya, yang mungkin bisa jadi tenaga balik, energi balik buat kami untuk lanjut nggak nih.
0: Kalau
2: gue pribadi, gue sih tadi yang gue pribadi, gue sih
0: ya kalau pribadi namanya Sal pribadi ya.
1: Beda lagi. Itu Priyadi, itu Priyadi, Mas. Priyadi. Halo Mas Sal.
0: Bukannya dia orang Jawa ya?
1: Iya.
0: Sal Priyai.
1: Ya, aduh. Dilanjutkan permainan ini.
0: Oke. Itu tadi kalau dari Mbak Sita. Kalau Mas Sigi, Bang Alvin dan juga Dede Gemes. Soalnya dari semuanya dia adalah terdede. Gimana? Gimana dek? Eh gimana dek langsung gitu.
2: Dari 94.
0: Oke. Dari Bang Sigit dulu.
3: Buat personil-personil awal, kejadian pertama kali ada personil yang keluar, pecah itu jadi satu ini banget ya.
0: Titik terendah.
3: Dalam banget gitu. Karena kalau gue tadi sih kan bilang gak tau apa-apa, tiba-tiba ini apaan sih gitu. Gue kaget karena ternyata kok bisa ya kejadian sama band gue ya gitu, yang dulu ternyata gue cuma lihat aja nih, oh band ini si vokalisnya keluar,
0: bubar.
3: Ini gitu keluar, bubar gitu, ternyata kejadian sama band gue pada saat lagi punya lagu
0: karya yang
3: kenceng-kencengnya.
0: Kalau
3: yang kedua mungkin waktu Best Jam vakum ya, kayak gue nggak tahu itu mau ngapain gitu, nggak jelas nih, nggak punya kerjaan, nganggur segala macam deh gitu.
0: Ya, gitu sih. Vakumnya kalau boleh tuh berapa lama ya kemarin tuh Best Jam ya? Sampai akhirnya memutuskan untuk okay, kita comeback gitu.
3: 4 tahun 5 tahunan ya.
0: 4 tahunan 5 tahunan dari tahun
3: 2004 sampai
4: 2008 akhir 2009 mulai berkarya lagi ya.
0: Oke, berarti abang baru.
4: Baru
0: dari 2009 itu.
3: Iya. 2009 gua enggak ikut, digantiin Alvin
4: sama Adon.
0: Jadi beda vibe-nya. Makanya tadi yang sempat kita puterin adalah salah satu lagu Best Jam yang radio itu beda vokalisnya.
4: Ya itu
1: warnanya.
0: Oke. Jadi kalau buat Bang Alvin sendiri gimana?
4: Enggak, gue sih enggak down-down lama sih. Jadi gue menikmati.
5: Yang lagi.
3: Emang udah down.
0: Dia enggak down, karena dia naik down.
1: Naik down. daun. Naik daun.
4: Belajar menikmati setiap ya, proses aja.
1: Betul, gitu. Betul, betul.
0: Susah ya, sih kalau udah mature ya seperti ini ya.
4: Mau ada yang keluar? Ah yaudah. Ya. Namanya juga ngeband kerja pasti ada yang bosen lah apa nanti ada masalah gitu-gitu.
0: Ya, resign ya tahu-tahu ya. Kalau buat Dede gimana, Dek?
2: Titik terendah aku adalah ketika aku disangka Anya Best Jam.
1: Oh iya lagi ya. Ah, iya.
2: Sering lagi ya. Itu sekali.
0: Oh lagi.
2: Kalian dulu personil Best Jam kan dua cewek.
1: Iya.
2: Anya kan. Sekarang Sita dan Alsa dikira Anya.
4: Iya.
2: Titik terendah saya. Terima kasih.
4: Sama-sama A juga.
1: Iya. Berarti masih ada kemungkinan-kemungkinan lagi dong nanti karena kan masih bisa disangka terus.
0: Alsa Frozen.
1: Ingat ya Alsa ya. Itu Elsa.
0: Maaf. Oke. Ya itu berarti seru ya, up and down-nya udah dijalanin semuanya, tapi masih tetap seperti kata Mbak Sita tadi bilang ya, buku ini adalah sebagai salah satu pembuktian juga. Betul. Gimana nih, balik lagi nggak kita nih ya, kita berkarya lagi nggak nih, ngeluarin lagu lagi nggak nih gitu. Jadi balik lagi buat semua pendengar, ayo kita tetap support musik Indonesia.
1: Siap.
0: Ya kan, salah satunya ya Best Jam ini. Karena ini lagunya buat aku, lagu yang menemani buat aku, musik itu menemani semua perjalanan hidup sih
1: itu
0: ya. Benar nggak sih,
1: tumbuh bareng gitu.
0: Iya benar,
1: dengan lagunya.
0: Ada Bang Benijo tapi
1: oh iya di Manado sudah nunggu dari tadi di line telepon. Bisa kodenya. Oke, Bang Benijo selamat malam.
0: Halo, selamat malam Bang Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori

0: Aduh.
1: Silakan Bung, ini ada base game di sini yang ingin ditanyakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personil base game, apa kabar kalian?
3: Baik.
4: Baik, Bang.
2: Oke deh, langsung ke pertanyaan. Ini kan, aduh, ini legend banget nih. Ini pertanyaan pertama, lagu yang bermimpi, bukan pujangga, hujan tanpa awan, itu dimuat dalam satu album atau beda-beda album? Itu pertanyaan pertama ya. Okay. Pertanyaan kedua, next project ke depan apa sih? Next project ke depan apa sih? Insya Allah ditunggu ya karya-karya terbaru dari Basecamp-nya. Okay. Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap.
2: Salam dong, Bang Jan.
0: Boleh, Bung Benny. Jangan
2: salam ya. Yang lagi bertugas di Persatu Manado, Pak Priskila Balebu, semangat Mbak Priskila, tetap sampai tutup siaran ya. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Ibu Farida, terus siapa lagi ya, Gilang Kertasono, Angel Gazi, Ayu Maluku Tengah, Pak Mali di Pekanbaru, Baru Yosi Semarang, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di WhatsApp call juga kita ke Bogor.
0: Teh Dinda.
1: Halo Teh Dinda.
5: Malam Andes Satria.
1: Malam
5: juga Iksan Talore.
0: Selamat malam Teh Dinda di Bogor.
5: Rindu ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, yes, cakep. Mau tanya apa Teh Dinda?
5: Iksan kenapa Iksan? Udah ringan kan?
0: Udah.
6: Kok dia bisa tahu?
0: Karena dia nonton.
1: Dia iya.
0: Oh. Dia nonton. Dia jadi dia lancar. Tahu.
1: Iya, dia tahu kejadian.
0: Masa gua live dari toilet yang bener aja.
5: Itu malam nih, Ika. Tenang aja, Noli.
0: Iya, makanya ya gitu. Ya, boleh langsung ke base jam aja, Teh Dinda. Terima kasih.
1: Silakan, Teh.
5: Base jam, selamat malam.
0: Iya.
5: Ih, seru pasti itu di studio. Ih, banyak bener gitu ya. Rame gitu ya.
1: Iya, Teh.
5: Iya. Tete awalnya senang dengarnya di 32 tahun ini tercetus bikin buku. Ih, biografi luar biasa. Buku kan gak akan hilang ya.
1: Betul.
5: Datanya. Gak akan hilang. Halo, kemana suaranya?
0: Ada di sini tetap. Betul.
5: Nah, tapi kan gini, kepengennya itu selain memang buku fisik, itu ada e-book deh.
0: Mm-hmm. Oh iya benar juga, e-book.
5: Kepengen tete sih, tapi up to you best jam begitu ya.
0: Up to you, oke baik.
5: Soalnya gini, orang Indonesia itu budaya literasinya kurang gitu.
0: Jadi,
5: ya kan?
0: Insight-nya dari Teteh adalah kalau bisa selain memang ada bentuk fisik, ada e-book-nya ya.
5: Nice. Masukkan dari Teteh itu aja. Terus baik. Karya terbaru, lagu-lagu dari Basecamp apa? Mudah-mudahan sudah ada ya.
0: Okay.
5: Dari saya itu aja pertanyaannya. Doa terbaik untuk Basecamp terus berkarya 32 tahun dan seterusnya.
0: Amin.
5: Terus Teteh mau kasih ucapan satu aja.
1: Silakan.
5: Telat. Ucapan selamat ulang tahun ya. Kalau Mbak Ita udah waktu itu tepat di hari Rabu kan. Nah, setelah Mbak Ita ini ada yang ulang tahun juga tanggal 17. Tapi karena ruang rindunya dijatuh di tanggal 22, nggak apa-apa ya hari ini ya.
0: Boleh.
1: Silakan Teh.
0: Siapa tuh?
5: Untuk Bang Andi Yudhistira di Bengkulu ya. Selamat ulang tahun untuk Bang Andi. Terus sehat, semangat terus dan barakallahu fi
1: umrik.
5: Bang Andi Yudhistira. Oke, dari kata itu aja Andi Satria.
1: Iya Teh.
5: Oke, best day. Thank you. Selamat malam, bye bye.
0: Selamat malam Teh Dinda.
1: Di Bogor.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi, kita ke Lampung dengan Pak Leman. Halo, selamat malam Pak Leman.
7: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Ande, Bang Isan.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Selamat malam.
1: Best jam.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
7: Begini Bang Andes, Bang Isan yang bisa tanyakan kepada Best.
1: Silakan.
7: Semuanya. Apa namanya, bulan dan tahun apa aja waktu dapat jawaban dan

0: dan juga jawaban itu se-Indonesia yang sudah dicatat di buku kemana saja gitu.
1: Oke.
0: Okay. Yang ketiga itu berapa kalau mengundang SCM untuk PENPAS gitu. Itu saja Bang Andes, Bang Ihsan.
1: Oh, tiba-tiba kalau hanya budget saya, nih.
0: Tadi Bondowoso.
2: Ya.
0: Untuk Bang Simon Kayai.
2: Siap.
0: Yang 1 juta apa 1000 apa lupa saya. Pokoknya Simon Kayai aja lah. Sudah patah mati dan semuanya saja tanpa kecuali.
2: Baik.
0: Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya.
2: Satu lagi ya. Ini terakhir ini.
1: Bu Ana dari Papua soalnya dia jauh.
2: Dari Sorong.
1: Sorong.
2: Halo.
1: Halo. Selamat malam.
2: Halo.
3: Selamat malam.
1: Iya.
3: Halo.
1: Halo. Boleh dikecilin sedikit monitornya Mbak Ana?
3: Oh iya, sabar. Habisnya okay. Radionya terlalu besar.
2: Betul.
1: Iya.
2: Emang kan?
1: Sebesar apa? Oke.
2: Okay. Maksudnya suaranya.
3: Sebesar cintaku sama Kak Anda sama Ihsan Tarokai itu dari tadi nunggu.
1: Iya, so sweet sekali memang. Dari tadi ya gimana ya?
3: Iya.
1: Langsung aja ke Best Jam boleh, terima kasih.
2: Silakan. Mana ke Best Jam?
3: Iya, Kak Anda. Kak Ihsan Tarore, apa kabar?
2: Kabar baik,
1: kita alhamdulillah.
3: Terus bahasa jam, apa kabar semuanya yang ganteng-ganteng, yang cantik?
4: Terima kasih baik.
1: Bana, best jam, bahasa jam, bahasa jam. Oke.
3: Best jam.
1: Oke, best jam. Oke.
3: Terus ini. Dulu kan waktu pertama ini tuh personilnya ada 7 orang ya.
1: Betul.
3: Terus ini Anil gitar, Ardi gitar. Terus yang cantik dulu pada masanya itu Anya ini. Dulu sekarang juga masih cantik. Siapa namanya?
1: Kebetulan sekarang adanya Sita dan juga Alsa.
3: Yang dulu yang waktu tahun berapa? 94 kan?
1: Iya. Ya, kalau Anyanya dia udah drop out, oke.
3: Okay. Waduh, kok drop out? Saya tadi mau kirim ini lagu ini. Ku ingin kau tahu isi di hatiku. Ku tak akan lelah jaga hati ini hingga dunia tak bermentari. Ah itu 1998.
1: Tebak penyanyinya.
3: Oke,
1: sama penyanyi.
3: Iya.
1: Betul.
3: Ini satu lagi.
1: Apa lagi?
2: Apa nih?

0: hatiku.
1: Kenapa
0: itu
1: giliran?
0: 97.
1: Oke.
0: Okay. Jatuh cinta yang tadi diputar.
1: Oh.
0: Iya.
1: Oh. Yeay.
0: Tapi ini nih biar kita tua juga deket kita seinian semasanya dulu kakak Ande sama kakak Isa.
2: Iya.
0: Makan iya. Tidak tahu aja.
1: Sorry kita nggak seumuran Mbak Ana, terima kasih.
0: Ya tidak.
1: Oke okay, oke.
2: Ya tidak lah iya.
3: Ada lagi
2: Mbak Ana. Ada lagi itu aja.
0: Lagunya. Oh terus
2: pertanyaannya.
0: Okay. Tapi waktunya lagu terus.
1: Iya makanya pertanyaannya
2: ada lagi yang disampaikan silakan.
0: Yang 32 tahun berkarya ini semoga Wish Gemini semakin sukses.
2: Amin.
0: Amin. Dikahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin
0: ya rabbal alamin. Pertanyaannya. Apakah sampai sekarang ini masih 7 personilnya? Terus dari mana-mana saja gitu. Terus yang cantik itu dulu yang sudah sudah selesai, tidak lagi sekarang Sugati. Dari mana-mana sajalah itu, apa maksudnya asal usulnya gitu. Terus kapan ketemunya di mana? Gitu aja.
1: Oh gitu. Baik. Itu enggak gitu aja, banyak loh itu.
0: Untuk 1000 peserta.
2: Tiga aja Mama, okay. Nah, silakan.
0: Iya, 3000 ya.
2: Tiga.
1: Nawar nawar lagi kayak di pasar. Oke.
2: Okay. Sabar.
0: Okay. Hey, Kak Iksan ini sama Kak Andes ini ya. Sampai sama ini ya, Kak Ana ini ya.
2: Iya, oke. Okay. Silakan, boleh 3.
0: Gini. Salamnya buat yang bertugas di Pro 1 Sorong, tentunya kakakku yang cantik, terus Oma Ana, Bang Benijo Manado, dan semuanya buat Kak Andes sama Iksan Terorenya, dadah bye bye. Terus semoga sukses selalu ya bintang tamu kita semuanya.
2: Amin.
0: Sampai dua sampai anak cucu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Betul,
1: ya kan, nggak kelihatan kan kalau dia sebenarnya bukan angkatan aku.
2: Oke. Okay. Dan faktanya kan kita jam 10 di Jakarta, di Sorong udah jam 12.
1: Iya. Betul, tapi dia masih
2: ceria.
1: Pasti dia nggak punya tetangga deh. Bercanda ya Mbak Ana.
2: Baik, kita mulai satu persatu dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi.
1: Yeah.
2: Tentunya yang pertama dari Bang Benijo ya.
1: Yes.
2: Pesan ya dari Manado. Lagu Bermimpi, terus juga yang
1: bukan
2: tadi
1: Pujangga.
2: Bukan Pujangga. Ini apakah dalam satu album?
5: Hujan Tanpa Awan tadi.
2: Iya, Hujan Tanpa Awan juga. Hujan Tanpa Awan.
5: Lagu itu kebetulan dari album yang berbeda-beda.
2: Oke.
5: Okay. Jatuh Cinta itu dari album kedua. Terus Bukan Bujangga album ketiga, kalau hujan bermimpi ya, sorry,
2: bermimpi
5: itu album pertama.
1: Bermimpi. Kata dia beda band.
2: Hujan Tanpa Awan.
5: Best of best.
2: Oke.
5: Jadi beda-beda.
2: Jadi beda-beda ya. Bang Benny dijawab sudah?
1: Sudah. Tadinda berikutnya.
2: Oh ini Bang Benny juga ada proyek terbaru nggak? Iya. Album terbaru nantinya mungkin? Atau sudah disiapkan?
6: Belum.
2: Belum.
6: Lagi menyiapkan si buku ini. Kita perkenalkan ke banyak orang.
1: Iya buku ini. Teman tapi
6: kita dicetakan kedua, jadi cetakan pertama kemarin kami sudah habis.
1: Alhamdulillah.
6: Jadi kita lagi cetakan kedua, makanya lagi mudah-mudahan semua teman-teman yang dengerin tadi kebetulan udah ada satu yang WA ke nomor manajemen BSC dari Gorontalo, udah nanya soal pesan buku gimana.
2: Ah,
6: bisa langsung
2: siap.
1: Oke, okay, nice. Nah, itu kalau mau tahu itu kayak gitu-gitu pesannya di mana?
6: Dari IG Best Jam, Best Jam
1: Official
6: ternyata.
1: Dari IG-nya Best Jam Official
6: nomor,
1: ya.
6: Nomor ada. Betul. Link, jadi bisa langsung, bisa e-commerce juga, bisa pesan WA juga.
1: Jadi ya udah lebih mudah ya sebenarnya ya. Cuma tadi kan ada pertanyaan juga tuh dari Teh Dinda. Apakah itu bisa jadi masukan buat kalian?
2: E-book.
1: Apakah e-book, ada rencana untuk bikin e-book?
6: Baru ada bapak.
1: Ayo. E-book, bapak. Oke sih.
2: Buku digital, digital deh kalau gitu.
6: Ya itu sebenarnya udah jadi pembicaraan ya waktu sama penerbit kita, tapi kayaknya di Indonesia ini e-book dan terbitan fisik tuh agak berbeda jalurnya dan
1: beda peminatnya
6: belum,
1: ya.
6: Belum ke arah yang e-book, tapi input yang bagus banget, mudah-mudahan kita bisa rilis dalam bentuk
1: e-book itu. Juga ya. Menarik juga.
2: Menarik.
1: Soalnya sebenarnya tadi ada pertanyaan yang keskip kayaknya deh. Karena tadi ada pertanyaan dari si Haryanti di Toli-Toli. Ada rencana collab enggak sih
2: udah,
1: sama siapa?
2: Tadi, udah tadi. Udah.
1: Emang udah. Oh, tadi gua ke toilet.
2: Dalam rangka meringankan, dalam rangka meringankan.
1: Udah. Ya udah.
2: Mau diulang lagi?
1: Oke. Okay.
6: Udah penuh
1: serius
6: dan penuh
2: fokus loh tadi. Iya loh. Ini kalau Teh Dinda juga karya terbaru apa? Iya. Tadi juga sudah dijawab.
1: Dijawab.
2: Buku tentunya.
1: Bung Leman sekarang. Leman.
2: Ini
3: agak kurang percaya sama partnernya ya.
1: Gak, bukan kurang percaya, lebih ke takut keskin.
2: Iya. Fungsinya melengkapi aja.
1: Cubit ya.
2: Bulan dan tahun job yang akan diadakan mungkin maksudnya adalah dalam waktu dekat kali ya.
1: Mau perform kemana?
2: Mau perform kemana? Tadi juga sebenarnya udah ditanya ya, belum ya?
1: Dan udah rencana udah pernah ke Indonesia ini bagian mana aja tadi?
2: Oh iya, juga. Bagian mana aja? Terjauh mungkin
3: yang belum ya?
1: Yang belum?
3: Banyak juga.
6: Timur kita belum banyak ya?
3: Iya, Maluku sama Papua tuh belum.
1: Mbak Ana Sorong?
3: Sorong belum.
1: Jadi kalau mungkin daerah silakan tuh langsung hubungi di Instagram, terima kasih.
2: Oke. Okay. Terkait juga pertanyaan Pak Leman, jadi kan tadi kalau mau undang Best Jam, nah silakan.
1: Ada di Instagram. Ada
2: di Instagram.
1: Kontak personnya ada di sana. Kalau harganya nggak bisa Pak Leman, nggak bisa di spill di sini.
2: Langsung kontak aja.
6: Kita sampai jadilah
1: nego. Nego sampai jadi tapi cocok ya Pak. Bukan nombok ya. Oke, okay, terima kasih.
2: Kita ke Mama Ana Sorong.
1: Yes.
2: Apakah sampai sekarang masih dengan 7 personil? Dan kalau tadi ada pergantian siapa aja?
1: Dan ketemunya di mana aja? Asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya.
1: Banyak kok pertanyaan.
3: Dari mana?
1: Dari
3: mana?
1: Dari yang personil lama deh.
6: Sekarang berlima. Pertama bertujuh udah banyak ganti formasi. Yang terakhir berlima tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin dan Uni. Dari mana aja ketemunya?
1: Betul.
6: Kalau saya sama Sigit ketemu dari orang tua kami, sama-sama satu kantor orang tuanya.
1: Satu kantor.
6: Bapak saya satu kantor, bapaknya
1: Sigit. Oke, okay, terus
3: 32 tahun yang lalu.
6: 32 tahun yang lalu.
1: Oke, okay, fine.
6: Gitu ya. Terus kalau Alvin ketemu di ajang
1: pencarian zakat.
2: Bakat dong, bakat. Bakat.
1: Oke, okay, terus.
6: Kalau Oni, Oni sebelumnya ya, Oni ketemunya, Oni tuh ketemunya ya circle ini aja sih, apa? Musisi pemain musik, terus itu karena gitar satu cabut, jadi ada Mas Oni kita ajakin bareng. Kalau Alsa nemunya waktu itu di jalan, jadi kita ketemu.
1: Ya? Lagi ketok-ketok gitu ya. Kok tempo?
2: Kok tempo? Bagus, ya? Iya lagi. Tempo. Boleh nih.
1: Coba kita kasih draft.
6: 2015 tuh kami sebenarnya dari 2009 waktu kami mulai on lagi tuh enggak punya drummer tetap.
1: Okay.
6: Selalu pakai additional. 2015 pertama kali ketemu Alsa, waktu itu kita mau manggung di sebuah acara festival musik yang biasanya di Bali dan banyak bandnya, lebarannya musisi Indonesia lah ya. Waktu kita nggak punya drummer, jadi ketemu, dikenalin, ditelepon ya, Adon yang, Adon nelfon dia, saya nggak kenal dia siapa. Saking saya nggak kurang gawat loh. Terus ya udah dari situ 2015 sampai akhirnya 2019 kami ajakin untuk jadi join
1: tetap,
6: gitu, setelah 4 tahun jadi
2: additional. Jadi dari 2019
1: sampai official sampai official. Sekarang jadi baik. Personil tetap Base Jam.
2: Pertanyaannya sudah semua dijawab dari pendengar mungkin Action Tarore.
1: Tapi sebenarnya belum selesai.
2: Oh belum ya.
1: Tadi asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya.
1: Asal aslinya kotanya. Apakah berasal orang Jakarta kah kalian?
6: Saya sebenarnya orang tua saya Jawa Tengah tapi saya dari kecil di Jakarta.
1: Jakarta.
6: Oke. Okay. Elsa
1: Sunda. Oh, Elsa Sunda.
3: Bogor.
1: Bogor. Oh, kembali ke Bogor sekarang. Oke, okay, baiklah. Kalau
2: Bang Alvin
1: Jogja. Enggak kelihatan tapi.
2: Oh,
1: jangan langsung Jawa.
2: Oh, iya. Manado aku percaya
1: enggak. Oh, sakno.
6: Kalau
1: Bang Ramzi, dari namanya sih kelihatannya orang Papua.
3: Saya Batman,
1: Batak Manado. Oh,
2: iya.
1: mirip-mirip kita ya. Cuman abang dapat marga bataknya, aku dapat marga Manadonya ya. Udahlah ya, cocok lah.
2: Baiklah, sudah ya, berarti semua sudah terjawab.
1: Sudah
2: ya.
1: Terjawab semua.
2: Iksan Tarore, ada yang ingin disampaikan mungkin pertanyaan?
1: Aku banyak sih, kalau nanya-nanya kira-kira 2 hari lagi nggak kelar-kelar lah. Kebetulan udah mau habis ya.
2: Iya, itu dia.
1: Oh iya,
2: di Indonesia Timur sudah pukul 12.
1: Iya sih, iya. Luar biasa loh. Tapi benar-benar buat aku sih Best Jam ini nggak akan pernah lekang oleh waktu. Jadi
2: betul.
1: Intinya aku akan selalu menantikan karya-karya dari Best
2: iya
1: Jam.
2: Iya dong.
1: Sebagai salah satu Best Jam
2: Friends.
1: Iya.
6: Yes. Juga mau appreciate buat Ruang Rindu ya. Tadi ada Best Jam Friends juga yang WA bilang kayak nostalgia zaman dulu banget kita dengerin lagu Best Jam di radio.
2: Wah, yeah, terima kasih.
1: So sweet.
6: Dan banyak itu lengkap rasanya kayak ih zaman dulu banget. So, makasih banget udah menyambung memori dan menjadi ruang buat
1: mengobati rindu.
2: Iya. Terima kasih.
1: Seperti namanya, terima kasih ya. Pokoknya juga terima kasih banyak buat semua Best Jam Friends, buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi sama kita. Mudah-mudahan ini ngobatin rasa rindunya.
2: Betul.
1: Yang namanya juga Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Karena yang namanya lagu itu memang selalu membawa memori.
2: Siap. Kalau gitu ini sudah di ujung ya.
1: Yes.
2: Dari perjumpaan kita.
1: Lagi aku ya.
2: Biar Mbak Sita seneng aja. Dari tadi seneng sekali beliau.
1: Oh, jadi dari tadi aku cabut tuh di gosip.
2: Oh, okay. Dari A sampai Z. Oh, oh.
1: Habis ini aku minta rekamannya ya.
2: Boleh. Baik. Pendengar, kita siap-siap untuk memotong dari rekaman tadi. Untuk itu, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari pukul 20 tadi hingga 22 malam ini, dan di Indonesia Tengah 23 dan di Indonesia Timur 24. Terima kasih untuk Anda. Andi Satria pamit.
1: Isan Tarwi juga pamit beserta dengan Best Dem dan juga Ramzi Ras. Kita undur diri. Terima kasih semuanya.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: digital adalah bentuk mata uang yang tidak memiliki wujud fisik dan beroperasi secara elektronik. Dengan perkembangan teknologi informasi, uang digital semakin populer, terutama dalam transaksi online. Sistem ini memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran dan transfer dengan cepat dan aman tanpa perlu mengandalkan uang tunai. Selain itu, uang digital seringkali dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih, seperti enkripsi dan autentikasi dua faktor yang memberikan perlindungan tambahan bagi pengguna. Di Indonesia, uang digital juga semakin diterima di berbagai sektor, mulai dari e-commerce hingga pembayaran di toko fisik. Banyak platform yang menawarkan layanan dompet digital yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang dan melakukan transaksi hanya melalui smartphone. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga mendorong inklusi keuangan, di mana lebih banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan, dapat terlibat dalam ekonomi digital.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan sedari tadi pendengar, Anda sudah menyimak siaran Ruang Rindu bersama Pro 1 RRI Jakarta. Dan kali ini Anda kembali bersama kami di siaran lokal kita di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan malam hari ini masih bersama saya, Ardian Huta Barat. Dan juga selamat malam untuk para pemirsa semuanya ya. Terlebih lagi yang saat ini masih tidak jemu-jemunya ya, menemani suasana malam hari ini ya. Apakah itu sedang dalam bersendirian ya, ataupun juga sedang duduk di warung kopi, atau juga sedang dalam perjalanan nih menuju ke tempat tujuannya. Barangkali di kota atau di kabupaten banyak sekali kegiatan-kegiatan pertemuan, ataupun juga jumpa sahabat, jumpa teman, atau berjumpa dengan orang tersayang ya. Semoga saja bagi Anda yang sedang berkendaraan untuk senantiasa berhati-hati di jalan, dan semoga sampai dengan selamat di tempat tujuan. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung, khususnya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, saya akan menemani Anda sampai jelang ke pukul 24 waktu Indonesia Barat atau pukul 12 malam nanti. Sebagai lagu awali kita jumpa malam hari ini ya. Terlebih lagi bagi mereka yang memiliki cinta rahasia ya. Tapi mudah-mudahan saja apapun yang menjadi prinsip dan konsistensi Anda ya. Karena memang setiap perjalanan dalam kehidupan kita yang akan menjalani dan kita yang akan melewatinya. Dan semoga apapun yang menjadi pilihan hidup Anda sebisa mungkin itu tidak akan mengecewakan Anda. Kita dengarkan bersama dari Ale Aulia, Rahasia Indah.

Ya, itu tadi ya, satu nomor lagu dari Ali Aulia, Rahasia Indah. Ya, ternyata ada yang menyapa kita dari Bang Andre Putra ya. Oke, alhamdulillah sehat nih Bang Andre Putra. Lalu bagaimana nih kabarnya Bang Andre Putra ya? Semoga sehat selalu ya buat Bang Andre ya. Ini Andre Putra yang mana nih ya? Belum tahu nih kalau dikasih clue ya. Jadi kita bisa tahu ya, oh rupanya Mbak Andri Putra yang ini gitu ya. Atau teman saya, bahkan teman sekolah saya ya. Nanti silakan disapa. Bagi yang belum kenal, salam kenal. Kalau yang sudah kenal silakan disapa ya. Dan juga selamat malam nih buat Mak Jamila ya. Saya selalu buat Mak Jamila ya. Malam hari ini kita tidak ada siaran kontak ya. Karena tadi sudah selesai siaran Ruang Rindu bersama Pro 1 Jakarta. Setiap Rabu malam ya, itu ada kita siaran berjaringan. Dan silakan disapa ya di live chat kita. Barangkali ada yang mau kirim-kirim salam ataupun juga mau request lagu ya. Kalau memang ada lagunya, kalau memang ada waktunya, nanti kita tunaikan. Karena kita juga sudah dipersiapkan nih lagu-lagu di playlist kita oleh teman kita di yang bertugas sebagai music director di Pro 1 ya. Baik, untuk Anda yang ingin menyapa nanti di live chat silakan ya. Kita dengarkan lagu selanjutnya. Ini lagunya sepertinya agak sedih ya, tapi mudah-mudahan saja bagi Anda yang sedang mengalaminya atau pernah merasakan hal demikian, semoga saja lagu dari Fadila Intan dengan judul Dawai ini bisa mewakili dan juga kita ambil pelajaran dari kisahnya.

0: Anak itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
3: Anak kita, Mbak.
0: Saya bukan pembantu.
4: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

0: Oh, ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media. Karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: Iya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami ya. Saya ucapkan selamat malam ya untuk Maharani Kartika Putri tadi ya. Salam sehat selalu buat Maharani Kartika Putri ya. Ya, selamat malam ya, semoga senantiasa bahagia ya, karena memang bahagia itu muncul dan terpatri di dalam hati. Kemudian juga Kakak Ramda Oma, selamat malam Kakak Ramda ya, terima kasih ucapannya. Iya nih, masih bertugas ya hingga malam hari ini ya. Tapi beginilah ya, balada seorang penyiar ya. Pekerjaannya berbeda waktu ya, dan juga berbeda kondisi juga. Ya, terkadang begitulah ya, tanggal merah kalau memang tugasnya, meskipun hari libur nasional, seorang penyiar tetap bertugas ya. Oh ya, Bang Andri Putra katanya pernah SD-nya di SD 06 Tanjung Pinang Barat, dan kalau SMP-nya di Natuna. Oh, begitu. Jadi Bang Andri sekarang tinggal di mana nih, Bang ya? Oke, Bang oh ya, dengan Kak Ramda Oma tadi ya. Saya selalu buat Kak Ramda ya. Sesekali terkadang saya lewat scroll di live, terkadang live ya. Ya sudah lama nih tidak menikmati suasana ngopi ya di ya tempat yang begitu harmonis pastinya ya. Ya, hari ini kita tidak terima telepon ya, karena siaran ruang rindu kita malam hari ini dipercepat tadi pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Lagu selanjutnya, semoga lagu ini juga menjadi oh iya, selamat malam buat Kak Rosni Rinarin ya. Lagunya siapa nih? Heartland, judulnya Alam dan Penciptanya. Nanti kita cek lagunya ya, kalau memang ada kita coba nanti usahakan ya. Baik, kita dengarkan lagu dari Robin Hood featuring dengan Asmiranda ya. Lagu ini juga pastinya di era-era tahun 2008-2009 ya. Lagu yang pernah hit saat itu ya. Apalagi di masa-masa saat itu masih SD kah atau masih SMP atau mungkin masa-masa SMA lagu ini ya. Kita dengarkan bersama.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Iya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang ya. Tadi satu nomor lagu dari ada band ya, dengan Manusia Bodoh. Tapi ini hanya sebuah lagu, dan mudah-mudahan saja kita tidak diperdaya ya dengan hal-hal duniawi yang terkadang itu membuat kita menjadi terhanyut dan terlepas dari kendali. Dan untuk itu, apapun yang menjadi mimpi, harapan, dan cita-cita Anda, semoga tetap fokus, tetap konsisten ya, dan juga tetap merasakan hal-hal yang pastinya kita tidak bisa terlepas dari yang namanya tantangan, ujian, dan juga cobaan ya. Dan kita mampu untuk menjalani dan juga memperjuangkannya. Ini dari Kak Siti ya. Kak Siti katanya, salam kenal host penyiar dari saya kecil sampai sekarang. Ya maksudnya apa nih? Maksudnya mendengarkan siaran radio ya. Oke, semoga siaran radio Pro 1 RRI Tanjung Pinang khususnya tetap menjadi teman aktivitas Anda atau juga menjadi sahabat Anda ketika Anda sedang berada di rumah, di mana saja berada. Apalagi sekarang sudah ada aplikasi RRI Digital ya, Anda bisa mendownload aplikasi tersebut di Play Store di Android Anda, atau juga bisa mendownload di iPhone Anda ya, di App Store. Ketik saja RRI Digital. Oke, Bang Andre Putra katanya kirim salam nih buat Bang Ardian sama yang bertugas. Terima kasih Bang Andre Putra ya. Tetap monitor siaran kami tentunya. Oke, tadi ada yang request ya lagu tentang alam dan penciptanya ya. Ini kita menuju ke era tahun 1980-an nih ya. Tadi dengan Kak Rosni Rinarin ya, barangkali ya merequest lagu tadi ya. Wah, ini jauh sekali ya. Mungkin sesuai dengan usia barangkali ya. Lagunya tadi iya nih. Benar ya. Alam dan penciptanya ya. Oke. Okay. Iya, lagu ini memang sebuah renungan ya. Bagaimana kita senantiasa cinta terhadap alam ya. Banyak hal-hal kecil yang dapat kita lakukan, semisalnya membuang sampah pada tempatnya, itu hal yang mudah yang sering kali dalam keseharian kita alami ya. Terlebih lagi bungkusan permen atau tisu yang sudah kita gunakan ya, sebaiknya tidak sembarangan. Terkadang memang ada hal-hal yang membuat kita lalai ya, ada bungkus permen ya, kita buang secara sembarangan, di sembarang tempat ya, tanpa melihat estetika dan keindahan dari hal tersebut ya. Kalaulah kita berpikir itu akan mengganggu pandangan mata kita, alangkah baiknya ketika kita membuang sampah memang pada tempatnya ya, tidak secara sembarangan. Baik, kita dengarkan nih, ada lagu dari Rita Ruby Harland dengan Kepada Alam dan Penciptanya, tapi dengan tajuk Pecinta Alam.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gerry79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: ...98,3 MHz, Pro 1 RRI, Tanjung Pinang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Selamat malam nih untuk Bang Alfa Rizki ya. Oke, ini ucapannya, selamat bertugas Bang Ardian, tetap semangat. Terima kasih ya Bang Alfa Rizki, nanti ditunggu aja lagunya. Kemudian ada Kak Kalista Farah, ini Rukminto Refmi Kediri. Wah, jauh ya, di Kediri ya. Kediri itu saya lupa jawab apa ya. Baik, pendengar dan pemirsa, setiap orang pasti memiliki tempat yang selalu dirindukan. Bukan karena rumah itu paling mewah, tetapi karena disanalah terciptalah kasih sayang, suka duka, tawa keluarga, dan cerita yang tidak tergantikan. Rumah bukan hanya tentang dinding dan atap, melainkan tempat hati selalu ingin kembali sejauh apapun langkah kita melangkah. Nah, semoga lagu berikut ini mengingatkan kita untuk selalu menjaga kehangatan keluarga dan menghargai rumah yang menjadi tempat kita untuk pulang. Rumah kita dari God Bless.

Ya, demikian tadi ya, satu nomor lagu dari Good Bless dengan Rumah Kita ya. Baik, selalu ingat pulang ya. Iya, Rumah Kita ini menggambarkan di mana tempat kita lahir ya, kampung halaman kita, masa-masa kecil kita ya. Mungkin pendengar dan pemirsa pernah nih merasakan keindahan di masa-masa kecilnya. Meskipun sekarang barangkali berdomisili di Tanjung Pinang atau bertempat tinggal Tanjung Pinang, tapi di masa-masa kecilnya mungkin bisa jadi bukan di daerah Tanjung Pinang ya. Iya, seperti saya ya, masa kecilnya itu di Kota Pangkal Pinang ya, Provinsi Bangka Belitung. Ya, itu masa-masa kecil saya dulu ya. Ya, banyak kenangan. Anda juga demikian ya, pasti banyak kenangan. Oh ya, selamat malam buat Kak Nia Yusti ya. Sehat selalu buat Kak Nia Yusti ya. Semoga saja siaran kami bisa menemani kebersamaan Kak Nia Yusti bersama keluarga, baik yang saat ini berkumpul di rumah atau sedang beristirahat ya, beranjak menuju ke tempat peraduannya bersama keluarga. Semoga saja sajian siaran kami bisa menemani Anda hingga terlelap. Tapi mudah-mudahan saja radionya dimatikan dahulu ya. Dan juga Tirvi ya, selamat malam ya. Dan juga buat Bang Aswi Syukur ya, salam kenal dari orang Kediri, Jawa Timur. Oh, sudah menetap di kilometer 18 Kijang. Oh, Kak Tirvi ya. Oke, berarti masa kecilnya itu di Kediri, Jawa Tengah. Maksud saya Kediri, Jawa Timur ya. Sekarang sudah menetap di kilometer 18 Kijang. Jadi masa-masa kecil dahulu ya di Jawa Tengah, di Kediri, Jawa Tengah. Maksud saya Jawa Timur ya, Jawa Tengah mulu ya. Iya, di Jawa Timur, Kediri ya. Oke, sekarang sudah menetap di kilometer 18 Kijang. Oke, baik. Selamat malam buat Kak Nia Yusti, selamat tidur ya. Semoga besok dapat kembali segar, sehat, kembali dapat beraktivitas dengan baik dan semangat pastinya ya. Baik, kita lanjutkan untuk menemani pendengar kita dan juga pemirsa kita. Barangkali ada nih yang saat ini sedang berada di warung kopi, terutama pemilik kopi ya, pemilik warung kopi ini biasanya juga sembari membuat kopi, mendengarkan siaran Radio Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ataupun juga nih buat rekan-rekan yang bertugas di pos-pos keamanan ya, pos security ya, baik itu di sekitaran bandara atau juga pelabuhan, bahkan di rumah sakit ya, dan juga di perumahan nih. Oke, mudah-mudahan saja siaran kami mampu untuk menemani aktivitas Anda.

0: mendadak buyung ya.
1: Gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
4: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Ya, kami sampaikan informasi untuk Anda di portal rri.co.id di era digital. Menggulir layar atau scroll, ya, men-scroll media sosial atau aplikasi Anda di handphone ini menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Banyak orang membuka media sosial saat bangun tidur, menunggu kendaraan, beristirahat hingga sebelum tidur. Awalnya hanya ingin melihat informasi terbaru selama beberapa menit, namun tanpa disadari, waktu yang dihabiskan bisa mencapai berjam-jam. Dikutip dari gramedia.com, bagi sebagian orang, aktivitas scrolling bukan lagi sekadar mencari informasi atau hiburan. Media sosial kerap menjadi tempat untuk mengalihkan perhatian dari rasa bosan, stres, kesepian, atau tekanan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Ketika menghadapi masalah, seseorang mungkin memilih membuka media sosial daripada mencari solusi atau berbicara dengan orang terdekat. Tidak ada yang salah dengan menikmati media sosial sebagai sarana hiburan. Namun, ketika scrolling menjadi pelarian utama setiap kali muncul emosi negatif, kebiasaan tersebut perlu diwaspadai. Alih-alih menyelesaikan persoalan, seseorang justru hanya menunda untuk menghadapi sehingga masalah yang ada tetap belum terselesaikan. Dari kebiasaan kita mendengar, kebiasaan scrolling ya, terlebih lagi secara berlebihan juga dapat mempengaruhi kesehatan mental kita. Paparan informasi yang terus-menerus atau dari layar handphone Anda, perbandingan dengan kehidupan dengan orang lain, kita membandingkan kehidupan kita dengan orang lain ya, orang terlihat baik, senang, kaya gitu ya. Tapi kita bandingkan dengan diri kita, itu belum tentu pendengar. Terkadang apa yang diposting di media sosial itu belum tentu kehidupan mereka. Nah, serta derasnya konten yang silih berganti dapat menimbulkan rasa cemas, lelah secara emosional, bahkan menurunkan rasa percaya diri. Kondisi ini semakin terasa jika seseorang sulit melepaskan diri dari layar handphone meski tidak lagi menikmati konten yang dilihat ya. Kami ucapkan kami ucapkan selamat malam untuk Kak Lala ya. Kak Lala ini katanya sedang mendengarkan siaran RRI sembari beraktivitas ya, sedang mengetik tugas ya. Oke, mudah-mudahan tidak salah ketik ya buat Kak Lala Agustin. Ada Noah apa ini ya? Nur available ya. Dari Sarawak, Malaysia. Hadir Bang DJ. Oke, salam kenal buat Nur Available ya. Apa nih Noah, apa nih namanya Noah ya. Dari Sarawak, Malaysia. Oke, salam kenal ya. Wah, jauh-jauh dari Sarawak, Malaysia sana ya. Dekat lah dengan Tanjung Pinang nih ya. Cuman ya jarak-jarak beberapa jam aja dengan ferry ya. Oke, kita lanjutkan pendengar. Nah, ada kalanya hidup dalam kehidupan kita ini menempatkan kita di sebuah persimpangan ya. Ini sebagai halil atau cerita ya, hal-hal dalam kehidupan kita sering atau berpikir kita ini berada di sebuah persimpangan ketika hati dan logika seolah-olah berjalan di arah yang berbeda. Kita bingung nih untuk memilih. Dalam situasi seperti itu tidak jarang nih kita sebaiknya mengambil keputusan yang sangat-sangat berat, meski tidak tahu akan ada yang harus kita korbankan ya. Terlebih lagi ketika memang apa sih Anda pernah mengalami ya, memilih di antara dua nih ya. Terkadang kedua-duanya atau kita memilihnya sangat berat. Namun pendengar, apapun pilihan kita, itu adalah pilihan berdasarkan keputusan dari hati kita. Meskipun terkadang ada seseorang yang harus kita korbankan, terlebih lagi ketika kita memilih seorang pasangan hidup, ya, teman hidup. Terkadang kita memiliki penentuan pilihan, ya, bisa dikatakan dengan dilema yang sangat besar. Nah, melalui lirik yang penuh dengan makna, dengan arasmen khasnya Noah, ya, kita menyelami perasaan saat menghadapi pilihan yang tidak mudah. Semoga lagu ini bisa menjadi teman untuk siapapun yang sedang berjuang menghadapi dilema dalam kehidupannya. Dilema besar dari Noah.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Ya, ada Bang Ian Kasian ya. Salam buat Ibu Dosen Anugerah Bintan Bu Nila. Ya, mudah-mudahan Bu Nila mendengarkan ya Bang Ian Kasian ya. Oke, Bang Judo Bravga, salam dari Jakarta. Salam kenal ya buat Bang Judo. Oke, Bang Ian Kasian dari Semarang ya. Oke, nanti kita usahakan nih lagu slang bebas ya. Bebas aja lagunya maksudnya gitu ya. Baik, kita sampaikan nih, Anda tentu dalam kehidupan tidak terlepas dari yang namanya warna ya. Baju yang Anda gunakan ya, atau celana yang Anda gunakan ya. Apapun aksesoris yang Anda gunakan tidak terlepas dari yang namanya warna. Nah, warna merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari pakaian yang dikenakan, desain rumah, ruang kerja, hingga tampilan media digital. Warna hadir di berbagai aspek kehidupan. Tanpa disadari, pilihan warna dapat mempengaruhi suasana hati atau mood, tingkat kenyamanan, bahkan cara seseorang merespon lingkungan di sekitarnya. Dikutip dari gramedia.com, dalam dunia psikolog, warna dipercayai memiliki hubungan dengan respon emosional manusia. Meskipun pengaruhnya dapat berbeda pada setiap individu, karena dipengaruhi budaya, pengalaman, dan preferensi pribadi, beberapa warna memiliki kecenderungan memberikan efek tertentu terhadap perasaan dan perilaku seseorang. Warna biru misalnya, secara umum, sering dikaitkan dengan ketenangan, kedamaian, dan konsentrasi. Tidak heran jika warna ini banyak digunakan pada ruang kerja, ruang belajar, maupun fasilitas kesehatan untuk menciptakan suasana yang lebih nyaman. Sementara itu, warna hijau identik dengan alam, keseimbangan, dan kesegaran sehingga mampu memberikan efek relaksasi bagi banyak orang. Namun di sisi lain, warna kuning dikenal sebagai warna yang melambangkan keceriaan, optimisme, dan semangat. Penggunaan warna kuning dalam jumlah yang tepat dapat membantu menciptakan suasana yang lebih cerah dan energik. Adapun warna oranye sering dikaitkan dengan kreativitas, kehangatan, dan antusiasme sehingga banyak dimanfaatkan pada ruang diskusi atau area yang mendorong interaksi sosial. Sedangkan untuk warna merah nih, nah salah satunya saya nih suka warna merah. Warna merah memiliki karakter yang kuat karena mampu menarik perhatian dan membangkitkan energi. Warna ini sering digunakan untuk memberikan kesan berani, penuh semangat, dan dinamis. Namun penggunaan merah secara berlebihan di dalam ruangan juga dapat memunculkan rasa tegang atau gelisah pada sebagian orang. Sehingga perlu dipadukan dengan warna yang lebih netral. Ya, seperti warna hitam misalnya. Baik, oke. Anda pasti suka banyak nih di antara teman-teman atau pendengar ya, pemirsa kita yang punya warna favoritnya ya. Semoga semoga saja nih warna yang Anda suka itu menjadi semangat Anda dalam hal menjalani aktivitas sehari-hari.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Ya, selamat malam untuk Anda yang baru saja monitor ya. Bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Ada pemirsa kita bertanya nih, Tanjung Pinang itu di mana ya? Tanjung Pinang itu di Provinsi Kepulauan Riau, beralamat di Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang ya. Orang-orang Tanjung Pinang pasti tahu di mana ya. Karena tidak jauh dari pusat kota gitu ya. Oke. Baik, untuk Anda yang saat ini masih mendengarkan siaran kami, terima kasih tentunya. Semoga siaran kami mampu memberikan inspirasi untuk Anda. Karena juga kami sampaikan informasi dan juga sajian lagu-lagu hiburan.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

Iya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami. Dan juga selamat malam untuk Anda yang masih monitor siaran kami ya. Kita di waktu Indonesia Barat ya. Kalau ini Bang Arif Indra ini di mana nih? Ya, mungkin satu jam lebih cepat ya. Seperti di Kalala Agustin tadi itu ya, di Kalimantan ya. Iya. Oke, berikan untuk selanjutnya. Kita bercerita tentang sebuah lagu yang berjudul Perahu Retak ya. Nah, mungkin bukan hanya sekedar judul nih dari Frankie Sahilatua ini ya. Karena memang lagu ini bercerita tentang sebuah perahu ya. Tetapi juga menjadi metafora tentang perjalanan hidup yang penuh dengan ujian. Ada kalanya kita dihadapkan pada badai harapan yang mulai rapuh, bahkan langka yang terasa berat untuk kita teruskan. Namun seperti perahu yang tetap berusaha mengapung di tengah ombak, melawan badai, kita pun selalu memiliki kesempatan untuk bangkit dan melanjutkan perjalanan. Walaupun terjangan ombak yang bertubi-tubi dengan gelombang dan arus yang kuat. Dan mari kita resapi liriknya. Semoga menjadi pengingat bahwa setiap retakan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan dari kisah yang membuat kita semakin kuat. Inilah lagu dari Frankie Sahilatua dengan lagu yang berjudul Perahu Retak, hanya untuk Anda dan pemirsa dimanapun berada.

sayup kita dengarkan suara kendang ya. Oke, perahu retak tadi ya, itu lagu inspirasi ya, bagaimana kita harus senantiasa menjaga tatanan kehidupan ya, sosial kita di masyarakat khususnya. Selamat malam untuk Bang Budianto nih, katanya penyiarnya nyanyi dong Bang. Ada-ada aja ya. Iya, kasihan nanti penyanyi-penyanyinya ya nanti ya. Kita jadi penyiarnya aja. Kemudian kata dari Bang Mas Arif ya, suaranya enak banget host, kayak host televisi. Iya, kita radio aja ya, gak sampai jauh ke televisi. Oke, salam dari meja 7 Bang. Oke, salam salam juga nih. Salam kenal buat Bang Budianto ya di meja 7 Tanjung Pinang pastinya ya. Kemudian juga Mas Arif Indra, salam dari saya Bang, dari orang dari Jabar, Jawa Barat ya maksudnya ya. Oke, mudah-mudahan saja semua dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Untuk Anda yang barangkali saat ini sudah mulai terasa lelah matanya ya, mudah-mudahan saja sebelum Anda tidur Anda sudah mempersiapkan hal apapun yang menjadi persiapan Anda di esok nanti. Ketika Anda akan berangkat kerja misalnya ya, jadi perlu persiapan nih sebelum tidur ya. Tapi terutama sebelum tidur awali dengan membaca basmalah ya, bismillahirrahmanirrahim, dan doa tidurnya. Baik, mudah-mudahan saja ketika Anda akan beristirahat, pastinya Anda pasti tahu ya persiapan sebelum tidur itu apa aja ya. Biasanya ada kegiatan-kegiatan seperti cuci kaki, cuci tangan, cuci muka, gosok gigi dan sebagainya ya. Baik, kalau gitu mudah-mudahan saja kita tidak merasa kehilangan dengan sesuatu yang mungkin akan kita bawa di esok nanti. Tetaplah bersama kami.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang ya. Oke, selamat malam untuk Kak Lala Agustin, juga buat Ayu dan Bang Juno Ben ya, Bang Roslan dan juga Pak Budianto ya, serta Bang Agil ya di Brakit ya. Dan pendengar, sudah disenggol nih, katanya nih sedang mendengarkan radio bersama suamiku Bang Juno Ben. Oke, dengar Kak Dian siaran ya. Kita sudah berada di penghujung siaran kita, nanti jam 12 atau jam 24 waktu Indonesia Barat ya. Dan untuk itu pendengar, tetap siaran, tetap menyimak siaran kami nanti atau mendengarkan. Kami akan opening kembali siarannya pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Dan sebelum kami menutup siaran untuk malam hari ini, masih ada beberapa sajian lagu-lagu pengantar tidur Anda di kesempatan malam hari ini.

Ya, baik pendengar, kita sudah berada di penghujung siaran untuk malam hari ini. Sebelum kami menutup siaran di malam hari ini seperti biasa, kami akan sampaikan dengan sajian renungan malam, dilanjutkan dengan pengajian Al-Quranil Azim yang nanti akan dibacakan oleh Kori Egi Rianto, membacakan surah Al-Mumtahanah ayat 8 sampai dengan 9. Dan kami awali dengan sajian renungan malam.

Pendengar dimanapun Anda berada, berdamai dengan hati, mengalahkan ego, serta membunuh segala macam rasa buruk yang timbul memang memerlukan latihan. Jika kita rajin berlatih untuk tetap berdamai dengan hati, maka selamanya kebahagiaan itu akan kita miliki. Jiwa yang tenang akan memancarkan cahaya cinta, melenyapkan kedengkian, amarah dan sakit hati. Saat itulah kita bisa menatap hidup sebagai sesuatu yang ringan, mudah, dan indah. Tidak ada beban, tanpa keluhan, dan semuanya berjalan sebagaimana seharusnya, seperti yang telah Tuhan gariskan dalam kehidupan manusia. Pendengar, dalam kondisi seperti itu, ketika ada konflik, pertengkaran, kebijaksanaan diri untuk menyikapinya. Dan terkadang, kita membuat kebijakan yang tidak bijak, yang seakan-akan membuat semua orang merasa tidak nyaman. Kejadian besar bahkan kejadian kecil pun seringkali membuat hati menjadi tidak nyaman. Untuk itu pendengar, berdamai dengan hati, memaafkan diri kita sendiri, dan memaafkan orang lain yang barangkali menyakiti kita, itu akan membuat kita merasa tenteram dan tenang. Ada ketenangan di saat kita akan beristirahat. Ada ketenangan di saat kita berbaring, menyegarkan tubuh kita agar segar dan bugar di esok nanti. Dan semoga saja bagi Anda yang saat ini sedang menuju ke tempat peraduannya untuk beristirahat, untuk menanti pagi, semoga semua proses tersebut bernilai ibadah untuk kita. Amin ya Rabbal Alamin.

Pendengar, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Kamis tanggal 23 Juli tahun 2026. Kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Amayani kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya. Selamat berjumpa lagi dalam segmen Tanjung Pinang Pagi di siar ini hari Kamis, di hari ke-23 bulan Juli tahun 2026. Bersama saya, Ricky Hariluda, yang akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Di program Tanjung Pinang Pagi hari ini, dengan rangkaian acara dan informasi yang dapat Anda ikuti dan mendengar, yakinlah bahwa dengan bersyukur maka kebahagiaan akan terus dan terus bertambah kepada kita. Untuk mengawali jumpa kita pagi ini, marilah kita dengarkan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Larry Francisca, surah Al-Araf ayat 29 dan Ghafur ayat 14.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan, kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Inilah arti Gurindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Gurindam yang beratur. Ini Gurindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

0: @mzaini.com.i dengan judul Menjaga Spirit Persatuan Islam.
1: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ingatlah sejarah emas peradaban Islam. Dahulu suku Aus dan Khazraj di Madinah adalah musuh bubuyutan yang tertidur di atas dendam. Namun, cahaya Islam menyatukan mereka, mengubah permusuhan menjadi energi cinta yang tak terhingga. Hari ini, energi penyatuan itu masih ada dalam dada kita. Persatuan Islam bukanlah utopia, melainkan sebuah kewajiban ilahi. Jangan biarkan perbedaan furu'iyah, persoalan-persoalan remeh-temeh, memadamkan cahaya ukhuwah kita. Mari berpegang teguh kepada tali agama Allah, dan janganlah kita bercerai-berai. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita merenungi sejenak kondisi bangsa kita yang diuji dengan berbagai gejolak sosial. Mulai dari saling sindir-menyindir, menghujat di media sosial maupun terang-terangan, pernah hingga terjadi gelombang demonstrasi di berbagai tempat. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk tidak larut dalam kegelisahan, melainkan mengambil peran dalam menjaga persatuan, menebarkan kebaikan dengan penuh hikmah, serta memohon kepada Allah agar bangsa Indonesia senantiasa diberi keselamatan, kedamaian, dan dijauhkan dari perpecahan. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk melihat semua peristiwa ini bukan hanya dari sisi lahiriah, tetapi juga dengan kacamata iman. Sebuah musibah, gejolak, dan kekacauan yang menimpa bangsa adalah bagian dari ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Ujian itu datang agar kita semakin sadar akan kelemahan diri, memperbaiki amal, dan kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji. Ma'asyurul muslimin, pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Persatuan adalah pondasi utama bagi kekuatan umat dan bangsa. Tanpa persatuan, umat akan mudah dilemahkan oleh perpecahan, perselisihan, dan permusuhan. Karena itulah Islam menegaskan, agar umat berpegang teguh kepada tali agama Allah dan tidak bercerai-berai, sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan lalu

0: Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan nikmat Allah itu kamu menjadi bersaudara dan kamu telah berada di tepi jurang neraka lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Ma'asyurun muslimin, pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini mengingatkan kita bahwa nikmat terbesar dari Allah kepada umat Islam adalah persaudaraan, ukhuwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan hal ini ketika beliau mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Mereka sebelumnya berbeda suku, berbeda latar belakang, bahkan sering bermusuhan, tetapi dengan iman dan ukhuwah Islamiyah mereka bersatu menjadi saudara seiman yang saling tolong-menolong dan saling menguatkan. Relevansinya bagi bangsa Indonesia sangat jelas. Perbedaan pendapat termasuk melalui demonstrasi adalah hal yang lumrah dalam kehidupan berbangsa. Namun, jangan sampai perbedaan itu membuat kita terpecah, saling membenci, mencaci maki, bahkan bermusuhan. Karena sesungguhnya kekuatan Indonesia dalam kehidupan bahkan bermasyarakat terletak pada persatuan umatnya, persatuan masyarakatnya, persatuan rakyatnya. Jika persatuan rapuh, maka bangsa akan mudah diadu domba dan dilemahkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ma'asyurul muslimin, pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Islam menugaskan umatnya untuk selalu menebarkan kebaikan dan mencegah keburukan. Namun, amar ma'ruf nahi mungkar itu harus dilakukan dengan cara yang penuh hikmah, kelembutan dan kedamaian, bukan dengan kebencian atau kekerasan. Karena Islam hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin, bukan sebagai sumber perpecahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam tastati' fabilisanihi." فَإِلَّمْ تَسْتَتِعْ فَبِقَلْمِهِ وَكَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَنِ. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka rubah dengan lisannya. Dan jika tidak mampu, maka rubah dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Maksudnya apa? Tetap menolak dan benci dengan segala macam bentuk keburukan, kemungkaran, dan kemaksiatan. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar tidak selalu harus dengan kekerasan atau konfrontasi. Ada tahapan dan cara yang sesuai dengan kemampuan dan keadaan. Justru ketika amar ma'ruf dilakukan dengan cara yang hikmah dan kasih sayang, maka ia akan lebih membekas dan membawa perubahan yang nyata. Karena itu, menebarkan kebencian, melakukan kekerasan, dan memecah belah umat bukanlah ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi yang diajarkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kelembutan hati, kasih sayang, dan keteladanan yang baik. Maka di tengah gejolak bangsa ini, umat Islam harus menjadi penebar kesejukan, pengajak kebaikan, dan pengingat dalam kedamaian. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita mulai dari lingkungan terdekat kita dalam kehidupan keluarga, tetangga, masyarakat sekitar. Jadilah Muslim yang membawa kedamaian, bukan ketakutan. Selalu bersikap husnuzon, berbaik sangka. Jangan suuzon, berburuk sangka, sehingga menimbulkan permusuhan, kebencian, dan sebagainya. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Jadilah muslim yang menguatkan persaudaraan, bukan meruntuhkannya. Dengan demikian, Islam benar-benar hadir sebagai rahmat bagi bangsa Indonesia. Bangsa ini adalah milik bersama. Indonesia bukan hanya sekedar tempat kita berpijak, tapi juga amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga. Dengan doa, usaha, dan persaudaraan, di tengah berbagai ujian, doa umat kaum muslimin sangat dibutuhkan untuk keselamatan, kedamaian, dan keberkahan negara ini. Kita belajar dari teladan Nabiullah Ibrahim alaihi salam untuk negerinya, menjadi teladan bagi kita karena beliau senantiasa mendoakan negerinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 35, wa idz qala ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniyyi an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa kepada Rabb-nya, ya Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah sepatutnya kita sebagai umat Islam yang tinggal di Indonesia, di negeri ini, dimanapun keberadaan kita, senantiasa mendoakan agar Allah mencurahkan limpahan rahmat, keberkahan, persatuan, dan kedamaian di tengah-tengah kehidupan. Ketika negeri ini sudah terajut persatuan dan kesatuan, maka Allah akan menurunkan keberkahannya, menjadikan negeri ini negeri yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Allah akan senantiasa memberikan keberkahan, Allah akan memberikan kemakmuran, dan insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan kita doakan negeri ini senantiasa Allah berikan keberkahan rizki, persatuan dan kesatuan di tengah umatnya, rakyatnya, dan Allah hadirkan pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah, yang membawa kebaikan dan kemaslahatan dalam setiap kebijakan, yang mudah-mudahan membawa kebaikan di dunia dan di akhirat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahu ya'khudhu bi'aidina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati. Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. HNSI Bintan dorong nelayan budidaya untuk meningkatkan peluang ekspor. Komisi 7 DPR RI dan RRI dukung penguatan pariwisata guna menarik kunjungan wisatawan ke Bintan. Inilah Warta Berita selengkapnya hari ini, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya, Ricky Khairul Huda. HNSI Bintan mendorong nelayan beralih menjadi nelayan budidaya ikan sebagai upaya meningkatkan peluang ekspor komoditas perikanan dari Kepulauan Riau.
1: Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, HNSI Bintan, mendorong nelayan tidak hanya berorientasi menjadi nelayan tangkap, nelayan didorong untuk dapat menjadi nelayan budidaya sebagai upaya meningkatkan peluang ekspor ke luar negeri. Ketua Bidang Budidaya HNSI Bintan, Rusli Alambara, mengatakan, selama ini nelayan hanya berorientasi pada penangkapan ikan, menjualnya, dan kembali lagi menangkapnya. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah mengembangkan budidaya ikan di sekitar pemukiman nelayan dengan memanfaatkan lahan pesisir yang masih tersedia. Hasil tangkapan berukuran kecil dapat dipelihara di keramba hingga memiliki nilai ekonomi lebih tinggi sekaligus menjadi tabungan jangka panjang bagi keluarga nelayan.
2: Kenapa kita nggak coba nelayan itu di samping dia menangkap, dia juga berbudidaya? Bisa di, kan rata-rata nelayan kita ini tinggalnya pesisir, di belakang rumahnya itu masih ada lahan ya yang bisa dibuat keramba ya. Tidak semua tangkapan itu dia jual, yang masih kecil mungkin dia bawa balik, dia pelihara.
1: Ia berharap kolaborasi antar pemerintah, HNSI, dan instansi terkait dapat meningkatkan kesadaran nelayan bahwa budidaya merupakan investasi jangka panjang yang dapat memperkuat kesejahteraan sekaligus membuka peluang ekspor ikan budidaya dari Kepulauan Riau. Reporter Kadar Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengamat Kemaritiman Universitas Riau, Ed Diwan, menilai pemerintah perlu memperkuat pelatihan, pemanfaatan teknologi, serta dukungan infrastruktur perikanan agar nelayan mampu menghasilkan produk bernilai tambah dan berdaya saing di pasar ekspor.
3: Pengamat kemaritiman dari Universitas Riau, Ediwan, menegaskan bahwa keberlimpahan hasil laut di Kepri akan sia-sia apabila nelayan tidak dibekali dengan kemampuan yang memadai, baik dari sisi pengetahuan, teknologi, maupun pengelolaan usaha perikanan. Menurutnya, nelayan kita sebagian besar masih bekerja dengan cara tradisional. Padahal tantangan globalisasi dan kebutuhan pasar internasional menuntut produk perikanan yang berkualitas tinggi, berstandar ekspor, dan dikelola secara profesional. Untuk itu, Ediwan menyarankan agar pemerintah daerah perlu mengambil langkah konkret melalui pelatihan, pendampingan, serta peningkatan akses terhadap teknologi penangkapan maupun pengolahan hasil laut. Dengan demikian, nelayan tidak hanya menjual ikan mentah, tetapi juga mampu menghasilkan produk turunan bernilai tambah.
4: Kemandirian nelayan ini sebetulnya membutuhkan pembinaan yang serius dari pemerintah, mulai dari penyiapan atau bantuan untuk melengkapi sarana-prasarana usaha perikanan itu sendiri, sampai kepada kemampuan skill atau keterampilan daripada nelayan.
3: Pengamat kemaritiman dari Universitas Riau, Ediwan, menambahkan selain peningkatan kapasitas nelayan, dirinya juga menyoroti pentingnya dukungan infrastruktur seperti pelabuhan perikanan yang representatif, fasilitas cold storage, hingga jaringan distribusi yang efisien. Hal ini menurutnya akan menciptakan ekosistem perikanan yang berdaya saing tinggi. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kita dengarkan wawancara reporter Rizvan Badrian bersama dosen sosial ekonomi perikanan Umrah Khairul Hafsar perihal menjelajah pasar global, peluang dan tantangan ekspor ikan budidaya Kepri.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Khairul Hafsar. Mengingat posisi geografis Kepulauan Riau yang sangat strategis, ini kan berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga, Pak ya?
6: Iya.
5: Nah, komoditas ikan budidaya apa saja yang memiliki keunggulan komparatif, Pak, paling kuat untuk menembus pasar global?
6: Jadi sebenarnya di kita, di Kepri khususnya ya, itu sebenarnya dari segi sumber daya itu sangat bagus. Kenapa? Karena kita masuk sumber daya yang laut lepas ya, di mana di situ masih terjaga alamnya. Sehingga kualitas ikan kita itu cukup dikenal di pasar internasional sebenarnya. Cuma PR kita saat ini khususnya di budidaya itu, kemudian juga dukungan pemerintah terkait dengan pasar. Kita umumnya di kita itu di Kepri, nelayan budidaya itu kecil-kecil. Jadi dia butuh yang besar dulu nampung, baru bisa masuk ke pasar internasional. Kita ambil contohnya misalnya di Anambas dan Natuna ya. Itu ada pemain besarnya tuh. Pemain besar itu mereka bingung mau jualnya kemana. Padahal untuk segi kualitas sudah diakui secara internasional.
5: Bagaimana struktur rantai pasok ikan budidaya ekspor di Kepri saat ini?
6: Saat ini yang saya perhatikan itu ya, kalau ikan budidaya, apalagi yang hidup ya. Kita kan umumnya kalau di sini kan marikultur ya. Marikultur itu ikan budidaya yang di air asin. Nah umumnya kayak kita yang jagoan kita ini lah, champion kita di sini itu ikan Napoleon itu di daerah Natuna dan Anambas. Nah saat ini untuk rantai pasoknya ya, hanya seperti itu saja, dari nelayan nanti jual ke penampung, nanti penampung itu menunggu kapal asing datang untuk
5: seberapa besar ketergantungan pembudidaya Kepri ini terhadap tengkulak atau perantara ekspor?
6: Ya jadi nelayan kita saat ini yang saya ketahui sesuai dengan pengalaman saya bahwa nelayan kita di Kepri ini sangat tergantung kepada tengkulak yang memang menjadi pelaku utama dalam ekspor ikan itu. Jadi kalau memang mereka nggak bisa ambil, ya pembudidaya bingung mencari pasar kemana. Akhirnya tidak terjual sampai dengan ikannya mati. Karena proses budidaya ikan-ikan kita, ikan kerapu, ikan apalagi itu cukup panjang prosesnya, apalagi ikan kerapuin. Itu prosesnya bisa sampai 6 bulan dalam pemeliharaan saja. Sehingga ini memang ketergantungannya sangat tinggi. Kalau kita perhatikan, ketergantungan nelayan terhadap kumpulan itu sangat tinggi. Nah, kalau faktor ekspor sebenarnya itu ya kumpulannya yang main ya. Jadi pelaku-pelaku budidaya yang besar, ini mereka sudah biasanya ada kerjasama secara informal kepada pihak-pihak luar. Sehingga seperti kalau kita ketahui kalau di daerah Natuna itu ada lupa namanya ya, ada pemain-pemainnya lah. Natuna ada, ya nambah ada, itu ada pelaku-pelaku besarnya. Dan mereka lah yang akan nanti menjual secara langsung kepada pembeli-pembeli dari Hong Kong, dari China, yang langsung masuk ke daerah kita.
5: Dari hitungan sosial ekonomi, apakah efisiensi biaya produksi saat ini sudah memungkinkan pembudidaya skala kecil untuk menikmati manisnya pasar ekspor?
6: Proses itu semua itu tertahan di harga pasar sebenarnya. Kita bisa teliti dari harga nelayan ke harga tengkulak ke beli ekspor ya, eksportir atau importir dari sana, itu jauh marginnya. Cuma ya ini pemerintah tahu kok. Dari segi dinas kita tahu kok ini. Cuma saya tidak tahu ya kenapa tidak ada solusi sampai sekarang. Dan yang penting sebenarnya adalah nelayannya sudah menjadi apa ya, ketergantungan lah terhadap tengkulak-tengkulak ini. Ini yang agak susah kita cobain. Kalau dari sisi sosial ekonomi itu kita bilang namanya patron plan. Jadi ada keterkaitan secara emosional antara nelayan ini dengan tengkulaknya.
5: Kemudian Pak, strategi branding atau sertifikasi sosial ekonomi seperti apa yang cocok diterapkan agar produk perikanan Kepri memiliki daya saing tinggi Pak?
6: Kalau dari saya sebenarnya begini, saya cuma minta bahwa nelayan kita ini carikan pasarnya. Nelayan budidaya kita dicarikan pasarnya, nelayan tangkap kita dicarikan pasarnya. Sehingga dia tidak ketergantungan dengan tengkulak. Nelayan itu tidak pandai nyari pasar, itu problemnya. Dia bisa budidaya, tapi dia nggak tahu mau jual kemana. Jualnya sama tengkulak saja. Kalau ada pemerintah yang jemput bola, kolek ya. Dia kolek sumbernya ditampung di suatu lembaga pemerintah. Dan lembaga pemerintah ini yang jual nanti gitu. Saya berharap ada yang seperti itu. Jadi nilai jualnya juga tinggi.
5: Baik Pak Khairul Afsar, terima kasih wawancaranya bersama Erani Pak.
0: Baik, selanjutnya kita dengarkan harapan masyarakat terhadap potensi ekspor ikan.
7: Nama saya Randy. Ekspor itu peluang yang bagus untuk meningkatkan ekonomi daerah. Namun, pelaku usaha kecil juga perlu pendampingan, terutama terkait pengemasan, perizinan, dan akses ke pasar luar negeri.
8: Nama saya Jaka. Kalau ekspor ikan budidaya semakin berkembang, pastinya lebih bagus. Karena hasil panen bisa punya pasar yang lebih luas. Harapan saya, harga jual jadi lebih baik. Tapi pemerintah perlu membantu soal kualitas dan pemasaran agar kami bisa memenuhi standar ekspor.
0: Baik pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Komisi 7 DPR RI dan RRI mendorong penguatan promosi pariwisata untuk meningkatkan kembali kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bintan.
9: Komisi 7 DPR RI berkomitmen membantu pemerintah Kabupaten Bintan mencari solusi atas berbagai tantangan di sektor pariwisata. Dalam kunjungan kerja ke Bintan, Komisi 7 DPR RI turut menghadirkan perwakilan sejumlah kementerian agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat membahas berbagai persoalan sekaligus merumuskan langkah penanganannya. Wakil Ketua 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, kunjungan tersebut tidak hanya untuk menyerap aspirasi daerah, tetapi juga mencari solusi bersama melalui koordinasi dengan kementerian terkait. Menurutnya, pemerintah pusat diharapkan dapat meninjau kembali kebijakan visa bagi negara-negara yang menjadi pasar utama wisata Indonesia guna mendukung peningkatan kunjungan wisatawan ke Bintan.
10: Dalam hal ini kita sudah mendengar penjelasan daripada pemerintah daerah, kita lebih fokus bagaimana mencari solusi daripada apa yang dipaparkan oleh pemerintah daerah ya Bintan tadi mengenai permasalahan. Kita ini kan shopping masalah nih keliling-keliling. Jadi banyak sekali hal-hal yang menjadi harapan daripada Pemda Bintan ini, kabupaten ya Pemkab Bintan ini, yang kebetulan alhamdulillah kita juga bawa mitra kerja kita dari Kementerian Perindustrian, Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan juga dari UMKM.
9: Sementara itu, Radio Republik Indonesia RRI menyatakan siap mendukung promosi pariwisata Kabupaten Bintan melalui berbagai program siaran. Direktur Teknologi dan Media Baru RRI Muhammad Sujai mengatakan, RRI telah memiliki pengalaman menghadirkan konten lokal berbasis bahasa Inggris di Bali dan konsep serupa dapat diterapkan di Bintan untuk menjangkau wisatawan mancanegara.
11: Terutama untuk meningkatkan pariwisata. Bahwa sebetulnya sih Bintan bisa mencontek salah satu yang dilakukan oleh Bali gitu. Jadi pada saat weekend mereka punya English program. Jadi sebenarnya konten-konten lokal yang disampaikan dengan bahasa Inggris. Itu yang sudah kita lakukan di Bali gitu. Tapi sebetulnya masih banyak yang bisa kita create. Karena sebetulnya pariwisata itu tidak hanya pihak dari visitor atau tamu yang datang, tapi juga kesiapan dari semua elemen pemerintahan dan kedinasan.
9: Selain itu dikatakannya RRI juga akan terus memperkuat program yang mengangkat budaya, kuliner, dan produk lokal terutama pada akhir pekan sebagai bagian dari upaya memperkenalkan potensi wisata Bintan kepada masyarakat luas. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah daerah di wilayah utara Indonesia diharapkan mulai mempersiapkan infrastruktur dan fasilitas pendukung wisata guna menarik wisatawan mancanegara.
12: Pemerintah daerah didorong untuk mulai mengoptimalkan potensi ekonomi dan sektor pariwisata di kawasan utara Indonesia, khususnya di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Kepri. Menurut anggota Komisi 7 DPR RI, Tifatul Sembiring, saat reses di Kabupaten Bintan, Rabu siang, selama ini pengembangan pariwisata dinilai masih lebih banyak berorientasi ke wilayah selatan, seperti Bali dan Nusa Tenggara Barat, NTB. Dengan menyasar wisatawan asal negara Australia dan Selandia Baru yang memiliki jumlah penduduk sekitar 32,5 juta jiwa. Padahal kawasan utara memiliki pangsa pasar wisatawan yang jauh lebih besar. Mengingat kawasan utara Indonesia berdekatan dengan sejumlah negara seperti China, India, Jepang, Korea Selatan, serta negara ASEAN yang memiliki jumlah penduduk mencapai ratusan juta hingga miliaran jiwa. Untuk itu, potensi yang dimiliki Kabupaten Bintan harus ditingkatkan supaya menjadi tujuan wisata negara Eropa dan ASEAN.
13: Nah, kalau orang datang, itu pasti bawa uang. Dia kan nggak mungkin tidur di jalanan, sewa hotel. Nah, itu pajaknya kan berapa persen masuk. Pemda ini kan cuma dapat sewa hotel, kendaraan bermotor, rumah makan. Nggak ada yang lain-lain, udah diambil ke pusat. Nah, TKD dicekik lagi kan gitu. Udah teriak-teriak semua di kepala daerah. Ini kesempatan kalau menurut saya. Ambil yang utara. Tapi bangun dari sekarang. Memang gak lama, tapi kalau udah established, ini duit semua bos. UMKM jalan.
12: Anggota Komisi 7 DPR RI Tifatul Sembiring mengatakan pemerintah daerah di wilayah utara Indonesia diharapkan mulai mempersiapkan infrastruktur dan fasilitas pendukung guna menarik lebih banyak wisatawan dari negara-negara tetangga. Karena peningkatan kunjungan wisatawan tidak hanya berdampak pada sektor perhotelan dan restoran, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat melalui UMKM. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah, mencatat pertumbuhan ekonomi daerah pada triwulan pertama tahun 2026 tumbuh positif hingga mencapai 5,23%.
14: Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah, menyebut pertumbuhan ekonomi Kota Tanjung Pinang menunjukkan tren positif. Hingga triwulan pertama tahun 2026, pertumbuhan ekonomi daerah tercatat mencapai 5,23%. Lis mengatakan, peningkatan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Menurutnya, capaian itu menunjukkan sektor perdagangan dan ekonomi di Tanjung Pinang terus bergerak ke arah yang lebih baik. Lis menyebutkan, pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan anggaran, khususnya untuk pembangunan infrastruktur. Namun, kondisi tersebut tidak menghalangi upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui berbagai program yang menyentuh sektor perdagangan dan ekonomi kerakyatan.
15: Yang berikutnya 2,63 ditutup tahun akhir tahun 2025 meskipun minim untuk pembangunan infrastruktur, ya, tetapi tutup di akhir tahun itu pertumbuhan ekonomi kita menjadi 4,97%. Dan alhamdulillah di triwulan pertama ini pertumbuhan kita saat ini hari ini 5,23%.
14: Ia menambahkan, pemerintah terus mendorong pengembangan koperasi serta produk unggulan daerah sebagai bagian dari strategi memperkuat perekonomian lokal. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan peluang usaha sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap capaian pertumbuhan ekonomi tersebut dapat terus dipertahankan melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan, sehingga pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Tanjung Pinang semakin meningkat. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Akmianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Agar ekosistem mangrove terus ada di Kepri, upaya yang perlu dilakukan yaitu dengan mengganti mangrove yang tergradasi di lokasi lainnya.
16: Setiap tahunnya ekosistem mangrove di Provinsi Kepulauan Riau mengalami degradasi terutama di pulau-pulau yang berpenghuni. Pengamat lingkungan dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, Febrianti Lestari mengatakan, hampir semua pulau hingga pulau-pulau terkecil di Kepri terdapat ekosistem mangrove, namun beberapa pulau berpenduduk mengalami degradasi ekosistem mangrove. Dijelaskannya Kepri dengan 2% daratan tentunya tidak dapat dipungkiri terjadi persaingan untuk pemanfaatan lahan yang ada. Kondisi ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya degradasi ekosistem mangrove di Kepri. Berdasarkan data yang ada menunjukkan setiap tahunnya terjadi degradasi mangrove terutama di Kota Batam. Sebagai wilayah industri tentunya membutuhkan lahan untuk kawasan industri, pemukiman, dan infrastruktur lainnya. Untuk itu, agar ekosistem mangrove terus ada, upaya yang perlu dilakukan dengan mengganti mangrove yang terdegradasi di lokasi lainnya.
17: Nah, namun demikian, kalau kita lihat datanya, degradasi tetap terjadi, ya kan? Tidak bisa kita pungkiri, tetap terjadi. Nah, saat ini barangkali upaya kita bagaimana caranya degradasi ini kita turunkan sedikit gitu. Kalau ya tadinya mungkin 2%, kita berinisiatif barangkali tahun depan itu 1% gitu ya. Artinya ada inisiatif kita ketika satu site, suatu lokasi kita hilangkan ya, kita akan ganti dengan lokasi yang lain. Sehingga secara tutupan mangrove kita, maunya kita begitu ya, itu tetap eksis.
16: Lebih lanjut dikatakannya upaya lain yang dapat dilakukan yaitu hidup berdampingan dengan mangrove, melakukan pembangunan infrastruktur tanpa merusak ekosistem mangrove. Dicontohkannya dalam pembangunan jembatan, tidak perlu dengan menebang mangrove. Terus ada inovasi jembatan yang dibuat di atas mangrove atau dilakukan tanpa merusak mangrove. Reporter Videowati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. HNSI Bintan dorong nelayan budidaya untuk meningkatkan peluang ekspor. Komisi 7 DPR RI dan RRI dukung penguatan pariwisata guna menarik kunjungan wisatawan ke Bintan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ricky Hoirul Huda mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitar

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Baik, terima kasih masih bersama kami di 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan mendengar itu selanjutnya kita akan mengetahui informasi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan Mas Fadris. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Fadris.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Diki.
0: Baik, gimana kabarnya hari ini Mas Fadris?
1: Alhamdulillah luar biasa Mas.
0: Alhamdulillah baik. Baik, silakan Mas Fadris untuk menyampaikan informasi cuaca hari ini.
1: Baik Mas Diki, selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Fadris dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan. Yang berlaku untuk hari ini, hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Cuaca untuk hari ini, pada pagi hari hingga menjelang siang hari nanti diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang. Dan pada malam hari hingga dini hari nanti diperkirakan berawan. Angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 2 hingga 18 km/jam. Dan suhu udara berkisar antara 25 hingga 29 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 68 hingga 92%. Selanjutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang untuk di wilayah selatan perairan Kepulauan Riau seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, dan perairan Tambelan diperkirakan dalam kategori tenang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Sementara untuk di wilayah utara perairan Kepulauan Riau seperti perairan Anambas dan perairan Natuna diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi pembentukan awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dan dapat disertai petir serta angin kencang terutama pada siang hari nanti. Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mas Fadris atas informasi cuaca ini sampaikan. Selamat bertugas kembali dan sukses selalu. Selamat pagi Mas Fadris.
1: Sama-sama Mas, selamat pagi.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik pendengar, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di pagi hari ini ya. Di hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 dan kita buka untuk informasi publik pagi hari ini, edisi hari ini hari Kamis 23 Juli 2026 dan sepertinya sudah ingin bergabung bersama kita. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
0: Baik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Pak Rasino ya.
3: Ya, ya, apa kabar Bu Rudi?
0: Alhamdulillah baik Pak Rasino. Pak Rasino gimana kabarnya?
3: Ya, semoga bisa menjalankan tugas sampai akhir.
0: Amin, amin. Ya. Baik, terima kasih Pak Rasino. Silakan Pak Rasino.
3: Saya hari ini hari Kamis ya tanggal 23 Juli ya.
0: Iya.
3: Tadi ada menurut BMKG kalau kita lihat di Kijang nih cuaca mendung seperti mau hujan gitu ya.
0: Iya.
3: Dan kalau kemarin dan dua kali berturut-turut di hujan sangat lebat di sekitar jam 11-12 ya, bawah kanan betul. Bahkan ada saya mendapat video itu tentang apa angin puting beliung di Tanjung Cekuang ya, di Batam itu sangat mengerikan sekali ya. Dan dalam tapi Kijang alhamdulillah juga kami lancar, namun tentu para pengendara diharapkan harus hati-hati jangan terjadi langkah lata di saat hujan ya. Saya ingin menyampaikan tentang di Kabupaten Bintan ini dan di, kalau kita lihat sekasat mata banyak rumah-rumah penduduk yang memang kalau kita perhatikan itu di samping kebutuhan pangan juga harus juga sandang tentang perumahan. Kemarin ada informasi tentang bahwa Provinsi Kepri akan menggelontorkan dana untuk 3.700 unit ya. Saya kira di kabupaten masih banyak rumah tidak layak huni. Nah, tapi saya kira perlu adanya data dulu dari pihaknya Perkim Provinsi Kepri dan kemudian terjun ke lapangan berhubungan dengan apa pindah kelurahan dan desa dengan RTRW agar tidak terjadi penyimpangannya. Karena rumah layak ini dia ada ada dua macam, artinya rumahnya bagus itu tapi membeli apa untuk kebutuhan rumah tangga sulit. Ada yang rumahnya yang tidak bagus, artinya dia dindingnya papan atau apa tiangnya juga kayu, yaitu yang saya kira perlu perhatian kepada dinas Perkim agar bisa menggelontorkan dana tersebut, tapi tidak boleh dengan uang tunai ya, karena harus diberikan bahan sehingga masyarakat menerima dalam bentuk bahan dan upah tukang sekitar 20 juta ya. Saya kira ini sangat bagus apabila dilaksanakan benar-benar agar tidak terjadi penyimpangan atau korupsi di bantuan ini, dan secara efektif masyarakat akan senang menerima bantuan rumah layak huni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rasino di Kijang ya. Di belakang para sinoma masih kami tunggu jika ada yang bergabung bersama kami di informasi publik untuk pagi hari ini ya, hari Kamis 23 Juli 2026. Bantuan kami dari studio program 1 Radio Republik Indonesia, juga cuaca di Tanjung Pinang, kota Tanjung Pinang cukup mendung ya. Dan kondisi jalan raya cukup ramai lancar. Baik, sepertinya sudah ada yang bergabung lagi bersama kita. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
0: Selamat pagi dengan Pak Sony.
4: Ya, selamat pagi.
0: Baik, Pak Sony, apa kabarnya Pak Sony?
4: Ini, saya ini kan termasuk orang yang suka memberikan informasi, opini, dan kadang-kadang mendengar dialog gitu tadi ya.
0: Iya.
4: Dialog di RRI. Teman-teman kita ini sering aktif ya, untuk memberikan ada yang selalu memberikan informasi tentang keluhan-keluhan masyarakat ya, seperti kepada pemerintah agar bisa diperbaiki seperti harga ikan ya. Di mana kita ini kan daerah penghasil, dibuktikan dengan luasnya laut itu kan. Tapi kenapa harga ikan itu mahal? Nah, ini kan harus dijadikan murah. Untuk buat murah itu kan perlu ada solusinya Bang Riki ya. Nah, sementara masyarakat ini merasa tak ada solusi gitu. Harga ikan tetap melambung gitu meskipun cuaca tenang gitu ya. Kemudian masalah minyak goreng. Minyak goreng solusinya itu kan kita berbicara masalah masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah itu umumnya kan.
0: Baik.
4: Tentu mereka kalau ada pilihan, mereka memilih harga minyak goreng. Kalau ada yang murah, kenapa harus yang mahal kan gitu kan?
0: Betul.
4: Salah satu yang murahnya itu kan minyak kita. Nah, tetapi saya melihat kalau di minyak goreng itu yang beredar itu ada minyak yang harganya murah, ada harganya mahal. Kemudian kalau saya ke Bintan Center itu harga-harga minyak goreng yang kategori mahal itu saya juga pernah beli minyak ya. Semua saya pernah rasakan, Fortune, minyak apa yang lain-lain. Jadi kalau minyak kelapa itu Bang Riki, itu termasuk mahal Bang Riki. Saya beli minyak kelapa gitu kan, untuk ini, untuk obat ya. Itu satu botol kecil itu aja, tak seliter itu harganya sudah 20.000. Ya, ada yang orang jual itu yang itu. Nah itu, jadi semua tersedia memang, tapi yang lebih apa itu, lebih murah itu ya minyak kita. Orang yang pendapatan menengah ke atas itu tak usah kita bicarakan, karena mereka itu dianggap aman. Kita ini kalau bisa memberikan informasi yang menolong masyarakat.

0: masalah permainan-permainan yang harus kita sampaikan ke pemerintah agar bisa dicarikan solusinya menjadi tidak langka, kan gitu. Itulah
1: Betul.
0: tujuan kita memberikan informasi ini, Bang Riki. Kalau kita diam aja, mana, mana tahu.
1: Betul, betul.
0: Jadi kita harus bersuara dong. Kalau kita tak bersuara, kita mana bisa, kalau kita tak bisa, kita tak dilepaskan keluar, kita mana bisa berbicara, mengarang gitu kan.
1: Iya, betul.
0: Ada kadang-kadang kalau kita dalam sekolah itu kan, gurunya suruh keluar, keluar engkau ke sana. Nanti habis keluar engkau cerita apa yang kau lihat. Nah itulah gunanya. Oh saya ada lihat tadi ada kucing. Lagi apa, terlanggar mobil. Oh tadi saya lihat ada orang minta sedekah. Oh ini tadi saya lihat ada orang berkelahi. Ya, itu diceritakan semua.
1: Iya.
0: Itulah tujuannya kita tuh berbicara gitu untuk mencari apa kira-kira yang harus diselesaikan. Gitu Bang Riki.
1: Betul.
0: Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sony di Sejang ya atas informasinya. Baik, dengan Pak Sony masih kami tunggu dan masih ada waktu. Jika Anda ingin menyampaikan tentang informasi publik pagi ini tentang Tanjung Pinang pagi ini ya, di line telepon kami 27100, bisa juga di line WhatsApp kami di 08 1177 89 830. Baik, kita angkat kembali. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Riki.
1: Iya, dengan Bu Erna ya, betul Ibu. Apa kabarnya Bu?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah
2: Mas
1: baik.
2: Riki
1: Bu.
2: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat juga Ibu.
2: Nah, mudah-mudahan kita ini senantiasa bersemangat ya Mas
1: ya.
2: Riki, walaupun ekonomi kita nih sedang apa-apanya.
1: Betul Bu, kita harus semangat Bu ya. Baik, baik.
2: 45 itu dihilang-hilangkan Mas Riki.
1: Baik,
2: memang kita ini udah umur-umur nih semangatnya aja yang tinggal lagi. Tapi nggak tahu lagi ya, yang generasi-generasi kita ini mau nggak seperti generasi tahun 1945 seperti itu.
1: Betul-betul.
2: Saya juga sepaham dengan Pak Sony ini. Karena segala sesuatu itu perlu ada gebrakan Mas Riki. Misalnya contohnya saja lah ya, dari zaman waktu Bu Erna masih muda dulu lah, masih wali kotanya Ibu Suryati ya, Suryatati Amanan, sudah memberikan informasi kepada PS, kepada masyarakat, kepada pejabat-pejabat tinggi supaya hidup ini hidup sederhana, kemudian tidak ada korupsi dan sebagainya seperti itu. Sudah di udah dari tahun berapa itu diusahakan tetapi tidak berjalan dengan baik. Kenapa? Karena niat kita tadi tidak ada untuk mengebrak bahwa korupsi itu perlu dihapuskan di negara kita ini. Kan sekarang banyak sekali kita lihat berita-berita di televisi, penangkapan ini, penangkapan itu. Ya Allah, kita nih pegawai ini Mas Riki, hidupnya itu bagaimana ya, hidupnya itu tidak sampai ke akhir bulan ya Mas Riki dengan uang yang ada seperti itu.
1: Betul,
2: nah,
1: betul.
2: Jadi kita nih masyarakat kecil nih makin diimpit, makin diimpit, makin diimpit. Tapi yang punya jabatan, yang punya kekuasaan itu perutnya kenyang Mas Riki.
1: Betul,
2: mana
1: ya.
2: Bisa yang bermiliar-miliaran seperti itu. Sedangkan masyarakat ini banyak yang tidak mampu untuk membeli beras setiap hari, yang makannya hanya dikais pagi untuk pagi, kais sore untuk sore seperti itu. Jadi memang perlu ada gebrakan, perlu ada pembaruan dari kita ini sebagai masyarakat, sebagai pejabat, tidak bisa diam Mas Riki. Kalau kita diam seperti ini kali ini, memang Indonesia akan hancur pada 2030 nanti. Percayalah kakak saya, hancur Indonesia ini tahun 2030 nanti. Tak ada itu Indonesia emas itu mana ada. Tengok anak-anak kita di sekolahnya biayanya besar, apalagi yang di universitas itu, yang kuliah-kuliah itu.
1: Betul, betul.
2: Biayanya besar Mas. Sebaiknya kan kita adalah keringanan pembayaran seperti itu ya, atau menghapus dan biaya kuliah gitu tuh. Tapi kita kan tak ada seperti itu. Jadi memang harus ada gebrakan, harus ada inisiatif

0: dengan masyarakat, pemerintah, dan pejabat-pejabat lain untuk bekerja sama mahasiswa terutama supaya Indonesia ini terbebas dari korupsi.
1: Amin.
0: Sehingga kita uang-uang itu bisa mengalir kepada masyarakat.
1: Baik.
0: Hanya itu aja Mas
1: Baik,
0: Riki.
1: Bu Erna.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Erna di kilometer 5 bawah. Terima kasih ya. Di belakang Bu Erna kita angkat kembali. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik.
2: Bu Riki,
1: ya,
2: selamat
1: Pak.
2: Pagi.
1: Selamat
2: Salam
1: pagi.
2: Sehat selalu ya.
1: Salam sehat selalu Pak Abdul Qadir.
2: Selamat menjalankan tugas.
1: Ya.
2: Tugas mulia, tetap semangat Bu Riki sampai selesai nanti ya. saya hanya ingin menyampaikan informasi saja Bu Riki ya. Kita ketahui semalam Kota Tanjung Pinang diguyur hujan begitu lebat sekali ya. Mengerikan sekali kalau tatkala angin kencang seperti apa yang terjadi di video-video yang sedang viral semalam mengerti ya.
1: Iya, betul.
2: Jangankan pohon, gudang, bangunan gudang yang bisa tercampak seperti itu ya, terbongkar seperti itu ya. Harapan saya untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, semoga saja ini ada tanggapan pihak-pihak pemangku kebijakan. Jalan-jalan yang tergenang air ya, tatkala semalam hujan lebat tuh, jalan-jalan kilometer 7 dan sebagainya, banyak-banyak titik ya yang tenggelam gitu ya, banjir ya, air masuk ke atas, dan lagi pohon-pohon yang kita yang dianggap rindang ya untuk segera dipangkas. Mana tahu Malang itu tidak berbau, tiba-tiba angin kencang menerpa kota kita ini kan sangat mengerikan ya, Bung Riki ya. Pohon-pohon itu yang di sepanjang jalan Kota Tanjung Pinang begitu tinggi, apalagi yang di depan RRI itu pun tinggi juga Bung Riki ya.
1: Betul.
2: Semoga saja mendapat tanggapan ya. Ini kan dulu juga tugas dari pihak pemerintah menanam pohon di sepanjang jalan, yang sekarang juga pohonnya itu sudah tinggi. Itu juga harus menjadi tugas pemerintah untuk merawatnya Bung Riki ya, supaya jangan nanti ada insiden-insiden yang tidak kita inginkan ya.
1: Betul.
2: Apa yang kita lihat semalam yang sedang viral itu. Terus yang paling tidak kalah penting juga jalan-jalan tergenang air Bung Rizky di depan Hotel Pesona itu kan kalau dapat ya cololah jebol ya di tengah-tengah pembatas jalan itu. Banyak juga titik supaya ini menjadi keamanan keselamatan kita bersama tak kalah berlalu lintas ya Bung Rizky ya.
1: Baik.
2: Mungkin itu aja informasi saya Bung Rizky.
1: Baik,
2: supaya supaya hari ini juga mungkin tidak akan turun hujan lagi semalamnya. Rizky, selamat bertugas.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Abdul Qadir ya. Berikutnya kita akan kembali nih di belakang Pak Abdul Qadir. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Pak.
1: Amin ya rabbal alamin. Pak, dengan Pak siapa Pak Kasim?
3: Pak Kasim, Jalan Bali.
1: Baik, Pak Kasim. Silakan Pak Kasim.
3: Saya menyampaikan masalah pendidikan ya.
1: Iya.
3: Tadi udah banyak masalah harga, saya pendidikan aja lah.
1: Baik.
3: Kita mengharapkan ya kepada mungkin dinas pendidikan gitu, atau pengawas-pengawas, itu menghadapi sesudah libur, itu menghadapi uji sekolah, apa tidak ada program gitu ya. Programnya bagaimana? Itu programnya pertemuan dengan anak-anak seluruh misalnya sekolah, diminta sumber narasumber dari tokoh pendidikan, kemudian diskusi bersama tokoh pendidikan, bagaimana penerapan peraturan di sekolah. Sebab di dalam dari pemerintah pusat untuk menerapkan peraturan itu, dan beberapa peraturan itu tidak ada sampai sekecil-kecilnya. Kalau ini dibuat, insya Allah pendidikan itu bagus tata tertibnya. Dua yang dicari di sasaran kita itu kan kepada sikap dan sifat anak itu. Walaupun ilmunya tinggi, kalau sifat dan sikapnya tidak terhormat, itu kurang bagus. Saya rasa demikian, mudah-mudahan didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kasim di Jalan Bali ya, atas tanggapan dan informasinya. Baik, pendengar, masih ada waktu satu penelpon lagi terakhir. Jika ada yang bergabung bersama kami di informasi publik untuk pagi hari ini sebelum kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral ya, Berita Jakarta.
4: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita angkat kembali. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Rizky.
1: Selamat pagi
5: Nasrun yang kita piring.
1: Baik Pak Nasrun, apa kabarnya?
5: Alhamdulillah,
1: sehat ya Pak Nasrun ya.
5: Sehat semua, alhamdulillah kita Bang Rizky. Semua pendengar di mana saya berada ya Bang Rizky.
1: Amin. Silakan Pak Nasrun.
5: Oke, saya menanggapi keluhan Bu Erna mengenai ekonomi kita masa akan datang ya Mbak. Ya Bang Rizky.
1: Iya.
5: Ini tanggung jawab kita semua. Bagaimana kita masyarakat dan pemerintah, pejabat pemerintah kan dari kita. Kita mikirkan lagi bagaimana yang akan datang nih ekonomi kita. Pertama ekonomi kita ya Bung Ayah Bang Rizky ya. Bagaimana ekonomi kita sejahtera. SDM apa yang kita perlukan dan kita bisa merasa kebersamaan lah Bang Rizky ya. Kebersamaan bagaimana ekonomi kelas bawah menengah atas, yuk kita bersama-sama bergotong royong lah so bisa kelas yang bawah itu bisa sejahtera lah kebutuhan jasmani dan rohaninya dengan sumber daya alam yang ada ya Pak Sakeri. Yuk, bagaimana SDM apa yang perlu dilakukan? Ya, kemudian semari kita berjalan dengan baik, jasmani ke ekonomi baik dan rohani kita dan rasa kebersamaan kita sosial kita ibu ngerti. Bang Rizky ya. Kita ikut contoh-contohlah negara-negara yang sejahtera bagaimana SDM kita perlukan. Juga negara-negara yang mundur apa yang kita harus mengikuti Bung ada Bang Rizky ya. Semua di tangan kita semua. Asal kita berkolaborasi bersama masyarakat, pejabat pemerintah sama yuk bagaimana kita tekan Indonesia ke depan sejahtera kepada semari rohaninya mulai kelas bawah, menengah dan atas dengan rasa NKRI kita yang kita jaga supaya NKRI itu gara Bung. Sama kita ucap Bang Rizky ini. Salam sehat, salam semangat untuk hal-hal yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nasrun. Satu penelpon terakhir, baiklah kita angkat kembali nih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
6: Pagi.
1: Baik.
6: Dengan orang penyakit.
1: Baik, dengan Pak Atan ya. Apa kabarnya Pak Atan?
6: Alhamdulillah, Rizky bagaimana?
1: Alhamdulillah, baik Pak Atan. Silakan Pak Atan, apa yang mau disampaikan?
6: Ini, baru dengan Pak Nasrun juga bilang tadi itu tentang ekonomi menengah atas bawah itu. Memang kalau berita-berita daerah kita tuh memang mau tingkatkan punya UMKM itu kan usaha kecil kan, terkecil menengah tertingkat. Pemerintah tuh nggak tahu gimana penyebabnya. Penyebabnya begini soalnya, gimana mau hidup usaha kecil ya? Kalau dikirakan dari Malaysia tuh diplop penyengannya penuh tiap hari. Tapi mereka tuh ya bagaimana, kita hanya nonton aja. Jadi katanya begini, waktu. Waktu tak lama-lama. Jadi orang tuh dia nonton, kita nonton lah. Yang kita jual. Dia nonton, kita nonton dia kan. Dia nonton barang kita, belanja-belanja enggak sempat. Waktunya itu. Ini salahnya, saya tanya tentang waktu nih. Waktu siapa yang mengatur? Dari presiden, gubernur, siapa? Ini kan yang mengaturkan aja tuh pada travel hotel. Ini orang-orang besar yang ngatur ekonomi kita yang kecil, nekan kan nih.
1: Baik.
6: Nggak bisa lama-lama ini. Ya ini pemandu-pemandu wisata ini yang punya hal nih. Dia bilang nggak bisa lama-lama. Semalam di wisata datang ke orang wisata. Gini waktu anu bu, katanya. Waktunya soalnya. Ah ini salahnya waktu. Siapa yang mengatur waktu? Jadi kita patuh dengan patuh orang yang di atas. So. Pada orang-orang hotel, pada travel, pada transportasi. Diaturkan waktu. Jadi pemerintah nggak tahu. Ini akan membantu UMKM yang kecil, menengah itu. Yang dibantu UB, usaha besar yang dibantu ini. Ini usaha besar. Jangan ngomong-ngomong aja gitu di berita daerah apa sedang gitu. Mudah-mudahan didengar Bapak DPR kita, siapa wali kota kita, Bapak Gubernur kita. Baik. Yang saya ngomong. Saya pernah ngomong sama Pak Gubernur. Nanti Pak Tan dia bilang nanti kita benahkan lagi. Pak Hasan juga ketua wisata provinsi. Yeah. Bagus Pak Tan komen itu. Nanti saya benahkan kayak itu. Tapi nggak ada sampai sekarang. Nggak ada apa-apa. Usaha besar juga yang ketawa. Itu juga pemandu wisata itu. Ya, ikut dia semua. Iya. Kita mau bilang apa? Itu aja. Assalamualaikum.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Tan ya atas informasi dan tanggapannya. Baik pendengar, kita akhiri informasi publik untuk pagi hari ini ya. Dan sampai bertemu di informasi publik berikutnya. Dan tetaplah bersama kami di 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Baik, terima kasih masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, sebentar lagi kita akan menuju ke Pro 3 Jakarta ya untuk mengikuti warta berita setelah Pro 3 Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan setelah itu akan kita lanjutkan dengan opini publik pada pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat nanti ya. Baik, dan tetaplah bersama kami.